0: Kenapa mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karena ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yang aku dua penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh, macam-macam baik sih mbak. Mulane mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab, sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Nggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Langsung mari ur mas penyakitnya.
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginum nih mbak.
1: Kados ngaten ton.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpatwa, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Ramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, hai. Selamat pagi Balanestara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Di Paramon Serumpun untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu di 28 Juni 2026. Ya, dan silakan buat Balanestara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6154477 ya. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085.

madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada tipus ya, panas tipus. Ya, otipus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di satu rumah. Silakan dengan ibu siapa?
2: Bu Nurma. Iya, terus paginya, tahu-tahu.
1: Oh, gejala stroke. Gejala,
2: itu pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma dua kali. Itu bisa serang, Kak.
1: Tahu.

0: Rumbo.
1: Baik, masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Ya, ada Sultan Cinta Di Mana Kini ya, sudah dihadirkan ya. Ya, yang mau gabung ya di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi hitsnya.
2: Hitsnya
1: sepanjang hari.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik Kang Ibni Abdillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuacanya ya redup enggak?
2: Ya enggak panas, ya enggak redup.
1: Ya, ini separoh nih, setengah hati nih.
2: Ya,
1: aduh, setengah hati ya.
2: Aku pengin lagunya.
1: Lagunya?
2: Sahara aja, Mbak.
1: Sahara, Sahara. Oke.
2: Salamnya.
1: Salamnya buat siapa Kang Ibni Abdillah?

0: wabarakatuh, Mbak Doli.
1: Mm-hmm. Mama Nadia, selamat pagi Kang Ibni. Iya, Bu Hodija, salam dua kapsul.
0: Bu Hodija, salam dua kapsul.
1: Iya, Kang Tohal Arobi.
0: Kang Tohal Arobi.
1: Selamat pagi ya. Terus, iya Kiki MP bareng Putra Krisnanya, selamat pagi. Iya Pak Jabidi, selamat pagi Pak Jabidi, J. Iya Mama Lydia, selamat pagi Mama Lydia. Iya. Mama Alisa, selamat pagi Mama Alisa ya. Iya. Terus.
0: Gundrong Umi Habibai. Rikang Ridi Ansor, Mama Tuhoni, Bang Mandor Leman, Mama Nelson Mandilani.
1: Iya, terus.
0: Om Hawang,
1: Mbak Tengah. Iya. Terus.
0: Om Kasnuri, Mbak Wiwi. Kang Sayo, Bolo-Bolo.
1: Kang Sayo Lobo, ya.
0: Mama Gilang, Bolo-Bolo.
1: Nje.
0: Sayo Lobo. Itu, siapa?
1: Ufo happy.
0: Ufo happy.
1: Iya sudah nggak galau kan?
0: Oh sekarang berperang.
1: Iya masa galau terus?
0: Ya bukan.
1: Janganlah 2026 gitu loh, masa galau terus lah, janganlah ya.
0: Ya wes Ufo happy.
1: Harus happy ya. Iya nggak usah galau-galau ya.
0: Nggak
1: usah galon-galon ya, iya happy saja begono ya,
0: happy terus,
1: iya happy harus.
0: Terkadang-kadang
1: kenapa kamu terkadang-kadang
0: suka terkadang nggak mesti mbak.
1: Oh begono ya,
0: oh ya begono,
1: ya abegono.
0: Kadang-kadang susah-susah begitu mbak.
1: Oh terkadang kamu susah move on gitu ya?
0: Gimana?
1: Kamu terkadang susah move on gitu?
0: Ya iyalah.
1: Oh.
0: Kalau umpama online muda itu setiap acara apapun ide bisa melebu mbak. Oh ya, uang perusahaan ora tau entek.
1: Kok tau-tau kok kenapa ke online-online ya? Iya.
0: Ya susah.
1: Ini nggak bahas online.
0: Lah bahas apa sih on apa
1: iya,
0: sih?
1: Iya tadi sih masalah apa tadi ya, galau-galau kok tahu-taunya ke online.
0: Tadi kan galau kan mungkin kalau lagi suntuk lagi jenuh penat.
1: Oh begono ya, cuma jenuhnya ya, sama ya. Ini mau tanya nih,
0: apa
1: galonya sama cerianya banyakan mana gitu ya?
0: Ya mungkin hampir sama mbak, setara. Kadang susah, kadang seneng, kadang tahu
1: apa begono.
0: Iya bang, soalnya saya kayak lagi seneng, ngerti-ngerti engkau no kabar orang seneng ke ngono kan.
1: Begitulah bunyinya gitu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus
1: buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Bude Mut ini lagi jauh nih di Bandung.
0: Di mana sih?
1: Iya, lagi di Bandung. Lagi kumpul sama keluarga di sana ya.
0: Oh, lagi silaturahim.
1: Iya, lagi ke rumahnya kakaknya yang ada di Bandung ya. Ya oke, betul. Kiki Bakpao hadir, Kang Ibni.
0: Terus Kang Ibni, Kang Hendro, Kang Cipto, Kang Cipto, Kang Cipto, Kang Cipto.
1: Yo.
0: Kang Tirto,
1: Kang Nuridin ya, iya. Boleh ya, monggo salam-salam boleh ya. Mbak Tari Dungteng, pagi Mbak Tari Dungteng. Naga Syahrin, pagi Kak Naga Syahrin.
0: Syahrin.
1: WWS, pagi Mbak WWS, ya.
0: Terus yang di Kalimantan itu Mbak?
1: Kalimantan, banyak di Kalimantan ya.
0: Oh, banyak berarti semuanya.
1: Iya, di semuanya di Kalimantan. Iya. Iya, Putra Ampel, pagi-pagi Putra Ampel. Iya. Oke, Mama Lydia, aku jenuh. Aku jenuh mendengar bahasa Kang Ibni angel soalnya ya. Aduh. Jenuh aku mendengar gitu ya.
0: Terus sedikit lagi.
1: Iya, oke, buat siapa Eka lagi? Iya.
0: Bunda Jati, Mama Ani.
1: Oke.
0: Mama Ardi. Agustin.
1: Iya.
0: Mbak
1: Tari Dungteng. Terima kasih ya, suka-suka ngirim kopi ya. Seruput kopi ini Mbak Tari ya, matur nuwun ya. Ya, Kak Nuridin, Kang Nuridin. Iya, cakalan madang kayak kanggo Kang Waluyo ya. Iya, ngopi Mbak Rianji, ngopi Mbak Tari. Terus buat siapa lagi?
0: Nomornya Mama Neng Gambreng bukan?
1: Bukan, ini gak tahu
0: Mama,
1: nomor Mam, oh
0: Mama.
1: Ini Mama Hasna kayaknya ya. Iya, oh. Soalnya ada profilnya kucing meong ya. Berarti Mama Hasna ya. Tembak ya. Iya. Mama Alisa juga galo-galo Kang Ibni. Semangat terus Mama dong Alisa. Semangat ya, jangan galon.
0: Aku semangat terus
1: iya.
0: Dong.
1: Iya, semangat dong, jangan galon dong. Cah Tegal, pagi Cah Tegal. Iya.
0: Yaudah gitu aja.
1: Ini Cah Tegal ya, kayaknya ini pegawai nih galon terus ini Cah Tegal ya. Oh. Aduh. Ada masalah apa sih coba? Ceritain ada masalah apa? Ini kayaknya galau mungkin ya. Ini
0: mungkin
1: pasangannya itu dibawa sama Rahwana ini ya.
0: Oh.
1: Iya, Dewi Sintanya dibawa sama Rahwana ini.
0: Galau.
1: Iya.
0: Bahkan tergantung faktor usia, Mbak.
1: Masa kalo sih? Masih, emang ya, yang iyalah. Boleh galau yang muda aja, emang yang tua enggak ya, boleh galau gitu. Aku mau tanya
0: kan
1: nih, emang
0: itu
1: iya.
0: Apa ya? Mungkin permasalahan dengan urut faktor kan beda.
1: Oh, begono. Iya Kang Hadi Sucipto, pagi Hadi Sucipto. Iya.
0: Kalau masih muda yang
1: berarti
0: dalam percintaan kalau sudah umur sudah dewasa mungkin dalam apa ya, Pak? Profesi ngono Pak. Yang ngurai galau barang Ali.
1: Oh, ya. Arya S, pagi Arya S. Oh, kayak aku ya. Berarti ya, intinya ya. Bagi Kang Ibni yang boleh cinta-cintaan, yang boleh galau tuh ya cuma yang muda aja gitu ya.
0: Ya,
1: Mbak Tari. Ini Mbak Tari Dungteng, terima kasih. Ini Mbak Tari ini pagi-pagi sudah ngirim nasi padang ya. Udah ada yang mateng ini.
0: Terima kasih
1: sudah dikasih sarapan nasi padang nih ya. Oke.
0: Terus.
1: Iya.
0: Gitu aja lah.
1: Iya, Doremi. Iya nih, Doremi. Iya, ini dari Cikarang nih ya. Iya, Cikarang Selatan hadir. Salamnya buat semuanya. Doremi. Ya, oke, Kang Ibni, gitu aja, Kang.
0: Iya.
1: Ini ini kalau berasa kayak iklan KB ya, keluarga berencana ya. Ya Om Kasnuri, pagi Om Kasnuri. Iya. Mama Hasna. Iya, ini lagi buat live ya. Iya, kalau bisa komen-komennya itu di nomornya Paramon ya. Iya.
0: Oke, untuk iklan KB, Mbak.
1: Oke, ya Mama Hasna. Iya, kangen sama suaranya Mama Hasna ya. Iya enggak kangen enggak? Iya, lama ya. Iya Om Kasnuri, Iya, ke nomornya Paramon saja ya Om Kas. Iya, jangan ke nomornya Akio ya. Ke nomornya Paramon saja begitu ya kalau mau mau. Iya. Rizky, halo Rizky. Rizky, halo Mbak Ri, halo Toro Serayu juga selamat pagi Toro Serayu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Terima kasih ya Kang Ibni Abilah yang ada di Wonosobo ya. Iya, lagunya ada Sahara ya. Iya, Mama Hasna. Oke, Mbak Nyong penonton live, Mbak Ria monggo. Oh, Mama Zira. Oh iya, Rizky ya. Iya, Mama Zira selamat pagi ya. Asri, halo Asri. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo, tambal ban poso ini ada Jenal Gentong ya. Iya, halo pagi Balanes Tara Paramon. Halo pagi.
2: Hitsnya sepanjang hari.
1: Hitsnya sepanjang hari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jumpa lagi
1: dengan siapa ini?
2: Bapaknya Uya.
1: Selamat pagi ya, Wedang Jai. Pagi Wedang Jai. Kriswati, pagi Kriswati ya. Terus buat siapa lagi? Mat kenal, kenalan boy. Kan sudah kenalan Bapak Uya. Iya, Lia, halo Lia. Iya, iya Bapak Uya. Kenapa?
2: Lagunya Mbak.
1: Bunyinya apa ini?
2: Lagunya Sonia Balik.
1: Sonia yang?
2: Kau sebut namaku
1: ya. Oke.
2: Salamnya
1: Mbak. Buat siapa?
2: Perdana buat.
1: Iya.
2: Iya.
1: Keluarga
2: ya.
1: Iya.
2: Sehat.
1: Iya, ini para monstrum pun Batari, lagunya lagu Malaysia ya. Oke, terus.
2: Kak Nuri.
1: Iya. Terus buat siapa lagi?
2: Bisa aja. Aku ya.
1: Iya.
2: Terus Kak Nuri juga. Kak Raju. Sekarang itu Suhada.
1: Iya.
2: Amin, gimana kabar? Amin, sekarang itu Suhada.
1: Iya. Terus apa lagi?
2: Bapaknya Ari, Mama Ari.
1: Iya. Iya. Kata Mama Lydia kalau wis tua galone karena orang ada duit ya, Kang. Iya, Kang.
2: Bapak Mami ya.
1: Iya, Kang. Bapaknya iya orang nyambung ya. ya wes. Buat semuanya ya. Saja ya. Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Ya.
1: Ja, terima kasih Bapak Uya, Mama Uya yang ada di Kepandian ya. Lagunya ada Sonia, kau sebut namaku ya. Ada Lia Items ya. Selamat pagi Lia Items ya. Ini toh ya. Yang suaranya ku dengar tiap hari di pabrik tenun. Iya. Doremi, TikToknya Paramon FM mana orang Mbak Ana ya. Terus ada, iya Mbak Tari hitsnya sepanjang hari. Berarti ini, iya ini Malaysia ya Mbak Tari ya. Iya para monstrum pun ya. Iya Isabella dong. Oke, Kriswati. Assalamualaikum Mbak Rian. Selamat pagi, sehat selalu ya Mbak Rian. Iya terima kasih. Terus ada Wedang Jahe juga ya. Wih, pagi-pagi minum Wedang Jahe enak gak ya? enak saja asal sudah sarapan gitu ya. Iya, Mama Lydia, selamat pagi. Ini sudah pada sarapan semuanya kan ya? Iya, yang sudah gabung di live TikTok juga ya. Selamat pagi. Iya, yang biasanya cuma dengerin suaranya saja. Iya, ini tahu ya, sudah lihat ya. Iya, silakan bisa ditonton ya. Ada new topic juga ya pagi ya. Iya wes lah. Sekarang dihadirkan dulu ya. Iya Mama Gendis, selamat pagi Mama Gendis. Ini sudah nonton ini Mama Gendis ya. Mbak Tari sudah sarapan 2 piring. Waduh. 2 piring. Wala. Janjos nemen kayak Mbak Tari Dungteng ya. Aduh Mbak Ali juga selamat pagi Mbak Ali ya. Silakan bisa di tonton ya di Ria Jenaka ya. Iwan Osi Sutanto, selamat pagi penyiarku, selamat pagi juga pendengarku ya. Iya, tambal ban poso 24 jam ya. Pada baik karo Paramon ya, 24 jam non-stop ya. Iya.

pagi ada Kang Taj, Doremi 36. Request lagu bisa, monggo silakan ya. Tinggal ketik ya lagunya apa. Mama Gendis pagi Mbak Ria, pagi juga Mama Gendis. Tapi lah tenagane Mbak Mame akeh tapi huni lemes Mbak. Walah. Bang Farhan pagi. Bang Farhan Muhaimin, salam sehat untuk Baria, untuk Rahma, Fahmi, spesialnya untuk Bojo. Iya, pimen tambal ban poso 24 jam masa. Masa apa ini maksudnya nih, masanya itu masa apa ini masanya ini ya? Masa apa? Kang Tajri, Kang Tajri, Kang Tajri ya. Selamat pagi. Wirat Sultan, oh, sultannya apa? Tinggal klik saja ya, judulnya apa ya. Oke, oke. Jasa Kerajum. Selamat pagi Jasa Kerajum TVW.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Damp

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Baik, masih terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya di Paramon Serumpun ya, sampai di 11 siang. Ada wajah kekasih Siti Nurhalisa ya, sudah dihadirkan ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, selamat pagi Balanestara Paramon.
1: Pagi Balanestara Paramon.
0: Iya.
1: Hitsnya sepanjang hari. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagune hanya segenggam setia ya Mbak Ria.
0: Segenggam setia. Oke.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Monggo Mama Alisa.
1: Salam perdanane buat Mbak Ria para keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Kang Ibni.
0: Kang Ibni Abdillah.
1: Ya. Iya.
0: Jangan galon-galon lah ya. Iya, enggak boleh galon-galon ya. Iya.
1: Ya.
0: Enggak mangkat ya. Iya, liburnya sudah.

0: udah hampir selesai liburannya ya.
1: Iya.
0: Iya. Mama
1: Alisa mulai aktivitas.
0: Iya, Mbak Tari Dungteng, Mama Alisa.
1: Iya, Mbak Tari Dungteng.
0: Winarsi, halo pagi Winarsi. Jih,
1: heeh. Ini iya.
0: Iya.
1: Mama Lydia, para keluarga.
0: Mama Hasna, Mama Hasna, nama akun TikToknya siapa ya? Mama Hasna ya, lupa ya. Oke, terus buat siapa lagi?
1: Ya, Mama Hasna kayaknya sehat ya, Mama Hasna.
0: Sehat, Mama Hasna ini nonton sih, tapi aku lupa udah dikasih tahu namanya siapa ya. Aduh, kok aku lupa ya.
1: Mbak Ria, aku ngerti ya Mbak Ria.
0: Iya, aku beklalen kok. Iya. lanjut lagi ya.
1: Mama Jaya, Kuspo Aile.
0: Iya.
1: Kak Rawang Irengen.
0: Iya.
1: Terus Om Doli. Om PM, parang keluarga. Kang Sayo Lobo, parang keluarga.
0: Iya.
1: Terus Om Omat.
0: Iya.
1: Om Omat, BK yang ampleng ya.
0: Iya. Om Omat kenapa? Kelelep ya? Iya.
1: Iya, bekerja selalu ya Om Omat.
0: Amrul, pagi Amrul.
1: Ya, Amrul, Mbak.
0: Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin.
1: Iya, Pak
0: Jabidin. Iya. Iya. Mama Akbar Wangandawa pagi.
1: Apa Mbak Ria?
0: Mama Akbar.
1: Iya, Mama Akbar Wangandawa.
0: Iya, Amrul, pagi Amrul.
1: Amrul, Luis Amrul.
0: Buat siapa lagi?
1: Mbak Mama Lani.
0: Iya.
1: Kang Parjo. Mania Karawang Irengnya.
0: Iya,
1: Mama
0: iya.
1: Mama Nekarung
0: Babang.
1: Terus Mami, Mama Icupa,
0: iya.
1: Mama Tino.
0: Iya, Mbak Wikandanu.
1: Mbak Wikandanu.
0: Iya, Akbar, halo Akbar.
1: Iya,

0: Iya.
1: Mbak ini karo Mas Aline.
0: Iya.
1: Raju karo Bu Aja. Mati gondrong karo Umi Hawa.
0: Iya.
1: Awang karo Mas Aja Widara.
0: Iya, uwer pagi uwer.
1: Iya, uwer. Aku tuh dong Mas uwer live bar ya. Bolak balik gue ini.
0: Iya.
1: Aktivitas ya Mas uwer.
0: Iya, Budi emotin apa Budi?
1: Ya Budi emot.
0: Ham. Iya. Mama, ayu, Mama ayu, Hasna, jadi Mama Hasna. Mama Hasna begitu cepatkah dirimu melupakan nama TikTok aku? Oh, Mbak Ria.
1: Siapa Mama Hasna?
0: Mama Hasna, Mbak Ria lu sudah dikasih tahu. Siapa namanya ya? Iya.
1: Agustin, terus
0: gue. Juni. Ya.
1: Baik kantonjong, kang Kadoko, Mirato. Ya wis. Spesialnya
0: kan, buat siapa? Ya, si Gemoy. Iya.
1: Si Gemoy pan ketiban jamiahan anak-anak.
0: Oh, ikut jamiahan anak-anak.
1: Iya,
0: oh.
1: Melu-melu tok.
0: Iya, wes. Ya.
1: Kumpul-kumpul jamiahan Mbak.
0: Yo, oke. Iya. Sandi pagi Sandi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingting.
1: Jos.
0: Terima kasih Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan ya. Iya Sandi, assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam Sandi. Juni Mbak Ria lagunya Muara Hati. Ini lagunya Serumpun ya. Iya. Halo pagi Balanestara Paramon.
2: Hitsnya sepanjang hari.
0: Iya. Yeah. Oh iya TVW. Iya.
2: Tempe nek.
0: Bisa tempe ini sih TVW. Iya.
2: Oh, TVW. TVW.
0: Iya.
2: Tempe
0: nek. Ngomong lah. Iya. Bunda Septi pagi Bunda Septi.
2: Pakai emot selalu ya Bunda.
0: Iya. Budi emot protol terus. Protol. Iya.
2: Teman Budi.
0: Iya.
2: Orang andel.
0: Bundanya share nyong mau orang andel karo sampean iya sak.
2: Orang andel nyong sing lakoni.
0: Iya, jare Sandi akhirnya bisa weruh penyiar Paramon FM sing arane Mbak Ria. Nje.
2: Syukur wis bisa weruh.
0: Iya.
2: Lewat gambar ya.
0: Iya, lewat gambar ya.
2: Iya, ora-ora langsung ngurung-ngurung.
0: Abah Rajum ke Mama Hasna bisa Abah Rajum anjoke tempene. Tempene siapa, Bah?
2: Ya tempene nyong iki sampeyan.
0: Iya.
2: Tempene mah

0: sì. Malato.
1: Atto. Pensavo voglia come.
0: Se sei via prima, non campa, amore,
1: tu faccia a piti, paghi paccia a piti, papà curu. Sol paghi papà curu.
0: Papuru libur papuru.
1: Iya, iya. Engkong.
0: Halo, mama we kandano.
1: Iya, engkong rajum, pagi engkong. Iya.
0: Pagi, mama we kandano.
1: Iya,
0: makan selalu, mama we kandano. Hari ini permutiono.
1: Iya, Om Kasnuri. Om Kasnuri, pagi Om Kasnuri.
0: Kasnuri, mama Wiwin.
1: Pak Bagio, maning jaluk ke, ya Cibulan.
0: Pak Bagio, bukan selalu Pak Bagio ya.
1: Serodok apa Bagio nyuwune Cibulan serodok ya.
0: Cibulan tak kau mana apa Bagio?
1: Iya kau jam 11 ya Cibulan ya. Sriwijayanti pagi Sriwijayanti. Mama Alisa tempe nih ibu syuhada ya sak.
0: Iya
1: si tempe nih Mama Alisa. Iya terima kasih Indo Cafe. Iya. Wis ngirimi kopi sak esok-esok yang harus dikirimi kopi. Wah.
0: Apa?
1: Iya kue, iya.
0: Apa?
1: Indo Cafe.
0: Indo Cafe, apa iya. Ya?
1: Bu Haja Munawaro pagi.
0: Bu Haja Munawaro pagi.
1: Mama Anjeli Mama pagi, Tano. Mama Anjeli.
0: Mama Anjeli.
1: Ya.
0: Papa Nek Uya.
1: Ur pagi, ur, ur.
0: Ur pagi, ur. Tunggu Bu Demon.
1: Yuk.
0: Pak Parjo. Mama Lani.
1: Iya.
0: Kalau di Degan ini ya.
1: Oh. Pak Guru Jabidi sekarang jadi pengangguran soalnya sudah pensiun gitu ya.
0: Ya berarti orang pengangguran.
1: Ya orang pengangguran.
0: Oh, Pak
1: pengangguran tapi kan dibayar ya sak.
0: Iya, enak ya Pak Jabidi ya.
1: Iya, Sriwijayanti dengerin Setara Paramon tiap hari dari pagi sampai sore. Iya, Mbak Sriwijayanti ya. Iya.
0: Kalimantan.
1: Kalimantan. Mama Ii wong Jepang jenggawur pangkah. Mama Ii jenggawur pangkah ya.
0: Jenggawur pangkah.
1: Iya,
0: Tadi sih kan Jepang.
1: Iya, Jepang bener, Jepang. Jepang jenggawur pangkah ya,
0: iya.
1: Mama Ii. Iya, B O B. Iya, apalah, iya.
0: Manet.
1: Ya manet.
0: Siapa manet?
1: Uar jasak sehat.
0: Alhamdulillah sehat uar.
1: Ya.
0: Mbak Pepi.
1: Yo Mbak Yanti bla bla bla bla. Mbak Yanti bla bla bla.
0: Yanti bla bla bla.
1: Kang Naam pagi Kang Naam.
0: Kang Naam.
1: Ya Ami bakar madu sama Umi Laila.
0: Umi Laila.
1: Ya.
0: Mama ya. Ari Sirampo karo Papa Ari.
1: Iya, Papa Ari, Mama Ari. Mbak Sriwiya, Mbak Sri Siriwianti jare salam buat jasa rajum yang sukane ngodor.
0: Ora ngodor.
1: Ngodoran nemen pancen, ngodoran nemen kowe.
0: Ora lah.
1: Sartika Sari.
0: Sartika Sari.
1: Mama Putri.
0: Mama Putri semodalo.
1: Duman iki kesruduk edo, Mbak. Mama Nadia. Si Mama Nadia ngene, pagi sak lagi mancal sak.
0: Napa?
1: Mama Nadia.
0: Oh, manet minggu mantap.
1: Mantap lah, iya.
0: Banyak penyiar
1: kopi. Gak kue lah, kak dina libur wes pokoknya. Sak.
0: Dalam.
1: Mama gendis takon, TikToknya apa sak rajum?
0: Mau radio TikTok.
1: Iya, Dedi doang, Dedi doang. Umi Ii sak.
0: Umi Ii.
1: Sama Umi Dina, Dina,
0: Umi
1: Dina.
0: Dina, Dina ke Dina Minggu ya.
1: Iya, Dina Minggu. Iya, Mama Ayah, Mama Cahaya.
0: Mama Cahaya.
1: Mama Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Cahaya.
0: Pekiringan.
1: Iya, Riyadi Sugeng akhirnya beruangnya juga biasanya mung suarane tok.
0: Mung suarane tok.
1: Iya.
0: Ya terus kok kapur kon.
1: Semangat sak, aku pan makayan di set kue Sriwijayanti juga ya. Sriwijayanti kok Sriwijayanti, Sriwijayanti. Iya.
0: Terus kok Mas Albert.
1: Piol pagi piol.
0: Piol pagi piol.
1: Iya. Akhirnya jum ampun nubruk.
0: Ah, nubruk apa? Iya,
1: nubruk ibu suhada.
0: Oh, orang bisa. Oh, nubruk kan bengi kok.
1: Iya, kayak kinjung ditubruk ya.
0: Iya, anu genggong ditubruk.
1: Jujurnya mencesak rajum ya Mama Hasna.
0: Iya orang jujur, nomor
1: Lia item, salo Lia item.
0: Salo Lia item.
1: Lia item sih ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sang Robi.
1: Inci.
0: Kopi.
1: Iya. Kori.
0: Kayak Wendy ya, kori.
1: Terus buat siapa lagi? Iya, madam. Ya. Mama Lydia pengen weruh jasak live kok. Iya.
0: Yang orang tahu duwe TikTok.
1: Orang duwe
0: orang bisa.
1: Iya, wes.
0: Angan.
1: Mama Nadia Sakraju.
0: Mama Nadia, semua selalu Mama Nadia.
1: Iya.
0: Mbak Bang.
1: Iya.
0: Mama Dira. Bang Doli,
1: yang
0: baru Bang Doli ya.
1: Bunda nih Seren, Mbak Ria wis medang, sampun bun. Iya.
0: Medangnya tua mekongono.
1: Iya, sampun medang.
0: Iya medang
1: mik. Tak suka medang jasa keraju mah daripada medang mik.
0: Aduh, medang keprimen.
1: Alifah pagi Alifah.
0: Andi.
1: Alifah. Iya.
0: Alifah.
1: Ibu Indi, halo Ibu Indi. Mbak Febi Belpas.
0: Mbak Febi Belpas.
1: Anung pagi Anu.
0: Anung pagi No.
1: Iya, Amrul Jasak Rajum, halo.
0: Halo juga Amrul.
1: Halo, halo. Halo. Halo.
0: Terus enggak Kang Aryo.
1: Iya, Yukas.
0: Mami Mira.
1: Iya,
0: Mami Tika Leoni.
1: Iya. Mama Tika Leoni, Umi. Tia, Umi. Tia Sel pagi halo. Pagi Maria, halo pagi Tia Sel. Halo.
0: Iya.
1: Baba, halo Baba. Jadi Mbak Wikan Danu Yukas di jare uwer pan pensiun nang warung sebelah. Ya embu bae. Anak pensiun anak apa ya?
0: Anak
1: penyiar pensiun. Oh iya, uwer maksudnya pan pensiun sing warung sebelah.
0: Uwer.
1: Uwer duduk nyong.
0: Oh bukan iya uwer.
1: Iya. Iya joker. Pagi joker. Apa Umi? Halo. Apa?
0: Ini Tiara.
1: Tiara ya. Tiara. Oke.
0: Pang Ibni Abila.
1: Aha.
0: Putra di Santoso.
1: Yo.
0: Pandoko. Pang Wir.
1: Ya.
0: Madam Renggane.
1: Cerek uwer embu bae apa embu bae? Mbak Febi Belpas wis ya sak.
0: Ya, Mbak Febi.
1: Babah, iya Babah Otong pagi Babah Otong. Bu Santo, Bu Hodijah salam dua kapsul. Bu Santo, juga ya Nur Holis.
0: Mbak
1: Ila Tower, Bang Junet.
0: Bang Junet, Ila Kupang.
1: Mama Alisa.
0: Mama Alisa Kang Agung.
1: Iya.
0: Mama Ikma.
1: Iya,
0: Bukara.
1: Mbak Nia J.
0: Burini
1: bersama Pak Pramudiono ya. Oke, urungan abane lagi sibuk pasar
0: ya,
1: apa? Libur ini. Ya? Minggu libur ya?
0: Ya buka ruan loh.
1: Oh, buka ruannya.
0: Ya guru karuan lah.
1: Iya. Iya, kayak urung lutak lutik soalnya ya.
0: Ya lagi masak.
1: Iya lagi masak masih ya bu ya. Iya. Nuke halo Nuke. Iya. Yanti, halo Yanti.
0: Mariati.
1: Iya.
0: Atun Poe.
1: Aris Supriyadi.
0: Tunggu Yusa aja.
1: Da pagi da.
0: Pakinda, Umi Habiba,
1: iya.
0: Pakibondro,
1: Nurholi salam dari Bongkok Sarang.
0: Bongkok Sarang.
1: Bongkok Sarang. Sarang ini tulisannya salam dari Bongkok Sarang. Acung ubah. Tung sarang ke sarang pimen sampean ya.
0: Ya
1: wes. Mama Sira sak nyuwun sak.
0: Nyuwun apa Mama Sira?
1: Nyuwun apa sih kia Mama Sira? Apa kayak pisang goreng.
0: Pisang goreng, ya enak ya. Kok Mama Sira.
1: Enak lah.
0: Ayon
1: pagi ayon. Pengin nemen sampai.
0: Lah siung ditawani kepeng.
1: Ya kowe yo anane pisang goreng nyuwune direbus. Ya.
0: Lah nyuwune direbus so pati
1: ya. Jaluk.
0: Ya yo ora jaluk toro, yo apa pari jaluk kon yo.
1: Ya biasa bae yo.
0: Ya menjung payaku.
1: Iya wes Mama Zira. Ya.
0: Itu Bang Ala
1: Yo, sarapannya bubur ya, saya kejar Om Kasnori sarapan bubur.
0: Sarapan bubur.
1: Iya, Zainal. Oh, iya kayak kue.
0: Iya.
1: Iya wes. Mikir lagu apa ya? Tiara.
0: Pak Mimira.
1: Iya, Bu Mira, nggih.
0: Mama wajrahmu.
1: Mama Kiwi.
0: Hamdan.
1: Ya wes, nggak kabi ya. Yo. Mbak Tati pasar PBDan, Mbak Tati. Yo.
0: Monitor.
1: Iya.
0: Biasanya
1: Zira, hu. Ya wes. Zira, hu. Lalo. Yes. Gizela, halo Gizela, Gizel. Mbak Tari Dungteng. Fardi, halo Fardi, Mbak Trinil. Nil. Trinil, ya Mbak Siti Soimah gue simpan ke di tuan rumah. Iya, betul. Kerupuk, Maria Amok ya kerupuk, remukan. Kerupuk. Iya, remukan kerupuk sak we Mama Hasna. Iya, remukan.
0: Kerupuk
1: me butuh kerupuk ae. Ya ke remukan kerupuk, kerupuk.
0: Wis diremuk kok
1: dia
0: kerupuk.
1: Iya, wis tak arep-arepe wis lah, sasak rajum tanyo lagi ngomong ke kerupuk, ke kerupuk bari ya amoh ge. Men lah, protesan menis. Iya iya, Bunda Naura, halo Bunda Naura. Iya. Kang Sodik ya, buat semuanya ya, Sakra Jum. Iya, saya lupa, saya tapi tidak lupa ya. Iya. Kalau situ lupa, saya enggak lupa ya. Iya. Oke, sudah. Iya. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, matur nuwun ya. Ada jasa keracun. Pimen, Mama Zira. WKWKWKWK. Pimen, orang doyan kerupuk. Iya. Si doyannya apa? Ya. Miss Lamukti, orang doyan. Iya, orang doyan kerupuk maksudnya. Ya wis kan gausing doyan bae ya. Iya, pimen turu maning bae lah. Jaluk lagu ora diputer-puter. Ya wis mana? Turu gari turu bu, iya. Oh silakan ya. ya wes lah. Ada siapa dulu ya? Assalamualaikum. Selamat pagi dari Mama Zelva di Pemalang. Lagunya Sima ya. Salamnya buat semuanya saja. Balanestara Paramon ya, sehat dan sejahteranya buat Mbak Ria matur nuwun. Iya. Ibu Men Mislan Mukti Don Mendoan, Andi Mendoan ya. Ya Bang Jack, pagi Bang Jack ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum. Selamat pagi, ada Mbak Mutrika Zen. Ya sudah hadir ya Mbak Mutrika Zen ya. Terus ada Semasa Berang di Harkit, lagunya Wajah Kekasih. Sudah ya, salamnya buat semuanya saja. Terima kasih untuk Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Terus ada Imah Melodi di Pasangan Talang, salamnya buat Mama Alfasal, buat Mama Kiwi, Maping Ariska, buat Iem, Mbak Mutrika Zen, buat Amrul, Bagus Dewek, Tohal, buat semua Balanestara Paramon. Spesial buat Rohani sama Yogi ya, buat Rohani sama Yogi Saputra, buat Mbak Ria terima kasih. Lagunya ada Putri ya, buat yang siaran terima kasih. Rahmat Eka Mara ya, ada Hanya Segenggam Setia ya, di Paramon Serumpun sampai di 11 siang.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Kronis Rumbun.
1: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Eksis ya Jesnita ya, sudah dihadirkan. Yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo pagi.
2: Hitsnya
1: sepanjang hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya.
2: Lagune. Aku tak berharga.
1: Lagune siapa?
2: Aku tak berharga dirimu.
1: Aku tak berharga.
2: Iya.
1: Ganti yang lain dulu deh. Yang lain ganti ya, om.
2: Kebungan nambah. Ya lagunya ganti nek. Ya mbak.
1: Apa?
2: Apakah
1: itu cinta? Iya, Mama Anggun. Pagi Mama Anggun. Apakah itu cinta ya?
2: Salam perjalanan ngunjungin aja mbak.
1: Iya.
2: Di Abdinda.
1: Terus.
2: Karena racun ya.
1: Iya. Siapa lagi?
2: Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya. Terus kok.
1: Terus.
2: Rani ya. Terus di kante.
1: Iya.
2: Terus Kang Akbar.
1: Akbar ya.
2: Pio.
1: Iya. Kang Sayolo.

0: Eka,
1: Mbak Ria, apa kabar? Baik ya. Mama, iya, mama cantik ya. Selamat pagi.
0: Mama cantik, sehat. Mama cantik. Lagi nengkono. Ya wes. Perko, Mbak.
1: Yo.
0: Ya, Mama Firda.
1: Randu Gunting ya.
0: Ya, Randu Gunting.
1: Yo, Kang Yanto, pagi Kang Yanto.
0: Raju 5
1: menit ini.
0: Terus Om Macet, Kota Makin Debuk. Iya, Bu Demot.
1: Yo. Iya, Mama Lydia, pagi Mama Lydia.
0: Mama Lydia,
1: ebe. Iya.
0: Terus maninge. Ya, nggo kene.
1: Boleh, iya monggo. Umi, iya.
0: Terus Ami Barmadu,
1: Melena, Yu,
0: Tuta, Kang Aryo,
1: iya.
0: Martina Markanapi,
1: iya.
0: Terus Mama Hanat Jengatini, Kang Agik Jengrani,
1: iya.
0: Bang Albert Junet, Yumintel apa?
1: Yumintel ya.
0: Ya Kang Mukson,
1: Kang Mukson, Mbak Rohyati. Kang Rudi, Kang Rudi neng kelenteng ya, kelenteng Tegal, kelenteng. Ya kan sesuai dengan urutan Kang Rudi.
0: Ini Papa Siki, satu karo Mas Nau Idine, Pak Agustinar ini cerita Eka Ningsi ya, Ida Pacul,
1: Ida
0: Pacul, Jana Pacul, Romi Gonyal Pacul,
1: iya,
0: Bunda Siti Penglek, Mama Ai, Mama Yola, Mama Rumi juga, Pepe Warto Kang Sopari, Andita In Aberdino, Jajal Bapuri,
1: Ningkai,
0: iya.

0: Ya. Umi, Umi. Ya.
1: Umi apa, Mbak?
0: Umi, ya.
1: Umi tok. Ya wes. Terus maninge nggo endi ya? Mama Kiwi, Kang Kawut, Mama Dira, Kamisa, Mama Ni, Mama Iyum, Kang Mutar, Odo-Odo, Mama Not, Bapaknya Karisma. Terus maningin dia, Mbak.
0: Buat semuanya saja ya?
1: Semuanya tapi ya,
0: Mbak. Iya.
1: Simpan ketemu kok,
0: Mbak. Iya, tanggal 12 kita ketemu di Mbak Siti Soimah, Tonggara ya. Iya. Iya.
1: Ya, wes. Spesialnya buat jenengan, Mbak. Super paling mentok.
0: Mentok.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak ting-ting. Jo, sematur nuwun ya. Ada Om Kasturi. Ada siapa lagi di belakangnya Om Kas nyublek? Halo pagi Balanesa Raparamon.
2: Hitnya sepanjang
0: hari. Halo? Jadi kemana suaranya? Halo? Halo? Hai. Aduh, nyublek ya. Iya. Satu lagi disapa di 6145477. Halo pagi Balanesa Raparamon.
2: Pagi, Balanya Stata Paramo.
0: Pagi, hitnya Mama Gendis, hitsnya sepanjang hari.
2: Nanti gak ada suaranya.
0: Masa ya? Sih? Wala. Sehat, alhamdulillah.
2: Sudah lama gak masuk nih.
0: Sehat ya, Mama Gendis ya.
2: Alhamdulillah. Barunya juga sehat ya.
0: Sehat.
2: Jadi masih
0: ya.
2: gak ikut. Ya nurut kalau ikut ya.
0: Enggak nurut. Kalau yang kecil mah enggak. Aku nyerah kalau yang kecil ikut ya.
2: Lihatnya anteng ya, Mbak ya.
0: Itu aktif ya. Iya. Waduh, Mama Gendis.

Iya. Mama gendis, kenapa? Sinyalnya ya. Aduh. Ya wis, Pimen, baterai dung teng tas nyublek, tas jengking ya. Iya. Bos Sukari, Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk dua artean di rumah bosku di Pasar Kereta Harja ya. Ini di Banten ya. Selamat pagi NSY. Selamat pagi. Ada Edo hadir dari Mangunsaren. Dah, Edo maning. The Ai, halo The Ai. The Ai, ah The Ai. Terus ya Bogor Sukari, salamnya buat Bapak Bos Agus Dermawan ya, terus buat Ketua Ahmad dan Komandan Disna ya. Oke. Terus ada siapa lagi yang sudah gabung di 085293199588. Ini Mama Genis harusnya naik genteng kali ya, apa naik pohon ya online-nya ya. Selamat pagi, ada siapa lagi ini? Bentar ya, ada Anton Lawatan. Salamnya buat Balanestara Paramon KB, spesial untuk Baria, semoga sehat selalu. Lagunya Haruskah Aku Mati, terima kasih buat yang siaran ya. Sudah ya lagunya ya. Terus ada monitor Mbak Ria Jenaka, ini dari Eza di Gembong. Lagunya Jasnita, sudah ya. Salamnya buat Balanestara Paramon ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Kiki MP absen. Salamnya lagunya dong, Setiamu Gugur di Mata. Salamnya buat semuanya saja Balai Nestara Paramon, spesialnya buat Putra Krisna sama Dedek Nesia. Untuk Mbak Ria matur nuwun, sehat selalu ya Mbak ya, terima kasih. Terus ada Peter di Bengle hadir di acara Serumpun. Salamnya buat Balai Paramon KB, request lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta ya. Iya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum DNLJ di Debong Kulon, nyimak Stara Paramon di Paramon Serumpun ya. Selamat buat Jasa Kelajum, ada Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Rengganis, buat Kas Nuri, Mama Ari, Bang Al, ada Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, buat Mama Gendis, buat Mbak Eka ya, buat Kang Kofidin, ada Kang Agib, ada Albar, buat Mama Silmi, buat Anggun, buat Mbak Feby Belpas, buat Amrul, buat Mama Ikmah, ada Kang Parjo, Banis Manis, buat Mbak As ya. Iya, lagunya Di Sana Menunggu Di Sini Menanti ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Akbar, selamat buat Balai Nestara Paramon KB, spesial untuk Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih. Lagunya Fenomena Tiada Yang Lain ya. Terus ada dia mau ya, ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Jabidin dan Bu Bisri ya. Iya Pak Jabidin dan Bu Bisri di Radu Gunting. Salamnya buat Kang Parjo, Jasak Rajum, ada Kasuri, buat Mama Wiwin, buat Mama Kiwi, buat Mbak Eni, buat semuanya saja Balai Nestara Paramon ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Ada Mbak Atun, Kang Boim, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Bunda Septi, selamat pagi hadir Mbak Ria Jenaka. Terus ada Warung Mariati juga, selamat pagi ya sudah hadir. Lagunya Hilang Dalam Terang. Selamat buat Balani Paramon semuanya, buat Kasuri, Jajak Rajum, ada Mama Kiwi, Mama Lani, Kang Parjo, Abah HM, ada Kang Duli, Ibu Khotimi, Buakul Jagung Manis, buat Mbak Ria, sasal, terima kasih. Terus ada Kasuri ya, selamat pagi sudah hadir. Pak Bagio juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Alisa sama Kang Agusnya juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Umi Ii sama Umi Dine di Debong ya juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Piol juga, selamat pagi sudah hadir ya. Amrul di Purbasana hadir. Lagunya Screen ya, Bila Cinta Didusta. Selamat buat semuanya saja Balai Nestara Paramon, selamat berhari Minggu, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiarku, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Mbak Wikandanu, assalamualaikum, selamat pagi Yukasri ya, lagunya Joy Menanti Untuk Berpisah. Terima kasih buat yang lagi tugas, sehat dan bahagia selalu bareng keluarga, terima kasih ya. Terus ada Mama Zira juga, selamat pagi ya sudah hadir Mama Zira.
Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Tati Pasar Pebedan. Selamat untuk Mbak Wikan, Mama Nadia, Mama Alisa, buat Teta Agustin, buat Nyiratu, buat Mbak Am di Kembang Pang, Mbak Nurkanti, Mama Hasna, buat Mama Neng, Mbak Febi Belpas, Kang Kasuri, buat Kang Jasak, ada Kang Tohal Amrul, buat semuanya saja. Spesialnya buat keluarga tercinta, buat pejuang rupiah, semangat terus ya, buat Bari yang petugas sehat dan sukses bahagia selalu, lagunya Sepi Tanpa Cinta. Terus aja siapa lagi? Assalamualaikum dari Wong Ireng Mbak Ria. Salamnya buat semuanya saja, Balan Lestara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Mbak Feby Belpas, salamnya buat apa ini, Mancung ya. Iya, buat Mancung, buat Jasak Raju, pada Om Kasuri, Mama Lani, Afurkon, ada Kang Kofidin, Kang Mukhtar, Kang Dule, buat Sarul, Kang Parjo, buat Mama Dia, Mbak Nia, buat Mbak Nadia, terus buat Mbak Ria, makasih lagunya Mendung Tak Berarti Hujan. Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir ya. Ur juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada salam buat Mbak Ria, terus buat yang lagi pada gabung ya, lagunya Suci Dalam Debu. Ini dari Rudi yang ada di Kelenteng Tegal ya. Kalau lagu itu sesuai dengan urutan ya, yang WA dari jam 7 aja belum diputer. Ini yang jam 8 lebih mintanya diputer dulu ya. Ada urutannya ya. Assalamualaikum pagi. Baru nongol lagi Mbak Amelia monitor Mbak. Salamnya buat semuanya saja, Balan Lestara Paramon. Mudah-mudahan Paramon selalu jaya di udara. Buat Mbak Ria sehat selalu. Salam spesialnya buat Mas Bojo dan Bujangku ya, semoga sehat selalu. Terima kasih.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

ada Sultan ya berpisah di penghujung jalan ya. Sudah dihadirkan ya. Iya. Buat yang request, siapa sih yang request? Iya, ada Sudah Wirat ya. Iya. Selamat siang ya. Iya, yang sudah gabung lagi di 085293199958 ya. Telepon sudah ya, stop ya. Iya, wis wayae, wayae, wayae, wayae. Ada siapa ini yang sudah hadir kembali di 085293199958? Selamat siang. Ada Pak Jabidi ya, Pak Jabidi. Iya, selamat pagi. Aku selalu mendengarkan acara Radio Paramon setelah olahraga setiap pagi. Sukses selalu Mbak Ria, Paramon is the best. Terima kasih Bapak Guru.

Asna. Iya. Iya, kalau aku mau Mama Hasna. Iya, iya Mama Hasna ya. Iya, Mama Hasna. Selamat siang. Sayup-sayupku mendengar. Mama Hasna menawarkan ke penyiarnya bukan ke yang lain ya. Oke. Masih monitor kah Mama Hasna? Masih ya Mama Hasna ya. Terus ada Mbah Winarso ya, selamat siang. Yang ada di Bulakan ya, Bulakan artis ya, artis lah ya. Terus ada Mama Gendis. Mama Gendis. Iya, bentar ya. Mama Gendis tadi online-nya protol ya. Iya, Purnama Merindu coba len ya. Purnama Merindu. Kenapa protol terus ya Mama Gendis ya? Waduh.

Oke, Mama Hasna, Mama Hasna tuh kan ingetnya Mama Hasna terus ya. Mama Gendis ya. Protol apa maksudnya protol sawah? Terus ada siapa lagi? Kang Ibni Abdillah, selamat siang. Tututut siapa sih? Enggak tahu dia yang tututut siapa. Kang Sailobo di Sigerung, selamat siang. Salamnya buat pasukan Trelep Jeger. Kayak Kang Joko Poleng, buat Abah Sarul, Agus Boiler, buat Kang Kasuri, buat Lupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dadus, ada Kang Pi, Kang Parto, ada Kang Sarno, Wakulkas, buat Papa HM, buat Balan Setara Paramon semuanya. Iya, ya, yang mau ikutan bagi-bagi rezekinya untuk santunan bisa lewat kru Paramon FM ya. Buat Bari, makasih double titing Joss. Ada Kang Peter. Ya sudah ya Kang Peter ya. Iya, tadi yang nyanyi lagu kita ditakdirkan jatuh cinta tuh dari Spring ya. Spring tanpa beat ya. Spring saja. Terus ada siapa lagi? Kang Junet ya, hadir Kang Junet. Ini Kang Junet, salamnya buat semuanya saja ya. Balai Lestara Paramon ya. Lagunya sudah Wajah Kekasih. Terus ada Banes, selamat siang Banes, absen duplat titing Jones ya Banes ya. Pak Jabidin ya, Pak Jabidin ya. Terus protol wawah nong. Oh, ini tulisnya tadi protol sawah, makanya aku bingung protol sawah. Wawah. Ya, Balai Lestara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Paramon Serumpun ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Minggu di 28 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM 3L hitsnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM. Hai Balan Setara Paramon, ketemu lagi seperti biasanya di hari Minggu ya, ketemu sama Yos di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Dari mulai sekarang sampai di jam 1 siang ya, selama 2 jam ke depan. Yang pastinya ada demang-demang Tarling Cirebonan yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai jam 1 siang ya. Yang mau berpartisipasi silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Patas akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Vitama yang dapat memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Aja maringan dindi oh ya. Tetep neng kene ke. Karyos Andarista di Tarlinge Saporete, Paramon Tarlinge Saporete. Orang biasa enggak apa-apa, tidak punya putane ang.

apa ya? Balan suara para mana FM degil. Ayo semuanya digoyang. Sici, loro, telu, ahai.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat, RT 01 RW 11, Tegal Kamulian, Cilacap. Awalnya mata saya berair, gatal-gatal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Morningnya Saporeta teman-teman hadir kembali ya di 101.5 Setara Paramana FM Tegal. Masih ada Andarista tentunya, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutob obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung yuk disapa aja dulu langsung di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo Om.
1: Siang.
0: Selamat siang Uki Om. Selamat siang Bo. Ya Allah si Om ya, mengingatkan bahwa ya, si Awan. Lagunya apa Om?
1: Lagunya Kelara Mbak.
0: Kelara.
1: Iya. Salam berdengan ya.
0: Ji.
1: Tugas. Semangat selalu.
0: Amin.
1: Ya Mbak.
0: Apa?
1: Ini ya. Bagiannya Bukares Wong Ireng.
0: Iya. Mapingsan.
1: Cahrun.
0: Ji.
1: Terus Pak Warno maju pingsan dulu lu wis.
0: Oke.
1: Mana halus Joko Poleng yuk Ija Yuban Basiro.
0: Yang.
1: Terus nyak Nur Kanti Dede Abis. Mawar Kona Mbak Kotun Mama Vera Mbak Murni. Mbak Amcia Kepel Angis Kepel.
0: Ji.
1: Ilah Tower. Iya. Ilah Kupat juga Mbak.
0: Selamat siang. Iya.
1: Terus well, Udemot, Ujian, Ayu Poso.
0: Terus
1: Om Ajet toh.
0: Om Ajet, Mbak Mudrika Zain. Iya.
1: Mama Ho, Mama Dedet. Terus maning engko. Well, Kang Darmo Pak Pau.
0: Kang Darmo Pak Pau.
1: Iya. Krishna,
0: oke. Okay.
1: Mas Bambang ya.
0: Wa ato ma.
1: Ma ato. Ma itu
0: Tata Agus

0: shopping apa ini kan dados lelep jeger
1: nggih
0: kada sajadut
1: sapa maning
0: terus maning ebe-ebe
1: mari
0: dia mama motion Mbak Amin
1: okay.
0: Dia mama Nanda Mbak Nina terus Pak Kasopitiri Maisaro Yone Osisa Putra terus
1: Ibu Abinda
0: Cisantosno
1: uwer keluar
0: terus ngomong
1: Ahmad Ganteng Kang Albar
0: iya Kang Akbar juga Ayang Yongki
1: Bapak Ne Uya
0: Bapak Uya
1: Mama Ne Uya Wilujeng Siang Om
0: Ibu Jamila Hendro Esmeling
1: oke
0: Bunda Siti Pengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Lubeng Gaya juga, Bunda Roja, terus Eka Lawani ya.
1: Ya, Mami Tika.
0: Mama Tika.
1: Jee, betul.
0: Terus, well, siapa ya Mbak?
1: Siapa lagi?
0: Terus,
1: Mbak Saadah Om Awang.
0: Mbak June.
1: Oke.
0: Dasar Racum Ibu Suhada.
1: Iya.
0: Mbak Atun, Mama Hidman, Om Awang, Mbak Asadah.
1: Iya.
0: Umi Habibah.
1: Umi Habibah Badai Gondrong.
0: Terus Umi Lela.
1: Iya.
0: Apa? Bakar madu.
1: Nji, apa bakar madu? Mau nen patik, kan di apa?
0: Apa bakar madu? Terus
1: si marai riau ya.
0: Riau, iya. Terus maningnya kuel.
1: Anak patik bakar, anak apa bakar?
0: Patik. Terus kan Aryo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus
0: mandinge go.
1: Udah
0: nih ya,
1: Bapak. Iya, amake. Kang Muhtar, odong. Bubah. Oke, cara kasri bubae.
0: Bubae.
1: Cara miki munine nang dike miki nang gunung. Nang dia miki ngomongnya. Nang gajah gunung.
0: Iya, terus.
1: Iya, nyong pan marani mono ra sidek.
0: Nok citong boke kira nama Mama Jiro.
1: Anji.
0: Mama sate ngatini Kang Aki Burani.
1: Oke.
0: Terus apa kamari? Mudi mandor reman mention Marjela.
1: Anji.
0: Kamu ke keson Ibu Rohaya.
1: Oke deh. Oke oke oke.
0: Nong tanah merah ikat ekor bukor umi sana. Luwatri Siti Aminah Mas Nuha Bu Mariati
1: iya
0: Pak Mariati
1: iya
0: terus Kang Kopitim Kang
1: Jogja
0: Kang PM Kang Sayu Bulu-Bulu
1: iya Kang Teddy Kang Teddy
0: Dewi Kunti
1: Dewi Kunti nih
2: kabarnya
1: ntar oh ini suaranya tuh Dewi Kunti ya
2: siang Mbak Yos gimana kabarnya
1: Kang Teddy Dewi Kunti suaranya Kang Teddy Dewi Kunti
0: lanjut Mbak.
1: Nji. Iya iya iya iya.
0: Miki inti Abu Sri Mamsakra Mama Abdila Mama Wirda Abu Santo Mbak.
1: Oke.
0: Mama Dea Kang Agus Boiler Kang Ontang Anting Kang
1: Yoko
0: Tuno Kang Sobo. Terus Mas Suri. Terus Mas Suri jadi Bogor.
1: Iya.
0: Terus Mama Ikma Dikemdermani. Terus Bagus Dewan. Terus Mani Mama Alisa ke rumah aku.
1: Nji.
0: Marti Kang Sarno Cipto di nek Rere Trinin Mbak Iya Molini Ayam Mama Pita Bedu Bapak Untung Ibu Sri Adam terus Bu Bisri karo Bapak Jabidin terus maning Pepe Warto Kang Sopari Andi Takin Abaridin Oli Jaya Sapuri
1: Ning
0: Heyu Wantesen Dawet Nurjana Sodi Kentung Lupes Kantil Lupes
1: iya iya iya iya Lupes Winemen Rapaton
0: Gunanir Putri Mama Suri Pamba Dewita Mama Tia Mama Uti Mama Elsa Mama Jumita Mama Jaya.

0: Banes.
1: Iya, terus kue.
0: Kang Eling, oh nyong disebut tiga kali Banes, yes. Kecuk sisan tuh nih. Kecuk Umi apa ya? Umi Ii, Kang Peter, Kang Peter.
1: Peter Uwes, Mike.
0: Lebih baik, Om. Oke, Om. Ji. Iya, Allah. Oke. Amin ya rabbal alamin.
1: Pentok
0: nak Om, pentok nak Om. Iya, yes. Oke.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Waktunya.
0: Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumlak ding-ding.
1: Jos.
0: Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebetang bersama dengan mamah bibinya. Di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang, Balon Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Kang Dut saya saporet,
0: tadinya
2: saporet.
0: Nemen.
2: Makasih Kang Kasnuri atas kelamaannya.
0: Orang pati ya Miki, biasanya taya sampai pitung truk ya Om ya, Miki lumayan satrek setengah.
2: Sepemrotol nawo.
0: Oke.
2: Kecuali di pati ini.
0: Apa nih?
2: Telepon nek
0: oh kudune ya kowe. Lima A.
2: Apa ya? Kayak yang panas, Mbak.
0: Hawanya panas ya, Ak ya.
2: Orang ngepe.
0: Panas. Ngepe apa? Ngepe sarungmu.
2: Yang ngepe loyang buah.
0: Oralah, nyong ora seneng gawe loyang.
2: Ora seneng.
0: Nyong senenge ngepe es batu.
2: Oh,
0: iya,
2: lumero.
0: Iya memang sengaja ben ora atos bae, dadine ben lumer.
2: Oh, gitu ya ben ora atos ya.
0: Iya kan? Es batu yang di depan kan lumer ya.
2: Iya.
0: Es batu kan? Ya. Iya, benar.
2: Kela gune apa ya?
0: Apa nih?
2: Apa
0: sih?
2: Sing enaknya lagune apa ya?
0: Ji Tete Agustin, nanti satu lagi teh setelah ini teh.
2: Bandar Kincuk.
0: Iya. Ada si berkincuk.
2: Bandar.
0: Oh, apa? Bandar apa?
2: Bandar Kincuk. Iya.
0: Nih. Kasih berkincuknya Roma Irama. Kasih berkincuk.
2: Cucuk, no. Iya, Teh.
0: Bandar.
2: Teh Agustin, selamat siang.
0: Oke.

0: salame nggo jembleme nyong sing lagi jegong. Biasanya kan ngomongnya mutung ngambek. Nyawa karo nyawa wong mlaku datung Kang Muhtar.
1: Datungnya
0: siji-siji. Wong ngangguran. Kan
1: ngitungi wong mlaku ya, nyong ngitungi usuk.
0: Iya, iya. Dang nyong senenge ngukur, ngukur dalen ya.
1: Ngitungi usuk, Mbak.
0: Iya, karo ngukuri a a a u on ya. Ngitungi do
1: and genteng ana pira ya sak kamar di loro telung.
0: Iya, saking lah kepegawene ya, Ak ya.
1: Ya, ul.
0: Nggo kesibukan.
1: Terus buat Kang Para.
0: Ji, Kang Peter.
1: Kang Peter Pan.
0: Oke. Okay.
1: Siang.
0: Ma pingsan.
1: Pingsan. Mm. Udah ketangi ya, Mbak ya?
0: Ya, ya bisa lah, dang sadar ya tangi. Mbak sadar.
1: Pingsan bae udah tangi, oh.
0: Ya ora ya dang sadar ya disadar nang kok tangi dewe.
1: Ora belum tangi kowe.
0: Iya.
1: Yes, tangi kena.
0: Dirimu kan senangnya blenderang is. Bahasa ada Om Awang. Ya.
1: Ini bahasa ada selamat siang.
0: Ya Bapak Nek Uya, Ma Nek Uya.
1: Tanpa Uya-Uya ya.
0: Iya. Ma I sama Wa Ato.
1: Pak I sama Wa Ato. Terus buat apa ya? Gundrong. Gundrong Mbak.
0: Gundrong apa? Siapa? Gugun?
1: Bunda Blorong.
0: Oh, nyong rungone Gunrong.
1: Iya Bunda Blorong.
0: Bun, Bunrong gitu.
1: Bunda Blorong.
0: Rapi kan darane Bunrong. Mending Bunda Ratu kayak gitu.
1: Buat selamat Gunrong, selamat siang. Mama Lani juga.
0: Iya. Yeah.
1: Bunka, selamat siang yeah. Bunka, Bunda Eka.
0: Iya. Yeah. Kang Teddy, Kang Teddy, Dewi Kunti.
1: Kang Teddy, Dewi Kunti, ya mana Kunti kayak.
0: Ya lah kau. Cuma Kang Teddy
1: tok.
0: Cuma Kang Teddy tok sing bisa menghadirkan Dewi Kunti di siang bolong. Ya, dan aku entah bisa nih ngetok nane jelangkung, jelang set.
1: Terus buat channel cair. Siapa meninggalnya sih ngono ya tepung ya?
0: Siapa? Siapa yang main ini? Albar.
1: Oh iya Albar. Mm-hmm. Albar. Terus buat Kang Aki,
0: Kang Rani. Oke.
1: Terus buat Papa Edo juga. Mm-hmm. Buat Bunda Ati, Nama Tanu, Umi Abibe, Pati Gondrong, Papa HM.
0: Iya. Mama Frida.
1: Mama Frida. Lupa terus buat
0: lagi.
1: Mama Anis, Mbak Feby Belva, Mbak
0: Mbak Mudrika Zen,
1: Mbak Mudrika Zen,
0: Bude Eravana, Mbak Am, Mbak apa? Pripun Mbak Am, pripun. Si S, si U on, Mbak Me. On, ana wong tunggu endok.
1: Aja dewe-dewe, Mbak. Aku sini, Mbak. Arane furkon ya, tapi tempatnya sini kudu nang getasker tapi nang jalan tol.
0: Kamu ya itu kan panggilan sayangnya kan Uon. Oon ya. Iya,
1: di tempat di jalan tol, Mbak.
0: Nyonya.
1: Kamu ini apa, Mbak?
0: Apa?
1: Orkide.
0: Apa namanya? Diulangi maning nyong urung-urung mangke Mas urung maksud.
1: Workon di jalan tol ada ditambung.
0: Oh ya iya sama niki nyong rasa nyong elom jangan rasa takon. Nyonya Yunita kali bakung.
1: Iya Yunita Bebil selamat siang. Terus buat Pati
0: Gondrong. Perasaan kami harus disalami. Ya Kang Oji Sahputra.
1: Kang Oji bersama si Menjenge. Bunda Ati bersama Pak Kanapinya yang sedang monitor.
0: Bisa nebar Kang Oji Sahputra langsung ke Mbak Atin sih?
1: Apa sih butuhnya? Wislah. Terus baca sakracun.
0: Kang Oji Sahputra bersama dengan Menjenge. Iya. Kan orang ngerti Menjenge kesapa wong jarene rahasia ya.
1: Ya kan ditetok. Iya.

0: Iya. Terus bisanya disambung Mbak Atin bersama apa karena?
1: Iya,
0: Kang Oji, tolong dijelaskan.
1: Cen-cen ya, Kang Oji ya, Kang Oji sama si Menjeng.
0: Oke, wes lah.
1: Wes lah,
0: wes kabeh bae ya. Iya.
1: Iya, makasih. Selamat
0: sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak keding ding.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Afurkon ya lagunya nanti. Bandar Gincu ditunggu. Satu menelpon kembali di belakangnya. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
2: Halo.
0: Hai.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Iya, Abah.
2: Itu
0: belum. Iya, Abah. Ya Allah, Abah ini betul sung. Lagu, prima sibuk Abah, Abah.
2: Ini lagunya Tarling ya.
0: Tarling, Abah.
2: Ya, apa ya?
0: Apa, Abah? Len, dipikir di si
2: Mega Putih.
0: Mega Putih.
2: Iya. Yeah.
0: Oh ya.
2: Salam ya.
0: Monggo, Ba.
2: Salam perdanane wong Mbak Yo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus Miki Purkon.
0: Purkon.
2: Ya, Om Kasnuri, Mama Wiwi.
0: Mm-mm.
2: Terus buat Papa HM.
0: Nji.
2: Kang PM.
0: Mm-hmm.
2: Kang Edi Jado.
0: Iya.
2: Grup terhadap juga. Terus
0: siapa lagi?
2: Kang Parto.
0: Iya.
2: Mama Lydia.
0: Iya.
2: Kang Parjo.
0: Mama
2: Nani. Didi Geni Ganteng. Terus Miki Ahmad Ganteng.
0: Iya. Kang Fiter.
2: Kang Fiter. Terus buat
0: siapa lagi?
2: Putri Kalsen.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Awang,
0: Kang Teddy Dewi Kunti.
2: Kang Teddy Dewi Kunti. Iya.
0: Kang Jabidin bersama dengan ibu bisrinya di Randu Gunting.
2: Randu Gunting.
0: Nji, Mbak Yunita, Bang.
2: Mbak Yunita.
0: Nji.
2: Ya, Mbak Yunita. Terus Mas Bambang. Mama Neng.
0: Iya.
2: Kang Agus Boiler.
0: Mbak Am Kembang Pang.
2: Terus buat Budel Imut.
0: Iya.
2: Terus buat
0: Teteh Agustin
2: Jengrobi. Wa'ika.
0: Oke.
2: Wa'kulkan.
0: Nji.
2: Terus buat
0: Bapak Ne Uya Mama Ne Uya.
2: Wa'ato
0: Ma'i. Mbak Yunita.
2: Terus buat Mama Hilma. Gito.
0: Banes.
2: Terus buat Bude Habibah.
0: Bade Gondrong.
2: Nyi Ratu.
0: Kang Piyol. Mapingsan.
2: Mak Isnu. Mak Ju. Mak Dulu. Kang Warno.
0: Okay.
2: Terus Mama Kiwi.
0: Terus
2: buat
0: Kang Muhtar.
2: Kang Muhtar.
0: Sama Mama Not. Iya.
2: Iya, karo Mama Not. Terus Kang Mukton, Mbak
0: Rohyati. Nji.
2: Bang Mandor.
0: Okay.
2: Mama Nelson. Terus buat Kang Agi.
0: Okay.
2: Mama Nadia. Terus Kang Agus.
0: Okay.
2: Karo Mama Alisa. Mbak Ikmah. Mbak Nia. Terus Kang Ibni.
0: Iya. Yeah.
2: Kang Haji Sanoko.
0: Bahasa ada Om Awang.
2: Oh ya, kurangan berarti.
0: Oh iya. Yeah. Enak berarti
2: Mas
0: ya.
2: Om Awang. Kang Koki.
0: Kang Fiter sudah?
2: Kang Fiter sudah.
0: Oh iya. Yeah.
2: Oh iya, Ketua no.
0: Oh, Pak Ketu, yeah. Bu Ketu.
2: Iya, yeah, Pak Ketu.
0: Nji.
2: Terus Kang Doli, Kang Aryo.
0: Nji.
2: Kang Ayo Lobo. Terus siapa
0: Mas? Ami Bakar Madu sama Umi Laila.
2: Pade.
0: Pade ya, wingi Pade dina kiye abe.
2: Paling maning ya.
0: Iya. Jeng Robi.
2: Apa?
0: Jeng Robi.
2: Ya, Jeng Robi. Iya. Terus buat Bang Al.
0: Ya.
2: buat ya, Mama Ari, buat Papa Mbak Ari.
0: Ya kue buat apa? Sing apa Mama? Pingsan? Lagunya apa Ma?
2: Badalane paramon semuanya.
0: Iya wes. Oke.
2: Atur nuwun.
0: Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demelak ling ting.
2: Jos.
0: Nemen ya. Yuk balane suara Paramon FM untuk Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitama V mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama V mata ini Rp150.000 saja dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon, di Radio Setara Paramon FM Tegal, di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Dan dina minggu ngleyup ya. Sangkin apa nih? Sangkin kepingin PB. Ada Clara ya, Dede Risti. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri yang ada di kawasan Lepeteng bersama dengan Mama Wiwin. Ya, tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 1 siang saja. Teteh Agustin mohon maaf belum bisa masuk ya. Yuk di sesi berikutnya ya Teteh ya, nanti ditunggu.
3: Cukup larane mau bayi putri ya.
4: Heru bisa.
3: Maju wong ayo. Latihan joget nih.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Pan maring, di pap kau?
4: Iya, di penang material.
3: Siapa sih, Pak?
4: Bos apa ada paham? Raine rata.
3: Sampai ne bae. Deleng wong sing kadon be. Siwer.
4: Iya kok, Mak. Pandangane kaya wis ngeblur ka. Dipe ngawa motor alon-alon ya.
3: Toh, Bek. Sampean gejala mata minus pak kue, Pak. Ya wis, mampir ni apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal Mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih ada Sandari Study 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tentunya masih ada Patas Paramon Tarlinge Saporete. Iya, kudene ati-ati alon-alon nyebut ya. Oleh olatel biasa nyebut Paramon Tarlinge Saporete temen. Ya, yang mau gabung lagi di 352888 halo, selamat dan siang Balan Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sana kanyul-kanyul sih teh. Kanyul-kanyul. Iya, iya, padahal udah request ya Mbak Yos, nanti hari ini nanti mau buka lagi. Aku udah bilang buka lagi. Ternyata yang masuk abahnya.
1: Abah mila pinjol aku,
0: pinjol
1: aku
0: bahasa. Mahlul. Dalam. Alhamdulillah teteh.
1: Alhamdulillah.
0: Teteh juga sehat ya.
1: Nyengir selalu ya Kang Doli. Ada kesini Kang Doli.
0: Iya, nyengir selalu sampai undone garing. Mbak Ilah Jatirawa. Iya. Mbak Ilah Jatirawa teteh.
1: Mbak Ilah, nanti kan belum salam-salam.
0: Ya belum, tapi ini sudah langsung semek. Oh, jadi nih saya
1: iya,
0: sebut.
1: Mbak Ilah, di Lawang ya.
0: Iya, sama Ami Bakar Madu. Lagunya nanti Mi. Mudah-mudahan.
1: Pengen lagu ini salingan kan?
0: Iya boleh Tete.
1: Apa ya lagunya?
0: Tuh? Apa dong?
1: Pengen apa ya?
0: Apa ya?
1: Di Rubung Semut aja deh.
0: Di Rubung Semut.
1: Semut.
0: Oke. Okay. Ya. Ada ya? Anak dehem model.
1: Iya model aku.
0: Dehem beka yang anak.
1: Anak dene. Dalam perdana.
0: Monggo.
1: Iya.
0: Amin.
1: Tetap nyengir ya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Iya.
1: Gak bisa online juga aku merasakan bahagia.
0: Iya dong, hidup itu ya cuma sekali dibikin happy ya.
1: Iya dong. Pokoknya mah tidak ada kata
0: tidak ada kata galau.
1: Tidak ada kata
0: meratapi nazib
1: ya. Tidak ada kata apa.
0: Oke. Lanjut.
1: Mama Kiwi Kang Sawu juga ya. Pak Ilah juga sehat selalu Pak Ilah. Ada Albar juga ya.
0: Iya. Iya, Kang Fitter. Kang Teddy Dewi Kunti teteh.
1: Iya, Kang Teddy bareng Mami Dewi Kuntinya yeah. Selalu. Ya, sudah amat ganteng juga ya. Ada Mama Hasna bareng keluarga. Ada uar-uar juga ya, Mas Uar sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Tadi Kang Doli ada Mas Uar bareng Wong Irennya. Ada Kang Omat juga Kang Yudian, ada Bang Ada Mama Tia, Mama Elsa juga. Jeng Robi.
0: Jeng Robi.
1: Ya, cantik ya. Atau lawatan nanti sawe juga Kang Aryo juga ya Mama Neng juga bareng Mas Bambangnya Om Pas Nuri juga bareng Mama Hebat Petengnya
0: yeah.
1: Terus ada Mama Frida bareng Papa Fridanya
0: Kak siapa namanya Mbak Yunita
1: ya yeah. Keluarga ya lagi apa Kak
0: Jasak lagi ngempling-ngempling tempe ya sak.
1: Oh iya ya.
0: Iya lagi ngop. Lagi ngopa ini tempe nih.
1: Itu jasak tuh apa tuh?
0: Kenapa?
1: Apa tuh penyiksaan juga ya?
0: Iya nyiksa apa teh? Nyiksa lambung ya teh? Nyiksa lambung. Iya dia suka nyiksa lambung bikin perut jadi ya. Orang karu-karuan.
1: Ya,
0: amin, Om Kasnuri, Om Kasnuri teteh.
1: Om Kasnuri udah.
0: Sudah, Om. Enji,
1: ya.
0: Jeng Robi.
1: Jeng Robi tadi udah dipanggil. Terus ada ibu apa tuh?
0: Siapa?
1: Ibu Damartolo ya. Ada Mama Lydia, Mama Nanda Agus.
0: Iya, Kang Piol.
1: Kakaknya Kang Piol juga ya, sehat selalu. Terus ada Pak RT Wihin.
0: Mbak Mudrika Zain.
1: Mbak Mudrika aja bareng 4 anaknya juga ya. Umi Abiba bareng.
0: Oke.
1: Ade gondongnya. Ada Ibu Rini bareng Mas Pramudiono. Ada Bang Rohi, Bapak Arif, Bapak Rini Ratu.
0: Kang Jabidin.
1: Gani bareng ada siapa?
0: Gani. Dede Gani.
1: Dede Ganinya. Mm-hmm. Kang Jabidin bareng Ibu Srinya ya.
0: Nji. Bisri.
1: Ya, Bisri. Iya.
0: Nji.
1: Ya. Ya selalu ya Bu ya. Mm-hmm. Terus Eka Tonyum juga ya.
0: Basa ada Om Awang.
1: Basa ada bareng Om Awangnya juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saat ini Pak Bagio bareng Ibu Gurunya.
0: Mama pingsan.
1: Mama pingsan juga. Terus ada Bang Junet ambil PSJ.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Kang Didi Ansel bareng
0: Om. Ya. Yeah. Banes.
1: Ya. Terus bareng Pak Amarnya Kang Edi Dado.
0: Oke.
1: Okay. Papa HM udah masuk?
0: Belum.
1: Oh, belum kemana Pak? Lagi mingguan kayaknya.
0: Lagi mingguan sepertinya.
1: Sepertinya sih.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Ada Mas Kamari juga ya.
0: Jee.
1: Ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya.
0: Iya.
1: Ya Kak Semu, Bapak Nekarisma.
0: Waato sama Mai.
1: Waato sama Mai.
0: Mm-hmm. Jaluk duit teh sing marai ami bakar. Yang banyak
1: juga. Apa Uya ya? Ada
0: apa Uya? Apa Uya betul?
1: Uya.
0: Ji.
1: Sudah aktif di radio ya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Uya na ya.
0: Iya, sama Mama Uya.
1: Kang Adi Santoso juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari Cino juga Mas Reni Pratama, Ibu Santo yang
0: tadi. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Abah Sahri juga para Mama misalnya Imam Cura.
0: Mm-hmm.
1: Kang Toki Sahal Aron.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang Buta Septi juga.
0: Iya.
1: Ya. Terus buat si Papa ya, sehat
0: selalu
1: ya
0: Pak
1: ya.
0: Papa. Tunjukkan pesonamu, Papa.
1: Belum bisa itunya, bilangnya belum belajar, masih bla.
0: Ya, ini dong, duet dulu dong. Sementara duet, nanti kalau tidak sudah pinter mandiri. Ya kan, biar kan, biar terlihat romantis, Teteh. Bu Rini, Pak Pramudiono. Selamat siang, Teteh.
1: Selamat siang juga.
0: Ya, amin. Oke.
1: Okay.
0: Jeng Robi lagi nggak ada job.
1: Oh,
0: ini masih rame kan? Hajatan masih.
1: Ya, masih ada.
0: Bapak nek.
1: Ya,
0: makasih salamnya Teteh Agustin. Bapak nek Uya, mane Uya.
1: Iya salam kenal ya Bapak.
0: Ya, Ji.
1: Sekarang udah aktif.
0: Oke.
1: Okay. Yang baru pada pinter online di
0: Bali. Iya, pinter.
1: Ya,
0: semoga
1: pada sehat semuanya.
0: Oke.
1: Bahagia semuanya juga. Mm-mm. Ya buat Pak Yus juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasihnya juga buat Pak Yus. Ya.
0: Iya, sama-sama Teteh.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ling-ling. Jos, terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat. Di belakangnya Teteh Agustin di 477-nya kita sapa. Halo, selamat siang, Balanes Tara Paramon.
2: Selamat siang, Mbak
0: Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pan maring di. Oh, kecilin. Ya, biar enggak feedback. Au. Ripun, sampun.
2: Sampun, Mbak Yos.
0: Onji, monggo dilanjut Umi.
2: Ya, lagunya sampun Mbak ya.
0: Lagunya ya Jaka Nyong ya Mi, sudah saya siapkan Mi. Oke.
2: Okay. Ya, lagi Mbak ya, Mi Mbak.
0: Monggo Ami ya, Bakar Madu.
2: Sing
0: pengin bojo Ami apa Auon? Ami.
2: Ya
0: gue Ami wis Umi wis madem mantepe karo Umi bae. Lagu.
2: Oh,
0: budelala, kita harus. Ya iyo, parut saja.
2: Boleh sama si Agus.
0: Oh iya, tapi boten bareng, boten bareng.
2: Oh kalau Alvin ya.
0: Iya, pengen bojo.
2: Mama, iya pengen bojo, Jaka Nyong ya.
0: Iya.
2: Oh, Mbak Yos, jelang sih udah cici kerucuk baju ya.
0: Iya, Nyong, kayak sudah disaksinya, Mes.
2: Iya, Mbak, kalau Mbak Yos lagunya cici kerucuk baju.
0: Iya, ya. Kerucuk baju sama MBR.
2: Iya, nampok, eh. Sampai Papa Lali Kampang, Jo.
0: Iya.
2: Lalu udah cici Dewi Cendala, lagunya Dewi Cendala, ya lo
0: kita
2: cita-cita, udah Bimi Ransa. Bunda Ana.
0: Ya, amin.
2: Aku bakal pengin buah-buahan Bunda Ana.
0: Terus ada laporannya ke Bunda Ana.
2: Iya, jam sinyalnya ngidam.
0: Jam buah Mbak Ana.
2: Iya Bunda Ana.
0: Nggak Bunda Ana apa sih dodol sate?
2: Iya nyokan kita kali sate terus akhirnya ngisore ra kuat.
0: Ule. Suntik
2: trrrr. Di gue kak, di kira ini kak, kak gue kater ban. Bapak ini saya kudin kalau kayak gitu dikirin.
0: Bapak ini, oh iya.
2: Bapak ini,
3: Mbak Iyo.
0: Dalam.
3: Ami bakar madu, ternyata Ami pengen madu maning ya umilan.
0: Adiansah ya. Kaya Ami bakar lagi pan golet nabu ujung ke uon koro bang al maksude Kang Ardi.
2: Udah jadi.
0: Iya.
2: Udah jadi sekarang cengkuh ya. Kita
0: Mbak Ila. Mbak Ila Jatirawa.
2: Mbak Ila Jatirawa. Jatuh. Dan Febi Belman. Mbak Nunu Kali Nyamat. Mbak Nadia Kak Kopiti.
0: Mbak Yunita Kali Bakung.
2: Nanti dulu Isyad Layaman Mama Ode Mbak Yunita.
0: Iya. Wis anak urutannya Mbak Yunita.
2: Kalau Mbak Yunita. Tanggah Nuli Wiwin Betang Kang Doli Bu Ica Batoroyo Sinok Sinta. Terus Bunda Kwasa kami satu sayang Ning Sinta Mama Kiwi Kang Sabun Kampun Lalo Cokok Mama Not Mama Selin. Walaupun sehat ya.
4: Aku luru kenau mi sing keti duur mi.
2: Oh siapa kira?
0: Malah ini nyaluk di luru kena. Iya. Panawak ke panawak na afurkon karo Bang Al jalukes sapa ke mama lani jaluk golet nak sing gede dhuwur jare oh berarti pengen sing kaya Ami bakar pengen sing kaya Ami bakar
2: ya kok tak golet nak apa ya walemo
0: jaroja
2: ya Mbak Lili Mbak Po sing ado lawan nang jalan lele.
0: Iya.
2: Bapak HM. Terus Jadi dia Gondi Pak Jo Singapir. Terus Ena Raju
0: Iya.
2: Biasal. Terus Bu Lili Pramudiono Bu Santi Purwoko Bapak Melinda. Terus Bu Santo Yong Tahu. Terus Nelson Mandela kalau Mandol Lemal Abah Kamari. Terus Abah Sahrul kalau Mbak Nisae Amrul. Terus siapa yang kayak
0: war
2: Alba
4: Alta mehen mi sing tanjangane kuat ya mi.
2: Oke
0: Mamal Mamal ini
2: sampai makan dalam terus orang kuat.
0: Mama Nani terlalu. Mama Nani ngomongnya kalau Ami bakar madu ya, ya kan terlalu memberanikan diri. Ya,
2: iya. Well, mau jaluk terlalu terus iman ya.
0: Es, lanjut.
2: Eh,
0: ya lanjut.
2: Iya, mau jaluk terlalu terus iman. Iya. Mama Nani kuat.
0: Iya, pembeli pengen terdawek.
2: Lanjut. Tapi ini.
0: Iya.
2: Terus apa bahannya ya?
0: Apalagi semuanya saja. Bahkan
2: tunggu klinik.
0: Iya.
2: Ya terus. Ayo. Wah apa?
0: Wah apa sama mak?
2: Jaluk duit
0: deh.
2: Asana yumati. Jadi kaya ya. Sama dua aja. Dua ee. Eka lojo kalau.
0: Eka?
2: Erwin.
0: Oh iya.
2: Dua ee.
0: Tapi kenapa yang miara nih Ami?
2: Makasih ya. Terus siapa mana? Bandia kalau orang hilangnya.
0: Nji.
2: Aku Belen, Mama Dea, aku saya Wetla, Mama Elisa.
0: Jatak
2: Raju, Suhajo, Mi Habibah, Mbak Jenggondro, Mbak Puri, Mbak Titi Jenny.
0: Mas
2: Abang, Mbak Sajam. Mama Ali, Mama Ali, Kang Kumi, Mama Bagas.
0: Iya.
2: Terus Mama Kalisma, Mama Kalisma. Yang sempat telurnya Kang Kasnuri ya.
0: Iya.
2: Iya, yang ini Roliko.
0: Iya, Kang Kasnuri mau be orang pati akhlek lah.
2: Iya, walaupun sempat be orang bulu tak ada itu.
0: Iya, berarti kurang orang bulu maning onong, ben kerem satu.
2: Kemuning ya. Mama Rizky kemuning. Iya, Albi Mama Hasna Kang Handoko, Kang Kasnuri, Bunda Sakit, Mama Jack, Mama Anis Songgok, Mama Yanto, Kang Jasman, Lalu Mama Eni Nek. Dalam Bajirja Birya Urut Dalam Wulan.
0: Ya wes kabe baik. Mulai gue nih orang putar. Ya wes
2: Inung bang inung apa ya
0: Inung apa
2: Dan mau cek kan Joli. Ya yo bang inung suruh kaleng.
0: Ya ol
2: Rade apa kabar. Sisa mutlak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jos, terima kasih Ami Bagar Madu bersama dengan Umi Laila yang ada di kawasan Air Hakim. Lagunya pengin mojo. Wis tuwe bojo sing moblong moblong belong belong kaya Umi Laila pengin bojo maning. Ora sih ya apen-apene pan go Aa Furqon go Bang Al. Ya, satu telepon lagi ya, tapi durasi dong dibatasi ya. Halo, selamat siang Mbak Lensa, ada Paramon.
5: Halo.
0: Halo. Untung semelebu Bang. Halo, rasuwe-suwe. Ya, waalaikumsalam. Iya benar, karpe sampean. Kipan ditawani bojo daning Ami Bakar. Siapa apa ora? Ora, ora siap, durung. Oh, durung siap. Oh ya wis, Mi durung siap, Mi. Ah. Goliane Mi. Lagune apa, Ge? Apa?
5: Bulane padang.
0: Kecocos beling apa-apa itu? Tung tang tung tung tang tung tung tang tung tung tung tang tung tung tang tung tung tung tang tung tung tang tung tung tung tung tung Mbak Nurul. Oh Mbak Nurul. Oh Mbak Nuyul. Mbak Nuyul datang. Bang Al. Kamu kan biasanya excited kalau ada Mbak Nurul kan? Mbak Nurul tadi, Mbak Nurul datang dong, Mbak Nurul datang. Lewe, tapi do close. Tapi do close kayak lagu nek, kayak Elvis Presley.
5: Ya, lagu ya.
0: Ya, apa kecocos beling?
5: Nah,
0: apa? Eh nyanyi maning, bener?
5: Berdekan. Saking gay mane demen sampean.
0: Iya.
5: Oke. Apa ya?
0: Okay. Apa kecocos beling apa-apa? Apa?
5: Getah lompong.
0: Oh, getah lompong.
5: Iya.
0: Iya. Kayak belene kayak.
6: Apa? Cepet.
0: Apa?
6: Cepet kon.
5: Ake sing wis tak.
6: Oh, cepet kon.
0: Ini si On ngomong si On.
6: Ngomong kayak gini, motor mabur di beneng selurukan, coba tes ya, tes tes.
0: Ya, mau ya? Siapa? Siapa? Uon? Oh, On, kue neng Bang Al anak balane sampean On.
5: Kepewok ini kene pewok.
0: Kang bebok di situ?
5: Iya.
0: Oh, cakwir chatame Bang Al juga ya?
5: Ini kayaknya lagi udut top. Ya aku lagi pan masak.
0: Waduh, Kang Leman, eman temen ya. Pas Kang Leman teka di saat yang tepat. Dalem?
5: Ya.
0: Dalem?
5: Ngeri temen, gulung mateng.
0: Iya, maemo ya.
5: Maem sampe ya.
0: Aduh, Kang Leman pinteran ya. Kang Leman pinteran, dolan maring Bang Al pas waya-waya aja makan siang ya, Bang ya.
5: Kita beli gelem kok,
0: Mas. Beli gelem, Mas. Lah, nyong pan dolan mono. Ah! Nyong tak gelem, Bang. Ya kayak kue, ya.
5: Aduh, sampe

dengan jambul pun lah, katanya lakak. Ya, dengan dari balai suara Paraman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Iya. Pingsan ya, lawas demenanya tadi sudah dihadirkan sebelum Yos di Voice ya. Mega Putih juga saya hadirkan, sudah memenuhi permintaan dari Abah Sahrol. Yang satu ini Anak Dirubung Semut ya. Dirubung Semut Tete Agustin. Nah, tetap di 101.5 Paraman FM Tegal bersama dengan Yos Andarista. Purini, Pimin Purini, Pandi Goyang sama Pak Pramudiono nya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Di berisik, ae-ae, boy kayak kebo lagi nyidam.
2: Iya kok, mangan eta secuil tok, tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara, jeroane apa maning? Panas, panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
1: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
2: Is, aja medin-medin lah.
1: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
2: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
1: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawe Habutop dinung ya.
2: Habutop obat apa sih kowe?
1: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
2: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
1: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
2: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Anda

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal ya. Satu tembang Tegalan ya, pengin bojo tapi keder ya, durung siap secara finansial, durung siap secara mental. Keder lah kakan mikri orang bojo-bojo akhirnya ya. Ya sudah ya, ini lagu spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila ya. Ya rambut jembojo, gue prima ya, makan ini ya, gue primen ya, tangga ya kaya ya. Diniati, diniati, rezeki nanti akan mengikuti dengan sendirinya ya. Ya, nikah adalah ibadah, Bang. Apa sih Mbak Yos? Ya sudah ya, terima kasih sudah ada balon suara para menempem yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online ya. Voice call sudah dong, ini waktunya kan udah habis, mau closing. Udah mau closing, nanti kalau mau masuk lagi nanti di Melody Memory ya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, Nji, Mbak Mudrika, Sendiko Dabu. Mbak Mudrika Zen yang ada di kosan Sidang Mulia, bagi salamnya buat Mama Hasna, ada Mama Elsa, buat Mama Silmi, ada Mama Frida, buat Mama Lani, ada Nyiratu, buat Agustin, Jeng Robi, buat Mbak Kembang Pang, ada Mbak Yem, Casak Raju, Mereka Duman Sak, Kapiran Sak, Kapiran Sak, Wiso Sak, Gemboran Sak, Huri, Ora Sida Only. Hore, orang keduman online ya. Orang keduman online bisa keprok jasak. Bojo maning sak. Ada di terus tadi mana nih sejasak sih. Ya, dilanjutnya Mbak Merdiga Zen, selanjutnya salam buat Mama Lani, ada Nyiratu, buat Agustin, ada Jeng Robi, buat Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Yem, ada Mbak Nia, buat Mbak Eka Tonjong, ada Jasa Krajum, Abah Sahrul, Ami Bakar Madu, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parto. Sak, ih, makanya orang nak selen ke sendal-sendul beng, otak selentik untungnya sisan doli. Terus buat Ami Bakar Madu, buat Kang Kasnuri, ada Kang Parto, ada Kang Parjo, ada Mas Furkon, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Ju, ada Mas Fitur, ada Mas Tohal. Spesialnya buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Pemuda Idaman. Waduh, maaf ya Mbak Mudrika Zen ya, saya baru fokus nih, jadi belum tahu tadi requestnya. Mbak Saada juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Fitur di Bengle hadir di acaranya Mbak Yo. Salamnya buat Mbak Nia, Mama Lani, ada Mama Ari, ada Mama Nadia, buat Mama Hasna, ada Mama Elsa, ada Mama Zira, ada Nyiratu, buat Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Tete Agustin, ada Afurkon, Kang Parjo, ada Kang Teddy, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen. Bang Al, Bang Al, panting piara maning sebut. Ampun ya kan kecerengkeng-cerengkeng nemen, yakin balane setara kaya singarane Bang Aloro. Ya sakrajum. Terus Bang Mudrika Zen, ada Banes Manes, Jasa Kerajum, ada Om HM, ada Piol, ada Ur. Bang, ini saya lupa gak tak silent Bang, suaranya aduh mengganggu dong Bang. Terus ada Amrul, buat Mbak Yus terima kasih dan selamat bertugas aja. Di belakangnya Kang Fitur. Oke. Engko jasa kerajum karo Bang Al tak temok nang kok. Nang tengah-tengah lapangan ya. Mandi kapak nayos, pantak kepek. Dijemur. Kemudian ada Banes Manis ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Banes. Kemudian Teteh Agustin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Am Kembang Pang juga terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yos. Dari Kang Jabidin dan Bu Bisri di Randu Gunting, salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Jasa Kerajum, buat Kang Paryo, ada Mbak Eni, ada Mama Kiwi, buat Ami Bakar Madu dan Umi Laila, semuanya saja buat Balana Sarap Paramon. Terima kasih Mbak Yos ya. Kalau hari Minggu itu ketemunya sama Mbak Yos di Tarling, di Patas ya. Kalau Mbak Nurul itu hari Senin sampai hari Sabtu. Pinter.
Kemudian Mbak Yunita Kalibagung juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Piyol juga terima kasih sudah hadir. Ceng Robi juga terima kasih sudah hadir ya bersama dengan Waiah ya. Kemudian Om Kasuli juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Kawasan Mewah Jatirawa hadir. Mbak Ilah ya, salamnya buat semua Balai Sara Paramon, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Spesial buat yang lagi siaran. Siapa yo? Ya Mbak Yus Andaris. Takon dewek jawab dewek. Mbak Ilah, Mbak Ilah Jatirawa. Takon dewek jawab dewek. Spesialnya buat Mbak yang buat spesialnya buat yang lagi siaran. Siapa yo? Lir Lalet ya. Oh ya. Yeah. Oke, okay. Kemudian Mbak Ila Jatirawa di belakangnya ada siapa ya? Babana Uya sama Mamah Uya juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kang Ardiansyah di kawasan Babakan juga selamat siang. Terima kasih. Mama Lani juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Rini bersama dengan Pak Pramudiono. Hore! Ora keduman online, jasa kerajum akhirnya berbahagia. Ora keduman online, ya tepuk tangannya jasa kerajum. Jasa karo Alpin 5 demerenginang kon balapan mangan jagung goreng menang di ya. Menang di on, menang AU on langsung. Soalnya aku juga pesan jawab on, lekas menang kayak aneh. Ya. Kang Mutar dong bersama dengan Mama Not. Iya, apa sing suaranya nyemek nyemek men siapa? Sing suaranya nyemek nyemek, eh? Siapa? Cakanyong. Cakanyong. Ami Bakar Madu juga selamat sore ya. Lagunya sudah dihadirkan tadi. Iya, masih sayup-sayup terdengar. Kemudian Kiana sing nyingsan ya. Mama Pingsan ya. Mama Pingsan juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lagunya Demeni Anawadone sudah di searching tapi belum ada ya. Mohon maaf ya Mama Pingsan, diganti aja deh ya. Anane lawas demenan ya. Wis tak klik Miki, wis tak klik. Ayo ya. Kayak gue Mbak Yus, kayak gue Kang Teddy bersama dengan Tante Dewi Kuntiknya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Yos, lagunya Jadi Tangis ya Mbak Yos. Salam go Cemblem Enyong. Cemblem Enyong lagi jagong Mbak Yos, nyawang wong mlaku ya. Daripada nyawang wong mlaku, mendingan nyawang Kang Muhtar Mama Not. Terus Mama Not menjawab po, mula Mbak Yos nyong blenger. Kemudian tiba-tiba Kang Muhtar pan ngetok na duit orang sida ya Kang Muhtar. Lah iya mau ngetok na duit ngomong manat, Mama Not ngomongnya mula mau nyawang Kang Muhtar terus nyong blenger jadinya kau Kang Muhtar. Kemangan lotek nang gunung keje Mbak Yos. Bar siaran langsung meluncur mene. Oke. Oke, siap. Ora pendak parani. Soale hoax. Ya, Mbak Mudrika Zen, enggak tadi ngomong apa nih komen Mbak pas Abah Sarul online ya. Abah Sarul suaranya lembut banget ya, Neng. Iya, lembut men pancen. Iya sih. Ya sudah ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita. Ya Allah, blandrang siarannya blandrang. Alhamdulillah. Melodi memori kan sampai 3 jam ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Patas ya, Paramon Tarling Saporete di kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 28 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Anda yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti Yus Andarisa hadir kembali di Melodi Memori ya. Ada tembang-tembang pop Indo nostalgia tanpa pop manca ya. Bang Al tanpa nyeluk manca ora oleh. Ya, Indo KB Bang Al ya. Dan tembang terakhir Getah Lompong saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Al. 101.5 Setara Paramona FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari Patas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar? Hai. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Melody Memory. Di kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 28 Juni 2026. Ya, selama 3 jam ke depan nih. Selama 3 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Melody Memory. Ada tembang-tembang pop nostalgia khusus untuk Indo ya. Ada di era 70, 80 dan juga 90-an. Silakan yang mau berpartisipasi, saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9958. Tentunya kebersamaan kita di Melody Memory seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa mendatangi dan membelinya ya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Mendengar demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna.
3: Anda bisa mendapat

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yos Andari Study Melody Memory ya, teman-teman pop nostalgia Indo di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk Anda.

0: diucapkan kan? Aku pengen apa, Mbak Yus pengen apa? Aku pengen nginum es, aku pengen makan bakso, ya kan? Tapi kan belum. Aku tuh banyak inginnya, ya. Tapi saya hanya mengungkapkan apa keinginan saya, walaupun keinginan itu belum tentu terrealisasi.
1: Jangan menghayal loh.
0: Tidak ya menghayal nggak apa-apa, menghayal itu kan gratis.
1: Merusak.
0: Tidak apa-apa. Saya mimpi saya tinggi, saya pengen punya pesawat, saya pengen punya perahu, saya pengen ini itu dan itu.
1: Orang kelakon kemalahan berat.
0: Nggak, saya kan tahu konsekuensinya, ya. Konsekuensinya itu ya kalau tidak kelakon ya sudah. Ya sudah, kalau kayak gitu kamu mau apa, yo? Lagunya apa? Apa, Sak?
1: Gimana?
0: Lagunya apa, Ayang Jasa? Aku udah bumbung mensak ya. Apa maning dong sampean online ke bumbung ya teman ya. Iya, walaupun bumbungnya nyong kalau ngacak-ngacak rambut, Sak.
1: Iya,
0: sangkin bumbungnya langsung kacak-kacak-kacak-kacak langsung online.
1: Ini lagunya ke?
0: Lagunya apa?
1: Birunya Rinduku.
0: Birunya Rinduku, Ria Angelina ya, Sak.
1: Ya karena apa? Namanya kenar bisa.
0: Nyong lo bisa sih, Sak.
1: Ya
0: berarti nyong tak nyambat Ria Angelina ya.
1: Iya.
0: Nyambat ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak Vine.
1: Bila perlu kan nyambat manut.
0: Manut, manut.
1: Ya.
0: Aduh, manut bisa nyanyi, Sak. Bisa nyanyi, Sak.
1: Yo pesake kabeh kon.
0: Lah kowe ya Mama Lani manut, terus si jenis siapa Mama Nunung. Iya wes. Oke, nanti saya jadi backing vokal sama Jasak ya, Sak ya. Enggak, kita di belakangnya, Sak. Ho. Ho.
2: Arjuna nenyong mlebu.
0: Eh, anak sing aku nih ya. Iya.
1: Mama Lani.
0: Arjuna
1: jagani.
0: Halo aku.
1: Astore Mama Wiwi.
0: Iya, Mami Tika Leoni.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Sehat.
1: Apa do Bang Al?
0: Anjing.
1: Apur kon. Madu Umi Laila.
0: Iya.
1: Oh.
0: Tu bagus sing bojone sing bojone telu disalami. Tu bagus Adi Permana.
1: Bagus ya, dadu
0: yeah.
1: Bagus.
0: Sehat nemen bojone pe telu ya, sehat syukur, sehat bergas. Ya sampean ora nyili, sampean panyili apa? Sampean panyili apa ora? Panyili.
1: Ora.
0: Bukan pengen. Tu bagus akeh temen bojone si telu. Aduh nyong si citok pe ya, ayo gawe mumet. Nyilio tuh bagus sih cimbuah. Jadi
1: bisa balakna suka mau cari balakna tau.
0: Suka nyilih ya.
1: Nyilih kok balakna mau. Pengen nyilih jadi balakna itu bagus.
0: Kita ranan jaluk celamitan.
1: Betul ya oli.
0: Ya orang oli tang jaluk orang oli itu bagus. Orang oli tang nyilih tak oli sedelatan bayi ya sedelatan. Pirang menit. Iya ya poyan di. Ya bener wong ngarane
1: et. Buri ne kok di sono bilang lalu Bapak yo.
0: Aku terkalahkan oleh jasa kerajum. Aku terkalahkan oleh jasa kerajum.
1: Apa? Kak Gustin.
0: Ya.
1: Pengen teh.
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa. Bagus. Mama Ikmal.
0: Selamat siang jasa kerajum. Olos doyan olos. Kayak Mama Alisa ngirim foto tok olos.
1: Ngirim foto
0: iya,
1: olos.
0: Iya. Karo gawe karo tahu isi. Iya ya. Iya nyong posisi lagi ngelikai ke kirime ke panganan ya. Aja kaya kuwe ya nyong tergoda. Lah nyong tergoda bagaimana ya? Bagaimana? Bagaimana tanggung jawab Anda terhadap saya ketika saya tergoda?
1: Iya. Bukan urusanku ya, nyong ngirim siapa?
0: Bisa nuntut nyaluk tanggung jawab ya, Sak.
1: Iya, sampean
0: tanggung jawab apa? Makane orang ngirim panganan-panganan sing gawe nyong kepingin. Ya.
1: Ya jengat ini.
0: Iya.
1: Wah, iya.
0: Ji.
1: Matiam. Kang Wi.
0: Ya, selamat siang buat Jasak Rajum. Jasak di Kalimantan Tengah lagi hujan, Jasak. Tegal dan sekitarnya bagaimana, Jasak? Mohon infonya. Terang.
1: Iya. Iya.
0: Iya. Jawabannya sih dua nemen, Osak. Wong kayak pertanyaannya dua nemen.
1: Ya orang apa? Mau jawabnya singkat.
0: Ya deh. Ya orang.

0: wis repot men oleh ngetik dhewe men. Masa sampean jawabane cuma rang kaya dok. Rang. Lah, ya ora memuaskan, ora memuaskan bagi saya. Kurang. Kurang dhewe sa. Ya usah melas. Ya ora mami Tika Leoni, di sini cuacanya terang benderang. Tidak hujan, tidak redup kan ya lumayan dewe. Ngoler-ngoler ya sak.
1: Sama Lydia.
0: Ya.
1: Kang Parto.
0: Kang Parto.
1: Sama Elsa.
0: Ya.
1: Sama Yunita.
0: Anji.
1: Mas Rini. Mas Hari.
0: Ya.
1: Mas Sahro.
0: Ya Allah. Kang Mukhtar.
1: Kang Mukhtar.
0: Oke.
1: Kang Boim, karo Mbak Ato.
0: Ya, Ma Iwa Ato.
1: Ato.
0: Mama pingsan. Mama pingsan. Kang Teddy Dewi Kunti, kabar baik dong. Kang Piol, Kang Piol. Selamat siang Mbak Yos. Aung Rajum juga selamat siang, Piol. Ya, Kang Edi Dados. Ya, Trelep Jeger. Jasak sehat, coba posak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kayak pertanyaannya secuil tersampaian jawab sedarat orang papa.
1: Ya sehat.
0: Tapi yang pertanyaannya dewe jawabannya kudu dewe sak ya.
1: Kita bisa jawab.
0: Iya.
1: Soal ngomong jawabannya.
0: Iya orang apa? Iya iya. Tujuannya sama kan? Tujuannya sempenting mono ya. Tapi liya liwate liwate ya arane ben tambah aduh ngonong primet carane ngon.
1: Kalimantan pira.
0: Waduh, gurune jasak Mbak Yos jarene Mami Tika. Jasak dari guruku Mami Tika. Iya. Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Aku pan persiapan kok sore segemoy ketiban jamiahan malam Senin. Oh, pan kok ketiban ya wis lah nyong berarti ora sida nyaluk. Wis sing gawe olos, gawe tahu isi pan kok persiapan ketiban jamiahan.
1: Ora takon.
0: Ora takon ya pengumuman berarti ya sak.
1: Padahal mau pengumuman
0: so, ya, iya sok ya. Oh, iya, aku tidak butuh penjelasan, Mama Alisa. Saya butuhnya dikirimi.
1: Takut Mama Alisa.
0: Mbak Ila Jatirawasan, Mbak Ila Jatirawas.
1: Jatirawas.
0: Ya.
1: Tower Bu Rauni. Mama Ayu Banglep,
0: Banglep. Oke.
1: Ini Kang Opid. Jawarni Pak.
0: Ya.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Pak Ketu
0: Buketu. Iya.
1: Bang Aen.
0: Iya. Sak, baru umai sak, baru umai kue, siman ketiban, siman ketempatan sak.
1: Ya baru,
0: baru. Nah iyalah, nyong pe umai mah depan mengarap.
1: Ya cuma depan mengarap ya.
0: Iya, orang baru ya sak. Apa hem?
1: Ya,
0: oh berarti semening lurusan tok. Sebelum belok kan ada bendera nih, ya wes.
1: Iyalah bendera, ketika apa? Mati ini.
0: Bismillah anjok ya. Mbak Yos, Mbak Yos, Mbak Yos, ader jasak duwe tempe. Iya. Jasak itu memproduksi tempe, tapi dang duwe tempe pak orang nyong orang ngerti, nyong orang tahu diwerui.
1: Oh diwerui.
0: Orang tahu diwerui sampai aneh. Ya orang tahu ader sampai entah dudukne. Ya Yos ke anak tempe. Di tuku apa orang tahu nyong orang tahu diuri tempe ne jasak.
1: Bukan temen gue sampai.
0: Ya coba lah dia tarane tawa mbok nyong pan tumbas ya.
1: Ya pan jaluk.
0: Pan pin. Ya sampean ngerti nan yes doyan jaluk ya sa.
1: Ya iya.
0: Sak
1: pengen sak
0: ya engko bukan bukan kok juga dan maning sampean sangu ya sangu saweran no sak ya. Ya sap sing nyanyi sapa sing disabar sapa anak-anak sing juga sing disawer
1: usah
0: saya
2: yang tau sak mudun ayang lani mlebu mudun
0: ayange wis mlebu ayange. Wis
1: mlebu,
0: Mbak Mudrika, Mbak Mudrika.
1: Mudrika Sen.
0: Ji Bang Racum. Jare Mbak Mudrika kayak ya. Aduh mesra nemen ya. Oke. Iya iya iya iya iya. Assalamualaikum Neng Yos. Kula Mbak Mudrika Sen ingkang wonten ing Sedaya Mulya rawuh. Salam kagem jasa Racum. Tok. Sosok dia. Salam kagem jasa krak jumtok. Sosok tiang ingkang legowo, masya Allah, jasak ya. Kesak. Yakin pancen kak jasak krak jumtok, masya Allah nemenis luar biasa. Jasak, aku request jasak beweh dagang sak keka. Oh, Mami Tika Leoni request.
1: Iya.
0: Iya. Sak aku request sosak bawa bawa. Wis bawa tempe nih. Ya
1: mana Mami Tika.
0: Bawa dagangan sak ke Kalimantan Tengah bikin teh.
1: Mami Tika. Ya Allah.
0: Yang seneng. Ya iya wong arane kan kepengin. Wong arane ngidam lah kepadene ya ngidam nyong.
1: Ya Allah.
0: Iya bontok bontok. Bontok nggo akhirnya dijaluk Tete Agustin ya sih senengnya ya, tempe bontok.
1: Ya wis
0: ngomongane
1: ya.
0: Mbak Ila, sudah ya Mbak Ila ya.
1: Ya wis.
0: Oke ya, sak.
1: Ya wis, saya mburi kan pamit.
0: Ya Allah.
1: Ngomongane Mbak Yo.
0: Sami-sami, sak. Ji. Waalaikumsalam di belak ting ting.
1: Bang Juri Pak Mas ya turun.
0: Ampun iye. Wong durung siap mudun-mudun rimesi sak ya. Salame pe ora sing kecer berarti sampean durung siap mudun. Ah, tunggu lagi gimi-gimi mudun. Halo, selamat siang Balenes Al Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya Allah, Gusti makasih jasa. Pokoknya mung pirang-pirang.
0: Cara casak berita lu.
2: Iya makanya nyong ngapain sih casak nanti ngapain di telepon protol lo.
0: Ngerti ya. Wis ngerti.
2: Kan suwe.
0: Lah
2: ya.
0: Iya.
2: Ngapain di protol telepon protol.
0: Turu bae disit turu bae disit ya.
2: Nah,
0: kira-kira sejam rong jam ya. Nah, kowe nembe online maning.
2: Iya, Sa. Dia lagu nembe sana.
0: Ah, Dian Pisa saya.
2: Iya.
0: Bunga-bunga rindu.
2: Ya,
0: oke.
2: Ya. Lama buat Niki ya Kang Jasa Kerajum.
0: Jasa Kerajum.
2: Iya, yang sing jualan tempe ya, Mbak ya.
0: Iya, tempenya sang.
2: Tempe tempe takon tempe pak.
0: Ya kan ader ku sempat Mbak Tuti, Mbak Tuti sing takon ader jasak duit tempe Mak Yos. Ya aku ora tau diweruhi orang ngerti ya, tapi dang jasak gaweni tempe ta Yos ngerti ya. Ora tau diweruhi tempe nek maksude mokan marane Yos pantawa tempe ya, tau ora tau, ora tau. Yos ki tempe ning. Aslah. Arahmu ke mana-mana.
2: Ya kan buena lorong bisa kencang, bisa salak ya.
0: Iya, iya.
2: Ya Bu ya, kami bakar madu sama minalanya. Mama Lani, Kang Parjo, Kang Mukhtar. Terus buat Mong Parat.
0: Mbak Ilah Jatirawa.
2: Mbak Ilah Jatirawa. Satu online kau teman maning satu online.
0: Satu online iya mikir jadi mlebu, berarti ketendang dirimu, A.
2: Orang kuwi
0: Mama Lani
2: kan satu online.
0: Di situ satu online. Malah iya, sekarang belum tahu masuk ya, belum pernah masuk ya.
2: Iya, belum.
0: Belum. Online loh, Mbak Ila.
2: Online Mbak Ila.
0: Mama Lani kan mau mlebu.
2: Mbak Ila ya.
0: Mama Lani mau mlebu.
2: Mama Lani.
0: Iya.
2: Pak Agustin.
0: Wis mlebu tapi ini ketendang.
2: Mama Ari, Papa Le Ari. Terus
0: Mbak Mudrika, Mbak Mudrika Zen.
2: Mbak Mudrika Zen, selamat sore.
0: Iya. Mama Alisa.
2: Terus, Mbak Am Kembang Pak.
0: Mama Alisa.
2: Mama Alisa.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Kang Edi Dados.
2: Kang Edi Dados. Orang maring Bang Al.
0: Awing wis mana ya, masapan mana terus.
2: Kun ngomet nak jambu ya.
0: Jambu ebol ya. Jambu ebol ya bang. Tuduh ngone lah.
2: Jambu apa mbak?
0: Ebol.
2: Kebul.
0: Jambu bol.
2: Jambu bol sih kayak apa?
0: Embu.
2: Sampai jambu bol, jambu apa?
0: Emang jambu bol, kata Kang Edi Dedes kemarin bilangnya kayak gitu, jambu bol. Akhirnya kan Yos ngomong jalur jambu.
2: Jambu abang, cilik-cilik, mbak.
0: Gue arahnya jambu bol. Setuju sih ngana wicile, jambu bol.
2: Sementing
0: jambu.
2: Jambu lang.
0: Maksudnya, oh, kan jambu ada dua versi, yang apa bijine, kayak sing cilik-cilik ya.
2: Iya, ya, ibarat kayak gedangnya, bisa gedangnya.
0: Iya, klutuk.
2: Gedang-gedang, gedang susu, gedang jambe.
0: Iya. Mbak Mudrika Zen, matur nuwun uon, salamnya.
2: Iya, Mbak Mudrika Zen.
0: Mami Tika Leoni.
2: Mama Tika Leoni, Kang Peter juga. Kang Matapar juga, channel cair. Iya.
0: Kang Piol.
2: Mama Ari, Bapak Nahari. Terus buat Bunda Atin bersama Pakan Apinya. Kang Oji bersama si Menjeng. Terus buat Mungkas Nuri bersama Mama Dine. Umi Abipe bersama Pak Dekondronge. Teh Agustin. Terus buat Kang Wirjo juga. Buat Kang Andoko, Mama Anis. Terus buat
0: siapa lagi?
2: Kang Muhtar
0: Odong.
2: Dong, ini lagu Nini Kartika. Kang Muhtar ya kayaknya ya.
0: Enggak, belum. Tadi lagunya Kang Muhtar di Tarling tapi enggak sempat dimunculin, enggak sempat diklik.
2: Ya Allah, dia numpang lupa dari kuas lagu.
0: Iya, orangnya ndak. Tarling kan lagunya dawa-dawa ya, ya.
2: Iya, dawa-dawa.
0: Dawa-dawa men yakin ah.
2: Sing cendek ya, nah, Mbak.
0: Sampean.
2: Terus buat siapa maning ya?
0: Wa Ato Mai.
2: Apa
0: Mbak Ato Mai di Junteng ya.
2: Iya, Mama Frida juga. Ya,
0: Kang Teddy.
2: Teddy Mekonte.
0: Iya.
2: Terus buat Kyle siapa ya?
0: Bunda Septi. Iya, ya. Mama pingsan.
2: Kita mau ngapain lagi kenang terus buat.
0: Ya udah lah, Mama pingsan ya udah bakal tangi.
2: Bundrong, Bunda Florong.
0: Terus
2: Bundrong sama sore Bundrong.
0: Oke.
2: Okay. Bunda juga, Bunda Eka.
0: Tuh bagus, Erwin. Tuh bagus Adi Permana.
2: Tuh bagus.
0: Iya. Aa wis di bojo, Aa.
2: Wis.
0: Iya. Mbok kasih durung nyaman ngomong ngono. Kala karo tuh bagus be wis oleh telu sampai durung apa.
2: Iya, anak kelima mbak tapi ora dadi ketimbang.
0: Iya, anak kelima tapi ora dadi pripin dibuang itok. Amprut. Ya cara anak kelima udah didi.
2: Ya belum dikasih rezeki sih mbak ya.
0: Iya. Ini bisa nih ngomong anak kelima.
2: Iya, maksudnya asli nih ya wis lima, cuman anak sih ya.
0: Oh, belum waktunya sudah belum itu guguran, waktunya, itu guguran. Berarti kandungannya lemah, A?
2: Lemah ya.
0: Ya disayang nemen no, ah bojone tak pas lagi ngisi diimpling-impling bed rest terus orolah nyamper
2: padahal apa ya kembo anu
0: orolah nyambet gawe aja gari gelelengan baik.
2: Iya ya, aku dengan senam ya mbak ya, tiap pagi ya mbak ya.
0: Senam tuh kongkon bed rest.
2: Ya Pak Jena kan kamu senam hamil loh.
0: Kalau positif, iya. Tapi nanti kalau usianya udah di atas apa? 4 bulan. Kalau masih merawan kan usia 1-4-5 bulan jangan
2: senam ya.
0: Iya. Pak jangan buat hamil, aktivitas mbak. Berat, AA. Katanya sudah 5 kali. Ya wes.
2: Terima kasih ya mbak ya.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di blok ting-ting. Jos, terima kasih ada Afurkon ya. Oh, iya menung-menung aus deh po. Joko payu ko, Mi. Payu au. Jadi anak kali moro di. Ini main ku ya. Keguguran masa sampai 5 kali, A. Itu berarti pertanda kandungannya lemah, A. Aku tentang positif maning ya. Aduh, dia sayang. Ada yang sayang. Ya, di belakangnya. Furkan ya, satu menelpon lagi. Halo, selamat siang, Balanistara Paramon.
3: Halo
0: Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selong, Dek.
0: Anji, Bang.
3: Selong.
0: Iya.
1: Jadi dia mangga ya, hitnya lo oke ya.
0: Iya wis, bada sama aja hitnya sepanjang hari.
1: Iya, jadi dia mangga ya.
0: Gak boleh bang, kalau hari Minggu. Iya.
1: Happy wis.
0: Udah percaya. Inikah cinta. Lagunya apa? Judul apa? Judul apa, Bang? Hawasa, orang percaya nyompan dolan beroli. Tapi lagunya judul apa ya, Bang?
1: Ada iyo.
0: Bang, judul apa? Ya seorang ngerti, Cih. Ada kamu?
1: Iya, halimu. Iya.
0: Ada kamu.
1: Kenapa, Bang? Bang, anak kan mencintai.
0: Oh, iya, Miki senyanyi dirimu ya, Bang. Iya, aku tak percaya. Inikah cinta? Iya. Aduh, duduk tok mau apa? Iya, emang kok kalem yang dang popper di tong dang tong tong tergantung musik ke bang. Ya kan tergantung musik. Kalau musiknya memang ada pantas di tong dang tong dia tong dang tong tong nggak masalah.
1: Apa boleh masuk kok sampai atas.
0: Kang Jabidin, selamat siang.
1: Selamat pagi ya.
0: Ayongki.
1: Pungkas, Mabri.
0: Mbak Mudrika Zain. Minum air putih ya. Kang Edi Dados. Aduh, duh. Jembune sing. Cembune Bang Al.
1: Kamunya ber.
0: Weh, ya jalan Kang Edi wingi di men jembune loro tok si jinen. Lah dasar iki.
1: Emang beli wo.
0: Heh, jembune sing loro.
1: Lagi mentil. Nok yo.
0: Ya. Ya wis, Bang. Salam, Bang.
1: Apa maning kok?
0: Mau salam, Bang.
1: Di WAI ya.
0: Ya.
1: Tengati ini ya. Iya, dasar lupes ya.
0: Aku ora percaya.
1: Maning-maning seneng yang lomet.
0: Iya, yang lomet wong wadon kan berarti perbandingannya wong wadon cangkeme 10, wong lanang cangkeme 1. Itu kan cewek seperti itu wajar. Iya, enggak apa itu kan lebih sedikit bicara. Kalau cewek ya begitu rumil. Kalau cewek banyak bicara tandanya dia lagi kondisinya lagi sehat, Bang.
1: Ya kamu tahu dong.
0: Ya.
1: Tangan apa gimana bilang nanam itu.
0: Oke.
1: Pakun teh apa Yanto ya.
0: Iya
1: tangan. Walai ya kenal ya.
0: Walai. Oleh. Amat ganteng.
1: Amat ganteng.
0: Kang Albar.
1: Tahu katon beli kue sih.
0: Tu bagus. Orak. Ya, ni pendengar pasif enggak. Ya pendengar pasif enggak. Ya enggak selalu harus ini mun.
1: Kayak nempan. Panggilang di
0: bisa ne si bang
1: malu ketemu sampai ya
0: masa si bang
1: malu ketemu sampai itu pengen malu
0: enggak apa-apa orang saya juga biasa malu-maluin enggak masalah iya anak wong kia ya nyengiti nemen ya dan ketemu gawane pengennya notok koro nempiling onong bang. Iya.
1: Aku nggak udah tutut nggak dia.
0: Kang Peter.
1: Ya. Sampai bela.
0: Sampai apa ya bang?
1: Iya, aku nih lagi.
0: Lagi ngapain? Sudah mateng bang masaknya
1: abis,
0: bang.
1: Abis maksi.
0: Masaknya apa bang?
1: Mula tuh mau ngomong.
0: Bang, bedekna oh bang.
1: Kok jadi pengen malu.
0: Ya orang dah nyongpein kan jadinya langsung gas. Gas pol. Maring lebak gue.
1: Kalian beri paham deh katene.
0: Iya sih. Ya nyombek jeneng ngundang tukang gojek. Nyongpan maring lebak gue.
1: Aku panu.
0: Mas apa mbak? Umay Bang Al. Sampai kenal apa orang cek. Okay. Bang Al ya yang ada di Kosala Bagawa nanti didonggo saja lagunya. ya, untuk Anda balani setara Paramana FM. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Uun, kita musik kayak masa benih dung dung dung dung dung dung dung. Ya Allah, bang. Ya. Spesial buat Afurkon.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Pak.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Sarah Paramount FM Tegal ya, di Melodi Memori Temang-temang Pop Nostalgia Indo di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk memelihara kesehatan mata, ada juga Habuto obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Ria Angelina birunya rinduku, yos. Aku kelupaan lagunya kamu, Sak. Sudah dihadirkan ya, Sak, ya, walaupun ya kayak kue lah. Telat. Ya, mau gabung lagi yuk, disapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore juga, Tete Gani. Lanosta.
1: Lanostane.
0: Hitnya sepanjang pinter. Dede Gani masih libur?
1: Masih.
0: Tapi madrasah berangkat ya?
1: Enggak.
0: Enggak. Oh, aduh. Enaknya.
1: Sebentar lagi berangkat.
0: Sebentar lagi berangkat. Katanya libur.
1: Libur.
0: Ya enggak libur. Iya, kan tadi Mbak Yos tanya, madrasahnya tetap berangkat. Berangkat kan? Waduh, kalau dua-duanya libur seneng dong, yo.
1: Tadi pagi.
0: Gimana?
1: Habis cukur rambut.
0: Kamu cukur rambut? Waduh, nanti. Iya, biar ganteng nanti ketemu sama Mbak Yos ya di acara paguyuban ya nanti ya. Coba kan. Abaiku ini ganteng. Ah, enggak kayak Jasak Rajum.
1: Enggak lah.
0: Enggak kayak Bang Al.
1: Pak Haji Ruslani.
0: Oh, seperti Pak Haji. Namanya Pak Haji Ruslani almarhum bapak kamu?
1: Iya.
0: Iya, Masya Allah. Iya wes, ganteng ya mesti ya. Nanti ketemu sama Mbak Yus coba buktikan gantengnya seperti apa. Iya. Apanya yang seperti yang mirip Bulani itu apa kamu?
1: Kan ibu Lani.
0: Iya, kamu ganteng mirip.
1: Apa namanya Haji Ruslani?
0: Iya, abahnya namanya Pak Haji Ruslani. Oh, wah, berarti apa almarhum papahmu namanya Bapak Haji?
1: Haji Ruslani.
0: Bapak Haji Ruslani ya. Berarti Rus antara Rus
1: Lani.
0: Antara Rus siapa? Nama panjangnya Rus siapa? Kan Lani kan nama ibumu.
1: Ibu ngikuti aku.
0: Oh, berarti Pak Haji Rus gitu.
1: Suaminya Pak Joko.
0: Oh.
1: Ibu Joko.
0: Oh, iya. Kalau ini berarti disambung jadi satu antara Pak Rus dan Lani begitu ya. Jadi ini namanya Bapak Haji Ruslani.
1: Lani.
0: Ya wes.
1: Anaknya namanya
0: Gani. Ahmad
1: Abdul Ghani.
0: Abdul Ghani. Jadinya Mbak Yos teringat sama itu ownernya Mbak Yos dulu waktu siaran di sebelah namanya Ghani Abdul Ghani.
1: Mbak Allah yang Maha kaya.
0: Iya, waduh, pinter banget kamu. Iya. Mau request lagu apa nih, Gani?
1: Gani.
0: Iya.
1: Lagunya Arasa.
0: Lagunya ini aja deh yang kemarin mama kamu belum belum kesampaian. Nih Radiana ya, Ibu Lani.
2: Panggilan kepada Ibu Lani. Saya tawarkan. Saya tawarkan lagu untuk Anda, Nira Cuma Sayang.
1: Diana, Cuma Sayang.
2: Iya, Nira Diana Cuma Sayang.
1: Uh-uh.
2: Oke. Ditunggu.
1: Cacok lu.
2: Oh.

0: Maaf ya, Sa.
1: Kon mudun be ora gelem.
0: Ora gelem. Ngerti sedang karo Mama Lani kan ora gelem kalah ya, Sak. Ya boleh, Sak.
1: Salam, salam.
0: Monggo.
1: Mayo so pertama.
0: Iya. Oke.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Begini lancar. Amin. Barokah. Kedua.
0: Iya.
1: Titik
0: Gani ganteng.
1: Iya. Terus Mbak Miki ya.
0: Siapa lagi? Jasa.
1: Kapur kon.
2: Asyo jasa kolah benekeri patel penelpon pertama. Jasa ya.
0: Aku lupa tadi mintanya apa. Akhirnya aku nyetele budi ya.
1: Terus apa alul ya?
0: Aa Yongki Dede Gani nguluk nalayangan iwak-iwakan yu dijak Ayongki ke Dede Gani.
3: Ayo.
0: Ayo.
3: Sangkutan yu.
0: Ayo sangkutan yu. Aa Yongki pasti kalah ya Gani ya. Mbak Atun, Mbak Atun, Kang Boim, Mbak Atun.
3: Om Boim, Mbak Atun. Aku pernah naik ke mobil Om Boim.
0: Ke? Mama Bulani direkene gani ki jelangkung ya. Kang Boim bisa tanya gini. Gani, nomor sing apik pira gani?
3: 008.
0: Itu mah saras 008 no. Kasih aja Gani 00 belum Kang Boim. Iya. Waduh. Berarti eman ya Kang Boim ya.
3: Waktu kayak ke rumahnya Marina.
0: Oh iya, sama Kang Boim ada apa? Waduh iya. Beres. Kamu waktu itu masih kecil banget atau seberapa kamu? Waktu TK, berarti segini ya kamu ya? Kamu kecilnya segini, seujung kuku ya?
3: Sama Bang Al.
0: Sama Bang Al besaran mana? Tanya.
3: Sama.
0: Besarnya sama Bang Al waktu itu?
3: Hampir sama.
0: Waktu ke Nyai Ratu ya, Burin. Siapa tadi kamu panggilnya? Mbak Rina ya?
3: Mbak Rina.
0: Iya, kamu waktu itu kecilnya samaan sama Bang Al. Waduh. Wah, diukur maning. Berarti kalau sekarang Bang Al sama kamu besaran nanti kamu dong. Iya, nanti kalau ketemu ukur lagi pasti lebih besar kamu. Orang waktu ya, kecil, lah. Orang waktu kamu kecil TK aja kamu sama ya ukurannya sebangan. Ini kan udah besar ya. Iya, bukan ke samping.
3: Bang, rambutnya yang
0: tumbuh. Panjang. Iya, yang tumbuh terus itu rambutnya Bang Al ya. Oke, rambut Gani tumbuhnya ke atas. Kalau Mbak Yos tumbuhnya ke samping. Jasak racun. Nih, bisa
3: Jasak.
0: Oh iya, bisa digawa-gawa sih. Ya iyalah, sampeannya spesial kudu digawa-gawa sak. Cocok rawo impen Dede Gani. Bima sih cocok karo impen. Tadi Kang Boim kan minta nomor, katanya cocok karo impen.
1: Boim bocor tadi nomor.
0: Tapi Gani langsung nyandak ya. Masih langsung nyebut ono lho ora keter. Takoni nomornya metu ya.
1: Ke pasangi oli.
0: Ora yakin temenan. Ih 008. Memangnya ngelindur apa ya Gani ya? Tidak kenal lagi ngelindur, bisa langsung ditakoni Dede Gani. Nomor sing apik pira Dede Gani?
1: Ketara kowe sering pasang
0: kowe. Lakukan Bu Im. Aduh. Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo ya.
0: Iya, Bapak Gani Haji. Kalau Haji aja. Haji Ruslani ibu pimeke. Bapak Gani Haji Ruslani ibune Gani Nok Mariati. Oh, arane mah. Si Bime. Sisa Bunda Santi.
1: Bunda Santi ora ngerti ya.
0: Ora ngerti. Oh, berarti kue ya cocok ora impen sok ya, jare sak ya. Cocok ora impen sok kaya.
1: Terus ngopati bakar ya.
0: Padi bakar. Oh iya.
1: Jare kan dolan.
0: Dolan no. Pacaran akeh.
1: Terus ngo AHM. Ya. Yeah.
0: Ji. Kang Piol.
1: Kang Piol.
3: Kang sangat tinggi.
0: Ya, Mbak Tuti.
3: Mbak Tuti. Mama Bu Coko Poleng, Bu Ida, Kang Tuti. Mbak Nia Mireng.
0: Nok, Mama aku Ina. Ngerti nih, Nok. Rime.
3: Terus ngotrio pesek ya.
0: Iya.
3: Manut, manut.
0: Anggere metu, berarti bener-bener cilik dadi Mbah Gendi. Cari jasa karim. Mbak Yos, keseng gane engko nomor kue metu, berarti bener-bener dukun cilik, arane Mbah Geni.
3: Mula mau ngerti dukun lah.
0: Engko dang metu, Yos, mantak kona. Tapi Yos, orang ngerti cara masangnya pipi ya. Kang Poim.
3: Kang Poim,
0: Pak ya. Nelen ngono nomor pipi mbok Kang Poim. Mesti anak 008 nih. Mesti anak 008 nih Kang Poim. Terus?
3: Kali pengen jadi masinis,
0: Om Po. Iya, Kang Poim, apa ya, ya? Mau jadi masinis, takoni nomor. Ya. Ampun, dicu, Kang Poim. Mamar Ganis, Mamar Ganis.
3: Mamar Ganis.
0: Iya, yeah. Mama Anjeli, Mama Anjeli. Selamat Mama siang, Dede Gani. Pripun.
3: Apa, Ma?
4: Gani. Aja jadi manis, mas ini jadi nanti pilot main nanti ya.
0: Nek pilot, gini nawak kayak Mamar Ganis katanya jangan jadi mas ini pilot aja, masinis aja maunya mas ini, kok Mamar Ganis.
3: Terus nggak putih api bapak di gondrong ya. Ayo kita cok sang tunik,
0: main
3: kanjong, main kanjar, apa lulu muti. Terus tipi bukem. Mama minta mama Dina Bayu Boim pasuk tunggal
0: ya, amat ganteng, amat ganteng.
3: Amat ganteng.
0: Ya.
3: Si Belpas Mas Albert Kang Senar.
0: Mami Tika, Mami Tika Leoni.
3: Mami Tika Leoni sore. Tete aku cinta Sita Aloin Ropi, Kang Opitin, Umi Mi Atile. Terus no Pamandur Pumandur sore. Mamane Umpembeng Makin Marani.
0: Ji.
3: Terus Mama Tira Maam Kembang Pan.
0: Okay. Mau
3: Tika Uli Mama Yunita kamu Sambaroyati Purini. Karo Pak Pramutione ya.
0: Okay.
3: Terus no Kang Peter.
0: Kang Peter.
3: Panes Manen. Mama Nelly. Terus Mbak Mutri Kade, Mama Silang Watiem.
0: Uwer-uwer.
3: Uwer-uwer-uwer.
0: Terus?
3: Terus nggak kayo apa warna mah cuma lumayan semua mape.
0: Nji.
3: Terus nggak KBB lah.
0: KBB ya mamah ya.
3: Gani
0: bisa adus demek adus si bang.
3: Ya hari adus demek suwe nemen.
0: Iya bener mah.
3: Awaknya si gari.
0: Iya bener pancen kan mas. Tak ada anak lana ya mah. Iya anak madone ya suka kaya kue suwe temen ya.
3: Iya supak-supak-supak malaknya si gari.
0: Di sawang lagi korong ngelus-ngelus korong ngayal apa.
3: Ada nih tinggal lucu. Tinggal kayo apa sih bolongan singan nukunya disumpel kan kayak
0: iya.
3: Kolam renang
0: iya us pokoknya ngut korok dolanan lah papungnya korok dolanan ya Gani ya
3: menjirman kayak kolam renang kayak gini lah
0: selamat Adeli. Sore Mama Lani matur nuwun salamnya Mami Tika Leoni.
3: Oh iya Mami Tika Leoni.
0: Mama Ari
3: Mama Ari, Papa Ari.
0: Mama, bukan Mama Ari Wangandawa. Mama Ari Wangandawa berarti iya. Mama Ari Wangandawa.
3: Mama Ari Wangandawa.
0: Iya. Iya bener. Diadu sih karo dolanan ya Mama Lani. Ya, oke, okay, sudah.
3: Mama Mbak Kesa.
0: Oke.
3: Okay.
0: Kakak
3: Ivan.
0: Iya. Kakak
3: Stefano.
0: Oke. Okay.
3: Super red.
0: Wow.
3: What? Gini.
0: Dede Gani aja, oke.
3: Terima kasih ya buat Bayos.
0: Terima kasih juga Dede Gani Ibu Lani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Cus, dadah yuk, bye bye Dede Gani. Iya. Bener ya Mama Ari Wangandawa ya ini ya, pripun Mama?
5: Dede Gani sehat ya.
0: Ini Mama Ari Wangandawa sehat ya, Dede Gani ya. Geni aduse ning sawetane umah bae gari dalani ini saran dari Kang Boim, Mbak Atun jarene ngonong kemah. Geni papungin neng sawetane umah bae geri ditaleni mamalani. Geni karo dolanan kadang wis wayahe kudu mentas ya ditarik bae ngonong ya. Anak-anak buah. Iya bener, diadusi karo dolanan ya mamalani ya. Dolanan apa? Kata cara jasa kerajum ya mah, ya mah benar mah dedek ini dipapungi ya dedusi ya karo dolanan. Si dolanan dedek ini nih, mamalan ini ya si penggosok ti ya. Ya mau gabung lagi yuk di belakangnya mamalan yang lo selamat. Protol ya, protol. Boleh di 352888 atau di 6145477 untuk WhatsApp dan juga SMS online, bisa di 0852931999588 ya. Mama Ari, pripun Mama Ari? Salam buat Mbak Pao sama Mbak Salama. Ini ada hubungan siapa ini? Ada hubungan apa nih? Pantesan Kang Darmo Mbak Pao ya sukanya tongkrongin neng Ibu Salama. Apa ini istrinya sih? Ya sudah. Oke, untuk Anda balenya salah para menempem ya, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin V mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamin V mata ini Rp150.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 ya. Mami Tika Leoni nanti lagunya ditunggu ya. Saya baru ingat ini. Dia ada nama seindah namamu ya, Mami Tika. Ditunggu saja. Ini memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya Ade. Dari miliknya Nira Diana, cuma sayang. Tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan Nus Andarisa sampai di jam 4 sore.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
1: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
1: Mau dong, Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio, Wi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen Anda.

0: Kartini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gala. Masih ada Melodi Memori ya, sampai di jam 4 sore nanti. Tagore Pangaribuan, ada jangan sampai 3 kali sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Bunda Santi Purbowo ya. Request teman Anda sudah saya hadirkan. Yang mau gabung di 352888. Halo, selamat sore Balan Star Paramount.
1: Hola.
0: Selamat sore juga. Hitnya?
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Piye kabar?
0: Kabar saya alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Biak dan baik saja.
1: Biak saja.
0: Komplit pokoknya. Okay.
1: Biak saja.
0: Oke, okay. Kang Doli juga sehat ya, Kang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Mama Elsa pripun, Mama Elsa? Cekelan sapu aja kasih dibalang nih Mama Elsa.
2: Trikodok. Selamat sore yang Beb Doli.
1: Sore juga Mbe.
0: Ya, kurang. Selamat ayang sore juga nah, anak
1: ayang Beb.
0: Oke, okay. Bunda Siti.
1: Bunda Siti Pengleng.
0: Oke. Okay. Lagunya apa nih?
1: Kawin-kawinan apa ya?
0: Kawin ayo kita kau. Apa sih?
1: Judul-judulan.
0: Oh, lagunya ini Primen Lin.
1: Apa ya? Pacaran.
0: Bukan sing neng ayo main pacar-pacaran kayak gitu.
1: Neng ayo main pacar.
0: Daripada main pacar beneran ya.
1: Yos main pacar-pacaran.
0: Oh. Paling ngecek pacarannya nang kuburan.
1: Lah
0: mengkowa jehe melu katon singite.
1: Yos kawin-kawinan.
0: Emu.
1: Kawin-kawinan bae.
0: Mengko duwe anak.
1: Anak-anak kan.
0: Yang ini golek ya. Kayak judul-judulan ya.
1: Anak ya, Mbak.
0: Coba saya cari dulu. Ada lagunya sebab berarti PMR apa? Iya PMR ya. Oke.
1: Daripada main beneran.
0: Pikiran pusing orang duit. Ya wes.
1: Mending baik kawin.
0: Oh iya. Sing nyanyi Kang Doli bae wes Kang.
1: Iya,
0: benar.
1: Ayo sak
0: pada main ke rumahnya Om Doli. Daripada plonga-plongo dewekan. Mendingan plonga-plongo takkan sani nyong ya aku.
1: Pacaran.
0: Kita jadi pacaran Mama Elsa. Ya. Kayak Mama Elsa menyetujuinya apa tidak ini? Iya, prime ma.
2: Aduh, ajak saya ajar pacaran. Aduh, awas saya remacong.
0: Omongnya terakhir apa Miki?
1: Remacong.
0: Apa itu erma? Aduh. Oke. Salam ya Kang.
1: Sudah kembali ya siapa keluarga saya. Cak Rajim sudah turun kan?
0: Sampun.
1: Siapa?
0: Cak Rajim sudah masuk.
1: Oh, udah ya, Bu.
0: Udah dong.
1: Ya, kami pakar madu bareng Milena ya, sudah ya. Nah, siang Budi Abiko pada kontrol. Teh Agustin wis ya, masuk.
0: Teh Agustin belum.
1: Ya, kayak pergi teh masuk deh.
0: Iya.
1: Dengar ini juga
0: Kang Boim, Mbak Atun.
1: Ya. Sore Ungkas Nuri ya bareng Mbak Wiwin.
0: Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni. Yang di Abah Sahrul bareng Mama di sana ya.
0: Oke.
1: Aman Nadia ya.
0: Mhm.
1: Sama Aciang Trinil Tari Tungten.
0: Iya. Yeah.
1: poso napa macet.
0: Okay.
1: Sore.
0: Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin. Kang Peter Kinarjae.
0: Mbailah Jatirawa.
1: Mbailah Jatirawa.
0: Okay.
1: Uon Uon.
0: Uon ya. Bang Al.
1: Bang Al.
0: Kang Piol, sore. Kang Piol, Piol.
1: Piol Piol juga.
0: Mama Ari, Wang Dewa.
1: Mama Ari, Wang Dewa. Iya, Mama Ari, Wang Dewa.
0: Wong Ireng, Mbak Nia, Wong Ireng, selamat sore.
1: Nia, monitor orang kita bar ngobrol.
0: Oh, apa iya? Oh, bar mojok Wong Ireng. Wong Ireng, Wong Ireng. Mbak Nia bar mojok karo Kang Doli. Wong Ireng ora bakal cemburu karo Kang Doli ya.
1: Ora.
0: Berarti yang percuma yang ngomor-ngomori Wong Ireng loh, ya.
1: Ya ora bakal.
0: Ya, orang bakal lagi gundu-gundu rasa berarti ya. Mbak Yunita, kali bakung barang sesuknya siapa sih bojone arane siapa Mbak Yunita bojone bojone harus disebut enggak mantak ada di terkenal
1: Bunda Sri Rahayu juga ya.
0: Iya.
1: Yang Robi, Mas Yangje, Andoko.
0: Mama Anjeli, ya. Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli. Mama Desma, Juragan Empang.
0: Iya.
1: Yeah. Mas Sore.
0: Ang Ahmad Ganteng.
1: Ahmad Ganteng. Purini, Pak Pramudiono.
0: Kang Fiter.
1: Ya, Kang Fiter, terus mau ya.
0: Jee.
1: Satu yang tahu Mama Fida. Ide sinok sitong ya.
0: Oke.
1: Okay. Atin apa karena bisa nggak bebas?
0: Bebas ya, Kang ya. Iya, wes kak. Oke.
1: Kamu udah kune gue ya.
0: Iya. Ayo main ke kuburan.
1: Yos main ke kuburan. Cari
0: kuntilanak. Ya.
1: Oke. Okay. Anak neng kuburan.
0: Edah. Oke, ini jadinya tumit toh. Oke deh.
1: Kuntilanak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blackpink Ting.
1: Yo, jasak cepet
0: banget. Jasak, jasak udah masuk kok. Jasak udah masuk, Kang Doli. Ini kan 3 jam ya, lama ya dari jam 1. Marum ya, yos. Bumbuan kayak ambeien kayak. Kecononan. Halo, selamat sore, Balen Sara Paramon.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
3: Dikira saya nggak masuk, Pak.
0: Nggak, salam sendiri, jawab sendiri, ya belum jawab.
3: Soalnya, akunya seneng gitu, jadi itu bisa masuk, sekarang itu bisa masuk lagi. Gitu.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa dua kali masuk di Mbak Yos.
0: Itu ada yang kurang berarti tadi, Teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, deblak dinding, dos.
3: Ya.
0: Oke, Tete.
3: Bayo.
0: Dalam.
3: Tetap semangat ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah ya, tetap semangat.
3: Alhamdulillah, Pak Yus selalu semangat.
0: Iya, ya, harus dibawa semangat, Tete.
3: Iya dong, kita happy ya, aja.
0: Iya, ada support system, salah satunya kan Tete support systemnya ya. Penyemangat, Te, ya. Oke.
3: Penyemangut.
0: Iya, penyemangut. Mangut-mangut.
3: Mangut-mangut.
0: Oke.
3: Bayo.
0: Dalam lagunya apa nih, Tete?
3: Untuk apa lagi ya, Dedi Dores ya?
0: Oke.
3: Okay. Permintaan enggak permintaan orang sana ya,
0: oh,
3: saja yang aku.
0: Aduh. Sudah di request sebelumnya.
3: Katanya minta lagu itu dong, katanya dia dengerin.
0: Apa tadi ya? Untuk
3: apa?
0: Untuk apa lagi? Iya Teh.
3: Iya Dedi Dores.
0: Untuk apa lagi? Oke.
3: Okay. Ada ya?
0: Salam Teh, ada.
3: Salamnya perdana buat Mbak Yo,
0: Ji, makasih. Kan
3: selalu bahagia selalu, semangat selalu. Ntar kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, Tete.
3: Bisa bercuap-cuap.
0: Waduh,
3: lagi.
0: Terima kasih, Teh.
3: Terus ada yang baru turun Kang Doli.
0: Kang Doli.
3: Ya selalu Kang Doli ya.
0: Amin.
3: Ada Kang Alban.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Kang Wur. Kang Wur juga ya. Kang Wur ya.
0: Mas Wur boleh. Mbak Yunita, Mbak Yuni.
3: Yang itu kan laki-laki ya.
0: Iya benar. Mbak Yunita, Tete.
3: Mbak Yunita juga sehat. Selalu bareng keluarga ya.
0: Bude Era Fana.
3: Bude Era Fana sehat selalu.
0: Oke.
3: Mbak Tika siapa?
0: Mbak Mami Tika Leoni.
3: Iya, sehat selalu ya.
0: Kang Bawor itu belum disebut, jadi kalau belum disebut ya wis kayak gitu melet-melet.
3: Oh, buat Kang Bawor ya. Masa penyiar disalamin sih?
0: Kayaknya bukan bukan apa namanya Tete penggemarnya Kang Bawor, tapi Kang Bawor penggemarnya Tete deh.
3: Buat Kang Bawor ya, sehat selalu juga ya. Doain ya Kang Bawor ya. Biar cepat jodoh, jadi biar enggak gabut gitu.
0: Siapa sih Teh? Sama kamu aja katanya Teh.
3: Iya, enak aja. Sama aku mah udah kadal luar.
0: Aku udah ada yang lain gitu. Enggak peduli kan gitu Teh. Udah ada yang punya. Enggak peduli. Yang penting sama kamu.
3: Buat Mbak Nia ya, Pak Wong Irengnya ya. Terus ada Mama Tia juga ya. Ada Mama Elsa juga, okay. Mama Dea bareng Mas Agus boilernya ya.
0: Amat ganteng. Amat ganteng Tete.
3: Amat ganteng.
0: Iya, Abah Sahrul Teh.
3: Hah?
0: Abah Sahrul
3: bareng Mama Nisanya.
0: Iya, ditanya sama Amat ganteng Tete Agustin sehat.
3: Alhamdulillah Amat ganteng. Aku pengen gantengnya, Mas.
0: Iya, aku pengen gantengnya. Coba gantengnya aja Teh. Ya udah, enggak cuma gantengnya aja. Gantengnya buat Tete Agustin ya.
3: Kalau amatnya udah banyak di sini.
0: Iya, gantengnya buat Tete Agustin, isi dompetnya buat Yos.
3: Sip.
0: Oke. Patungan ya, Teh.
3: Iya, udah. Bagi dua ya.
0: Oke.
3: Banyak dompet tapi gantengnya.
0: Iya, benar. Mama Ari, Mangendawa.
3: Mama Ari, Maya gimana kalau dompetnya kosong, kotor lagi?
0: Iya, waduh gimana nih, Teh? Solusinya.
3: Kalau udah jelas makan kalau enggak ganteng udah pasti ganteng.
0: Iya.
3: Dompet itu belum tentu ada isinya.
0: Oh, no. Tapi ada tawaran lain tuh dari Kang Bawor tuh. Dia sampai nunjukin dompet beserta isi-isinya.
3: Oh, ya, gimana? Ya kalau dompet Kang Bawor mah aku kayaknya udah kenyang banget.
0: Udah gitu. Kenyang. Terus gimana ini? Iming-imingnya gimana? Iming-imingnya tetap enggak bergeming. Udah diiming-imingi itu loh.
3: Jangan.
0: Dompet isi-isinya loh udah diiming-imingi loh, seperti lagunya Rita Sugiarto loh.
3: Ini,
0: banyak
3: ini,
0: deh
3: itu nanti lagunya
0: iming-iming kayak Kang Bawor. Saya si Arfan ya. Merah semua
3: iya,
0: Teh.
3: Mas Arfan ya.
0: Teh, isi dompetnya Kang.
3: Karaoke juga iya. Ya.
0: Teh, ya Allah, aku membandingkan isi dompetnya Kang Bawor sama isi dompetku, Teh. Dompetku isinya warnanya abu-abu semua, Teh. Kang Bawor isinya merah-merah, Teh.
3: Merah-merah juga. Aku tahu.
0: Itu
3: aku mah walaupun dikasih merah-merah juga enggak begitu gimana gitu.
0: Dia enggak mau uangnya, maunya kamunya Kang Bawor.
3: Ya, kalau uang mah aku juga bisa cari sendiri walaupun sehari cuma
0: aduh ya.
3: 1000 juga masih bisa menghasilkan.
0: Iya.
3: Kan?
0: Iya, betul.
3: 1000 juga itu kan rezeki kita ya, Mbak Yo.
0: Bener, yang penting berkahnya ya.
3: Kita berkahnya disyukurilah.
0: Iya, ya. Sedikit asal lumintir ya Teteh ya.
3: Iya, sedikit asal segala kebeli.
0: Iya, benar. Sedikit tapi dilalai ada.
3: Pengen ini asal kebeli.
0: Iya, gitu, iya, kan? Semua tercukupi.
3: Apa kalau banyak juga segala kayak yang dihantui gitu ngapain?
0: Oh iya, ya tapi kalau banyaknya memang carinya benar nggak masalah Tete, dan kita bisa menyalurkannya ya, itu kan masya Allah itu berarti ya rezeki kita.
3: Ya,
0: kalau
3: bener,
0: kalau cari
3: bener,
0: cara bener, cari bener, cara bener, cari bener, uangnya bener. Dengan cara yang tidak benar baru percuma ya Teh.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Kalau yang benar jualan haputop orang benar pimen.
0: Ini bukan jadi Kang Bawor. Kang Bawor akhirnya sensi Teh. Bukan maksudnya cara kata Teteh maksudnya banyak. Ya ini artinya Kang Bawor jualannya benar. Kang Bawor cari rezekinya benar dengan cara jualan haputop ya.
3: Iya.
0: Cuman
3: kata
0: tadi
3: siapa
0: iya.
3: Aku juga. Yang penting ini mah aku misalnya dapat sehari 1000 juga yang penting bisa kebeli apa-apa.
0: Iya. Iya.
3: Bukan ceritain
0: bukan
3: Bawor.
0: Iya benar. Secara umumnya gitu ya Teteh ya.
3: Iya.
0: Ke siapa saja.
3: Kalau Om Bawor mau udah pasti.
0: Iya udah pasti.
3: Satu botol aja 230.
0: Iya kali.
3: Kali berapa?
0: Nah ya waduh.
3: Kalau aku mah.
0: Yang penting jangan sampai satu hari semiliar.
3: Iya.
0: Nanti.
3: Kalau satu hari semiliar.
0: Itu mah.
3: Sama aku dituang.
0: Nanti kena kasus.
3: Somplak ikut baik. Somplak ikut peningkru.
0: Ya sudah ini. Nah, salam Nana. Dilanjut Teh.
3: Udah lah salamnya buat semuanya.
0: Semuanya aja ya Teteh. Iya waktunya terbatas Teh. Oke.
3: Waktunya juga udah habis. habis nanti lagu aku tidak diputarkan seperti aja buat dia yang aku yang minta lagu ini mau dengerin. Kangennya juga buat Pak Yos. Makasihnya buat Kang Bawor. Udah Pak Yos, hati-hati kalau pulang gitu ya.
0: Enji Tete.
3: Itu cuma intermezzo doang ya Pak Yos.
0: Benar ya, intermezzo ya. Just kidding ya, jangan diambil hati dong.
3: Ayo, terima kasih banget ya.
0: Oke, sama-sama Tete.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting-ting.
3: Joss,
0: terima kasih ada Tete Agustin yang ada di Kesan Kuningan, Jawa Barat ya. Dan yuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya, mau dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Ayo Neng. Ayo Neng.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal bersama dengan Yos Andarista ya, di detik-detik akhir kebersamaan kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Yuk kita baca satu persatu.

0: Ada Mas Uwer ya, terima kasih sudah hadir. Selamat sore saja. Kemudian ada Kang Piol juga, terima kasih sudah hadir. Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Tuti juga selamat sore. Kemudian ada Mama Lani bersama dengan Dede Garinya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Ila Tower ya, Mbak Ila Catirawa. Lanjut nih, Brung A, Mbak Yos Andalista. Salam buat Teteh Agustin Jasa Raju, Mbak Am Kembang Pang, buat Mas Akil, spesial khusus buat yang lagi siaran. Terima kasih. Di belakangnya Mbak Ilah Carirawa, Kang Jabidin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Kang Edi Dados ya, di Kambangan City juga selamat sore. Ada Kang Fitur hadir kembali di acara Lanusta. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, buat Mbak Mudrika Zin, ada Mbak Am Kemangpang. Terus ada Mama Zira, ada Kang Piol, ada Ur, ada Amrul, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Om HM, ada Umi Habibah. Mama Nadia buat Kang Edi Dados, ada Kang Sayalobo, buat Abah Sahrul, Nyi Ratu, Mama Hasna, ada Mbak Mut, ada Bunda Mut, terus Bunda Siti, buat Mbak Yos, terima kasih, selamat bertugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, Mbak Mudrika Zen yang ada di kawasan Sida Mulia, bagi salamnya buat Ayongki, Mas Furkon, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Oji, Jasak Rajum, Abah Sahrul, ada Kang Parto, buat Kang Parjo, ada Kang Fitur, buat Kang Kopidin, ada Kang Kasnuri, ada Mama Hasna, buat Mama Lani, ada Mama Elsa, Mama Frida, ada Mbak Nia, buat Mbak Iem, ada Mbak Am, ada Mbak Eka Tonjong, Teh Agustin, ada Jeng Robi, spesial buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya dari Sugiyarti ya. Aku tak secantik dirimu. Aduh, lagu ini sudah saya searching belum ada ya. Mohon maaf sekali, Mbak Mudrika. Oke. Kemudian barangkali besok-besok bisa dihadirkan ya. Nanti Mas Arfan suruh masukin. Kemudian Furkon juga ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ayongki juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Sandik Purbowo, Mbak Yos, jangan sampai 3 kali di play ya. Sudah ya, terima kasih Bunda Sandik Purbowo. Lagunya sudah saya hadirkan. Ada Mama Anjli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Renggani juga selamat sore. Kemudian ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam semangat Mbak Yos. Mbak, aku request lagu Tiada Nama Seindah Namamu ya, sudah dihadirkan juga. Salam sapa buat Papi Afif, Nduk Citra, dan Mas Pri. Selamat weekend dari Mami Tika Leoni Purnio. Buat Mbak Yos, salam dingin-dingin empuk. Saat ini Kalimantan lagi hujan, Mbak Yos. Oh iya, tetap semangat Mami Tika. Kemudian di belakangnya Mami Tika Leoni, Jasak Rajum. Online dedek anak SMA sana apa, Kang Rajum? Assalamualaikum. Ewo si yos kenyewi ya, sak. Ewo si yos. Salam-salam lewat WhatsApp biar oli. Ya wis, oke. Assalamualaikum dari Jasa Kerajum ya. Salamnya buat Kang Doli, ada Bu Rini, ada Pak Pramudiono, buat Bu Santo yang tahu, ada Mama Frida, buat Mbak Nia, ada Mama Nadia, ada Mbak Feby, Mama Ari, ada Papa Ari, buat Mama Lani, terus Kang Parjo, ada Teh Agustin, ada Mami Tika Leoni, buat Mama Zira, Mbak Am, Bude Era Fana. Terus buat Bunda Septi, ada Ahmad Albar, Afurkon, ada Bang Al, ada Umi Habibah, Yusa Ade, buat Pak Lomo, ada Ibu Daroja, Pak Trinil, Om Kasnuri, ada Kang Ibni Abdillah, ada Mama Elsa, buat Kang Agus, ada Mbak Yunita, ada Mama Elsa lagi ya, buat Wartim, spesialnya buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Oke. Di belakangnya Jasa Kerajum, ada Kang Boim, Mbak Atun juga selamat sore. Mama Ari Wangdewa juga selamat sore, Ma. Mama Elsa juga terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos, Kang Wong Ireng. Salamnya buat semua Balanesa Arah Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Mbak Yunita ya, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Ibu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore. Abah Sahrul juga terima kasih. Terus ada Ahmad Ganteng, Mbak Yos hadir. Minggu berkah selalu Mbak Yos. Salamnya buat Balanes Lara Paramon. Buat Mbak Yo sehat terus. Lagunya almarhum Mah Poppy Mercury ya, sudah dihadirkan juga antara Jakarta dan Penang ya. Spesial buat Kang Ahmed Ganteng. Kemudian Kang Jenal Arifin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Tete Agustin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Doli tadi saya rancu deh Kang Doli lagu tadi judul-judulnya. Lagu judul-judulan ya. Jadi nanti lain next ya, next jangan di request lagi ah. Saya bingung itu ikutnya apa, masuknya pop atau dangdut. Tapi itu memang lagu zaman dulu ya. Membingungkan. Searching aku searching.
1: Dangdut
0: ya. Mm-hmm. Iya. Tahu kan? Ya Kang Doli, Kang Doli kan wong mien ngartine luwi pin, luwi apal lagu-lagu jaman mien. Ternyata ikutnya dangdut Kang Doli. Iya. Sudah di searching lewat Google ya. Mohon maaf ya Teteh Agustin ya. Tadi sudah diingatkan sama Teteh Agustin. Iya, saya kira itu lagu lama masuknya di pop karena saya enggak dengar-dengar kok enggak ada asal alat musik kendangnya. Jadi ikutnya pop. Nah, ternyata masuknya dangdut deh ya. Mohon maaf Kang Doli, nanti next jangan di-request lagi. Teteh Agustin juga terima kasih sudah mengingatkan ya. Kang Sarmudi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bude Eravana Cengyos. Bude Eravana, lagunya larut ya, waktunya sudah tidak memungkinkan Bude. Dari Nur Afni Oktavia, salamnya buat Balana Sara Paramon. Bunda Siti juga terima kasih sudah hadir. Kemudian ada tuh Bagus Adi Pernaman di Karanganyar. Salam spesialnya buat ketiga istriku dan anak-anak. Oke, siapa lagi? Oh, ada Iwartiem. Yuwartiem, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir ya. Bisa nemu cuk si muncul si Yuwartiem. Oke. Ya sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta untuk kesempatan sore hari ini. Hari Minggu di 28 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Insu Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Di belakang saya sudah siap ada Arvan Satria ya, menemani Anda di, ini berarti apa? Setara Paramon Suka-Suka ya? Apa Diva Dangdut? Ya, kayaknya Setara Paramon Suka-Suka hari Minggu ya, karaokean ria bersama dengan Mas Arvan sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir ada dari miliknya Dedi Dores untuk apa lagi? Saya hadirkan spesial buat Teteh Agustin. Ini katanya lagu yang didukung sama seseorangnya. Seseorangnya Teteh Agustin. Semangat. 101.5 Sarapara Mana FM Degal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut ya Saporete. Halo, selamat sore Ben Setara Paramon. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng sama Arvan Satria Perdana di kesempatan sore hari ini, hari Minggu di tanggal 28 Juni tahun 2026 ya. Gak ngerti ya, bulan ini kok kerasa lama banget. Okay, baik, seperti biasa Arvan Satria Perdana hadir untuk temani balen Setara Paramon semuanya di Setara Paramon Karaoke ya. Jadi untuk sore hari ini fokus ke karaoke balen Setara Paramon ya. Gak bisa request lagu ya. Okay, mau nyanyinya boleh, dangdut, tarling, pop boleh, kosidan juga boleh, terus Malaysia juga boleh, apalagi Tegalan juga boleh ya. Tapi yang nggak boleh adalah request lagu. Supaya memaksimalkan, Arvan hanya menggunakan di 6145477 ya. Kecuali ada yang mau duet silahkan gitu ya, dengan suara yang apa adanya. Tetapi Arvan tetap merekomendasikan yang 6145477 ya. Yang mau ikutan gabung sama Arvan, disiapin aja di 6145477.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Oh. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
3: Iya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya. Ya,
2: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
3: Oh.
2: Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap hari. Oh. Pagi, siang, sama malam.
3: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidah

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdute Saporete dan ya, oke. Pulpennya mana Mas Arfan pulpennya? Pulpennya enggak ada lagi. Ya wes ya. 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramount.
5: Halo, Pak.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di
4: sana si awan wis tekas sih.
5: Ya iyalah.
4: Di sana si awan wis tekas sih, bukannya kudune tekane bengi ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Hah? Orang iya, sing ngukur madem rengani stok. Iya, Bunda Santi Purbowo, Allah, Bunda Santi Purbowo ndopok maning ya. Wong janjine meneh jam setengah sanga. Oh, meneh jam setengah sebelas ya, nyus balik ya. Musuh bebuyutannya teka mamalah nih jari ini. Iya, udu musuh bebuyutan mamalah nih, tapi musuh seumur hidup sama hidup dan mati pokoknya musuh. Iya, wis laka amani. Oh, pan ngamen, tapi yang orang pan bayar, sungkan temen. Nyong soalnya gurung bisa warganing macam reganis ya.
5: Oh begitu.
4: Apa nih?
5: Ini penting orang hidup dan nomor
4: satu. Oh iya iya.
5: Yang ini pada cilik.
4: Bisa nih sih.
5: Ya, orang kaya ngomongnya.
4: Iya, tengoknya tak aja takon ya. Mas Arfan, selamat sore. Semar Sebrang Harkit, oke, okay, Mas Semar Sebrang.
5: Selamat sore, Semar Sebrang
4: Harkit. Oke, Wartim, Pak Nyanyi apa Wartim?
5: Pitung Purnama Asralani ya, Mas.
4: Pitung Purnama Asralani.
5: Ya.
4: Iya, boleh. Oh, Mung Tedung. Oh, iya. Bunda Santi Purbowo rebutan AU Oma. Kurang ngerti lah. Tong janji jam tengah sanga, ya jam tengah sanga men, tengah 10 men.

0: Oh, astagfirullahaladzim. Iya, apa cerau on ya? Preat-preat. Oh, kreat-kreat.
1: Ya
0: Allah,
1: nyong. Terus kata nyong. Dewi ya.
0: Saya gampang ya ngomongin madem renganis kreat-kreot ya kue. Jadi siapa? Ya jadi ini AUON lah kayak kue. Kayaknya ntar melu-melu ya.

0: dimudahkan rezekinya ya sayangku.
1: Ayang.
0: Produk danak turek laris manis Tanjung Kimbul ya ya.
1: Ayang. Jatan-jatan orang ke ayang-ayangan orang leh.
0: Astagfirullah. Orang kuali.
1: Ya iyalah orang leh lah. Pimin sih. Mama Anjeli tarik wartium.
0: Iya, Mama Anjeli. Tapi bawin balanek sarapan.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wartiem yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Sing gratis kreot apa nih Mas Arfan? Apa nih ya? Oke, baik. Belakangnya Wartiem silakan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramore.
2: Halo, selamat sore.
1: Yuhu.
2: Selamat
1: sore. Porete, yuhu, selamat sore Kang Desmet.
2: Apa kabar
1: Kang Desmet? Ya Allah, berkeringat Kang Desmet. Oh iya, nyumpi mikir berkeringat kah Kang Desmet? Iya.
2: Wong Tani. Jadi Anggoro, tapi oh. Diolah vokal oleh Kang Desmet Anggoro.
1: Oh, Kang Desmet Anggoro, ya Allah, luar biasa ya.
2: Jeng Robi,
1: selamat sore Jeng Robi.
2: Singkayane, atong, pisung itu aja, jeng. Hari awan-awan, jadi mainan
1: Iya.
2: Iya, bocah cilik.

0: manalur wong cuki.
1: Iya, heeh. Karena
0: wong pasrah, ini sing pasrah.
1: Tapi wong lanip ya ke sing sugi-sugi ke.
0: Iya sing sugi. Orangnya lu ya.
1: Sing duwe mobil ya akeh ya.
0: Tapi nyong duwe mobil loro sih.
1: Iya ora apa-apa mobil loro ya karo apa-apa.
0: Mobil loro berarti apa, Mas?
1: Apa kowe?
0: Mobil-mobil.
1: Oh, mobil-mobil. Oh, mobil-mobil. Iya, Mas.
0: Duit-duitan.
1: Ya,
0: kayak
1: kue.
0: Duit-duitan
1: ya. Ya nyongor gelem lah ya. Sungan temen. Si bener bae ya.
0: Iya,
1: siji bae
0: aja
1: loro. Iya, siji bae satu enak, ora enak, ora enak.
0: Ora enak, ora enak.
1: Ora kena nggo toko kaya kue.
0: Oh iya, sing ora enak wayang karo kucing, Mas.
1: Iya ya.
0: Iya, makasih ya, Mas.
1: Iya, sama-sama Kang Desmond.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jublak ting-ting.
0: Jo.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Dasmat ya. Yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Oh iya wes ya. Baik, Arfan buka kembali, yang mau gabung silakan di 6145477 yang mau bergabung. Halo, selamat sore Stara Paramon. Selamat sore. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Apa Mama Lan?
2: Dilema Nora.
1: Dilema siapa, Mah?
2: Nora.
1: Naura. Oh, Nora. Nora. Gede kelingan Mbak Eka ya.
2: Kelingan Mbak
1: Eka. Iya, Bu Mbak Eka sih menurut masuk sih wingi ora masuk ya Mbak Eka ya ora. Tonjong. Ora krungu suara nenyong Mbak Eka.
2: Mama

0: Siap, Amala nih baik.
1: Semoga sehat ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Oh, balik nemu duitnya kebok, Mas Arfan.
0: Amin, ya Allah, ya Allah, ya
1: Allah. Menoranak, nyong madem terus,
0: percuma. Orang, nyong masih pun nyong nemu duit kebok, ya nyong tetap nagih ke Ramadan ya.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Iya ya, menes bengi tengah 11 ya, nggak mau martabak, nggak mau martabak, tapi nyus balik percuma mana ya. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, ya, Mas,
0: ya. Sehat Kang Pi, sehat Kang Pi. Kang Pi, gimana kabarnya Kang Pi? Oh iya iya iya iya. Halo, selamat sore Mama Alisa.
1: Ya, Mama Alisa. Mm-hmm. Ya,
0: Mama Renggani, selamat sore. Ya wis ora apa-apa. Kalem, kalem. Pokoknya Arvan kasih
1: awet tua, Mas.
0: Arvan kasih 3 kesempatan. Iya, pokoknya Arvan kasih 3 kesempatan. Kalau misal dalam 3 kali kesempatan orang bisa masuk, berarti langsung iya wis. Oke, siap. Mada Plengenis masuk aja di 352888 ya. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
0: Yo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Aduh, terima kasih.
0: Iya.
1: Happy seneng mas.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Lagu apa?
0: Iya.
1: Lagunya apa, Ma?
0: Lagunya apa, Ma? Gue, Ma.
2: Lagunya apa, Ma?
1: Pinterannya mau di band.
3: Iki wong sing sombong piye?
1: Ayo Mas, apa ya? Cincin kawin.
0: Cincin kawin, Mas.
1: Ya Mas mulah.
0: Iya wis. Iya wis cincin. Astagfirullahaladzim, macam kaya aku yang kang bu, ya. Oh, Mama Alisa sama sama. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kue sing on bujang tong tong Mas Arvan. Oh, Mama Alisa. Oh.
4: Lagune rindunya hatiku.
0: Rindunya
4: hatiku.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wis, Mama Gila wis masuk kok ya.

0: Ya,
1: you.
0: Okay, you. Iya wes, oke. Oke. Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esi sore aja blubur Mas Arfan kayak mengi. Mama Alisa, selamat sore Mama Alisa. Fata Morgana. Oh iya wes, siap Mama.
2: Hari ngomong kesembarangan Kang PE. Ada apa-apa Kak?
3: Wah. Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Kurang aja si PE. Oh lari ngomong udah lewat. Dan temen-temen wes.
0: Astagfirullahaladzim. Kenapa kehilangan madam? Iya.

0: Arfan yang menerima.
1: Astagfirullahaladzim. Yo de mamade preganis. Yo. Yo sama-sama madem. Oke, siap.
0: Masuk ya?
1: Belum.
0: Masuk,
1: yuhu, oke. Tublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Nanti yang buka di 6145477, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin ini 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01,

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101,5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete, dan kita lanjut lagi di sesi yang kedua atau sesi yang terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Untuk azan maghrib di wilayah Kabupaten Tegal itu 17.38 menit ya. Jadi nanti biar enggak mepet-mepet banget ya. 6145477, ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon. Sehat Umi.
4: Alhamdulillah ya.
3: Iya, sehat Umi.
4: Aku baru pulang jadi ini kan.
3: Umi Ami, selamat sore. Arosikin, selamat sore Arosikin. Ami, Mama Neng, selamat

0: Okey.
1: Tak aku sih dari Cendana ya lo ke Cenglobi ya. Terus Cendana. Dari Cendana 2 Eka. Kalau RW. Assalamualaikum.
0: Rublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Dan Arvan buka kembali, yang mau gabung silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Sarah Paramon.
2: Dangdut Sakare Tenemen. Assalamualaikum Mas Arvan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enggak ada Mas Arvan ya.
0: Alhamdulillah sehat Cing Rofi.
2: Alhamdulillah. Bunda Epa Purbawa tekannya 10:30 ya Mas Arvan ya. Bunda Santi ya.
0: Iya, enggak mau martabak sampai martabaknya adem.
2: Martabaknya adem. Ya udah enggak apa-apa. Berarti kalau Mama Renggani omong doang.
0: Oh, gitu, enggak.
3: Iya. Ceng, Arvan mirip siapa ya, Ceng?
2: Apa,
0: Aja gelem Ceng Robi.
2: Aja gelem.
0: Selamat sore Ceng Robi, Rosikin selamat sore.
4: Robi, Ceng Robi, manjing mata apa Ceng?
2: Aku pengen nyoba lagunya Engkau ya Mas Arvan.
0: Engkau, selamat sore Jeng Robi. Burini, selamat sore.
2: Burini, bareng Pak Mudiono, selamat sore. Mada Tenggani, Suarti, Tukang Parjo, Papa HM, Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela.
3: Ya, amin ya Jeng, wes. Rame.
2: Iya rame, wis Mada Mandinang ya.
3: Mada Mayuna kayak apa sih?
2: Kayak bunyuk pertama ini bunyuk gara-gara Madam Rengginang.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Mau aja kayak apa? Kayak kunyuk ya. Kayak kunyuk.

0: Ya Kang Idrus.
1: Kang Idrus. Oh, selamanya Kang Idrus akan menduda gitu.
0: Iya, karena Kang setianya sama.
2: Si bener baik. Ayo ngelang ke teman.
0: Ana dasare madam.
2: Bagaimana uon tabahagia beristrikan madam rengganis.
0: Betul.
3: Jeng, sing Ropi kaya apa, Jeng?
0: Aku nyuk.

0: Jack.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Jing Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya baik, 6145477, ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon. Halo, selamat sore. 1, 2, 3. Ya, oke. Dalam hitungan 3 detik, kalau nggak ada suaranya, Arfan matikan. Ya, baik. 6145477. Halo, selamat sore, Stara Paramon.
2: Halo, Stara Paramon.
1: Oke.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Pujangnya.
2: Tengahnya bisa maji, nggak pernah kawani ya.
1: Iya.
3: Bunda Santi, Arfan kayak siapa? Kayak Blis?
1: Oh, ngomong dawak, ngomong dawak, jawab dawak.
2: Iya.
1: Iya, si Cimaning kita terakhir ya.
2: Semua tahu.
1: Iya, semua tahu. Semua
2: tahu.
1: Semua tahu kalau Madam Rengganis itu Omdo kayak gitu ya.
2: Benar.
1: Semua tahu kalau Madam Rengganis itu udah preot-preot jare arwah.
2: Iya, Madam.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Uon, ya wong aja sing gawe ra gregetok ya wong aja. Datem sisan kudune aa uon sing gawe ra gregetok.
2: Tapi sing gawe lagi ya Mas Arfan, apa ya?
1: Apa?
2: Karokeyu.
1: Karokeyu.
2: Iya.
1: Sebentar ya. Karokeyu. Oh iya wes.
2: Apa jika Bunka?
1: Bunka.
2: Bunka mending ngopi teh Bunka. Benia.
3: Preot letak letuk kayak melas kanggone den.
2: Sama kita.
4: Semua tahu kalau mau dengerin itu udah preot-preot aja ya.
3: Hati-hati susunnya ke daluarsa ngomatin di sini.
1: Astagfirullahaladzim.
5: Diluruskan retak-retak bre-kreo kok awet enak. Artinya kan suwe manjinya ngerti
1: ya.
5: Retak-retak.

0: harapannya.
1: Oke, siap.
0: Apa namanya, smart,
1: mepet nemen ya.
0: Iya, Cing Robi, Mania.
1: Cing Robi. Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Dubal tinding.
0: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Uon yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Yang iya benar milih sing aja kreat-kreot. Panesi semua. Kang Editor. Astagfirullahaladzim ya. Ya Allah, wis kreat-kreot omdo ya. Astagfirullah. Ya Allah, julukannya kena men sih ya. Astagfirullahaladzim. Yang rame-melu lo ya. Yang takut julukin Om Dotok ya. Wong memang faktanya kayak gue.

0: Griyeng kreat kreat otak. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arfan pamit, Barista Paramon. Mohon maaf ya untuk kata-kata yang kurang berkenan karena ya sekedar hiburan ya. Arfan pamit. Ketemu lagi sama Arfan nanti malam jam 6 sih sebenarnya ya. Tapi Arfan nanti opening setengah 7 dan nanti mulai buka telepon setelah dan Isya ya. Jadi yang merasa muslim silakan selesaikan dulu ibadahnya masing-masing ya. Baik. Mas Arfan wonge lemu kilate aja sing kreat-kreat marengan. Wis ah ya. Astagfirullahaladzim. Ya wis lah, nyuman pamit ya. Terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan pengen cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: Budi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin, di tanggal 28 Juni tahun 2026, Arvan hadir untuk temani Balin Setara Paramon semuanya di Setara Paramon suka-suka ya. Dan seperti biasa untuk kesempatan malam hari ini, karena konsepnya suka-suka, itu artinya apa Mas Arvan? Artinya Balin Setara Paramon itu bisa request lagu, bisa kirim salam gitu ya, bisa nyanyi gitu ya. Tapi untuk request lagu Arvan batasin untuk 3 kategori ya, dangdut, tarling, dan juga tegalan gitu ya. Terus yang mau gabung sama Arvan melalui telepon silakan di 6145477. Bisa nyanyinya bebas ya. Kalau nyanyi bebas sama Arvan, mau karaoke, mau dangdut, mau tarling, mau kosidahan, mau pop gitu ya, mau mancanegara, mau tegalan, apalagi tarling gitu ya. Terserah, Malaysia juga boleh, Indianan juga boleh ya. Silakan bisa dimanfaatkan ke telepon ke 6145477, yang mau SMS atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588. Sampai nanti mentok jam 10 malam, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di kesempatan malam hari ini ya. Sudah dihadirkan dari miliknya Bang Imam S. Arifin dan juga Evita Mala dengan Senandung Rambulan ya. Ya wis ya, katanya tanya luar biasa ya. Tapi biasa-biasa kok ya. Pada baik. Ya wis, sampai jam 10 mentok nanti ya. Enaknya dimentokin ya, jari Mas Fadil ya, jari ini kayak gue. Ya wis ya. Oke, saiki Bang Mendreng ya wis ya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik. Enteng ini kapir.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Tur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: bajul.
1: Lah kamu yang kerja mana? Sekarang kak.
0: Pelit.
1: Jalan di mana kok?
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Ok, habis ya. Ok, yang mau gabung sama Arfan silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Selamat malam Mas Arfan. Dadute sepore tadi menemani Ami Mas. Jadi sepore tadi Mas.
0: Yuk, Ami.
1: Aku bayangi. Pati pekalongan Mas.
0: Pati pekalongan.
1: Mama Arti bisa, Mama Arti.
0: Oh, Mama Arti.
1: Makasih. Pati pekalongan bisa. Masuk.
0: Silakan, Mama Arti.
1: Silakan.
0: Masuk.
1: Jangan.
0: Masuk. Oke, ya. Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, 1, 2, 3 ya. Arfan kasih kesempatan 3 kali Ami bakar madu ya. Jadi silakan 5352888. Halo, selamat malam Stara Paramon. 1, 2, 3 kayaknya bukan Mama Ardi nih ya.
1: Ya,
0: Mama. Oke, Siji Maning 3528. Tua KB. Halo, selamat malam Stara Paramon. Oke, wis mi.
1: Ya,
0: dewekan ya mi. Ya wis, oke.
1: Okay. Soalnya tanggal rolas sih pertemuan.
0: Oh, tanggal rolasan pertemuan.
1: Udah jadi kalau gue jalumannya kan pada Mama lagi yang pesan.
0: Wartium pesan.
1: Tapi ukurannya

0: aku sarungnya. Buat semuanya aja ya.
1: Yo, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jublak ding-ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, Arvan buka kembali, yang mau gabung silakan, bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. 3 detik gak ada suaranya, Arvan langsung matiin ya. Oke, jadi biar gak terlalu nunggu yang lain. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Ya, selamat malam.
1: Yuhu.
2: Jangdute Sapurite.
1: Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mas Arvan Satria Perdana?
1: Alhamdulillah Mas Ibni Abdillah baik. Mas Ibni gimana kabarnya Mas Ibni?
2: Alhamdulillah
1: ya wis. Oke, siap.
2: Berkah pandungan e wong kandeng.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mas Ibni mau nyanyi apa ini?
2: Coba karaoke. Buah duri neraka. Tapi yang nanti yang Vino ya Mas ya.
1: Vino.
2: Iya.
1: Ini lagunya Jeng Robi nih biasanya nembangin. Buah duri neraka.
2: Iya, enggak apa-apa nanti aku tak cobanya nih.
1: Iya, biasanya yang request Burini ya. Katanya Burini kalau Jeng Robi nyanyi ini tuh mau nangis, katanya gitu katanya.
2: Ya. Mewek terus. Buat

0: you. Sama-sama.
1: Ya, siap.
0: Terima kasih Mas Ibni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah ya. Selamat malam Mama Lydia, apa kabar? Baik. Selamat malam buat Walemu ya. Oke, Walemu terima kasih ya. Tadi apa namanya, jajan apa sih itu ya? Arannya apa sih ya? Nyung lalen. Pokoknya dengan sate pak ya, Garo Chowset, terima kasih Walemu ya, sudah nitipin ke Kang Bawor buat Arfan ya. Baik, terima kasih. Emburannya apa sih? Nyung lalen. Oke, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdut Desa Poretendemen. Assalamualaikum Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bisa masuk lagi.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Selamat malam Ceng Robi.
1: Ini nanti sebelum mau nonton wayang, jadi masuk dulu.
0: Oh iya wis.
1: Nanti
0: okay.
1: Berangkatnya jam 7:30. Jam 8 nih ya.
0: Nonton wayang di mana Ceng Robi?
1: Di Jalaksana Sukamukti.
0: Jalaksana Sukamukti ya.
1: Dadan, dalangnya Dadan.
0: Oh.
1: Dan
0: Sunaria, oke.
1: Siapa itu yang miss call? Ada yang miss call kayaknya. Oh, Pak Bagio. Ya, buat Pak Bagio, bareng Ibu Guru ya.
0: Pak Bagio, selamat malam Pak Bagio ya. Malam Ceng Robi, Bapaknya Uya, selamat Bapaknya malam. Uya.
1: Aku pengen nyoba ini aja Mas Arfan, debu-debu jalanan ya.
0: Debu-debu jalanan, oke.
1: Okay. Ya. Hebat Bapak Gio, buat Mas Ibni Abdillah ya. Iya,
2: boleh Ceng Robi.
1: Bapak HN.
2: Hebat lah, bisa nampak terus.
0: A.A. Rosikin, selamat malam A.A. Rosikin.
1: Selamat malam.
0: Halo Ceng Robi, apa kabar Bu Rini?
1: Alhamdulillah Bu Rini sehat.
0: Bu Rini kayak apa Ceng?
1: Kayak kunyuk.
3: Mama Gilang kayak apa ya?
1: Kayak kunyuk, Gilang Warti.
0: Mama Elsa kayak apa Ceng?
1: Kayak kunyuk wedot.
4: Selamat malam Ceng Robi. Ceng Robi yang kayak
1: kunyuk.
0: Mama Elsa kayak apa Ceng?
1: Mama Elsa kayak kunyuk
0: dong. Mama Renggenis kayak apa Ceng? Mama
1: Renggenis kunyuk, apalagi Mamdo.
4: Yang kunyuk kan di Ceng, Mama ini Ceng kunyuk ke
1: Jengkul.
0: Iya. Mama Elsa kayak apa ya Ceng?
1: Kayak kunyuk Papa Wani ya nih. Eh ya nih.
0: Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim ya.
1: Ini anginnya kenceng banget ya Mas Harmanya di luar ya.
0: Mama Lydia Mama Lydia kayak apa Ceng? Mama Lydia Ceng.
1: Kunyuk Lydia. Enggak Mama. Mama Lydia ya. Bapak Gio sayang bareng Ibu Guru juga ya.
0: Bapak Gio kayak apa Ceng?
1: Kayak kunyuk ya. Kayak kunyuk banget ya. Ada enggak ditembak. Wedi Bapak
0: Gio. Mama Elsa kayak apa Ceng? Mama Elsa Ceng.
1: Kunyuk ya nih.
4: Mama Renggani saripan metun deh saya primen ya Ceng.
1: Mok.
0: Ami bakar madu kayak apa Ceng?
1: Kayak kunyuk. Ada Ami.
0: Mama Lani kayak apa Ceng?
1: Mama Lani kayak kunyuk. Kunyuk parjo.
0: Ya Allah,

0: Ajeng.
1: Kayak kunyuk, kunyuk. Orang Mas Arpan ngomongnya bagus, ganteng, gagah.
2: Wartim kayak apa ya, Jeng? Wartim.
1: Kunyuk, Wartim. Kunyuk, Waedo.
2: Mama Iqmal kayak apa, Jeng? Mama Iqmal,
1: Jeng. Mama kayak kunyuk, minat ting, minat ting. Ini asing ting, kunyuknya ting.
0: Ini saya kunyuk lah, bro. Bro,
1: bro. Bro, bro. Bro apa ya, bro apa? Wisma Dama. Mas Arpan, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
1: Salamnya buat semua badan tentara paramonya. Banyak banget Arpan, yang ganteng, yang gagah, yang bagus. Kayak kayak kunyuk, kayak kunyuk.
2: Mama Elsa kayak apa? Cuma
1: Mama Elsa. Kayak kunyuk, Papa Yani, Papa Yani. Spesial banget.
0: Terima kasih Mas
1: Arpan. Iya.
2: Iya.
1: Aku nyukai, aku nyukai Robi, iya. Aku nyukai Robi. Terus terima kasih banyak Mas Arpan.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Dublah ting-ting.
1: John.
2: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Oh iya, namanya keong racun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya wis ya, makasih kanggo welemu ya. Ya wis. Aduh, pasemen ya, anget-anget ya. Ora kayak Bunda Sandi Purbowo ya. Janjine jam tengah 10, mene jam tengah 11 ya nyung balik ya. Beli ngati nyumpan kencan malam Minggu apa ya. Gawene apa namanya martabak manis ya, cuman nyung wis adem ya. Astagfirullahalazim ya Allah. Yo wis ya. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kabarnya Mas Arpan ya.
2: Iya, sehat Kang Aryo, sehat. Kang Aryo gimana kabarnya Kang Aryo?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Oke, siap Kang Aryo. Ini Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
3: Amin. Kau segalanya.
2: Kau segalanya. Sebentar kan.
3: Alame pegene pas
0: berarti sing omdo kudu madamet top saiki isine wong omdo karo kreat kreos
2: lihat gitu
3: lo tadi ya Jeroki mamarnya
0: ayo ngenyong ora percaya Mas Arfan kencan malam Minggu.
2: Iya.
0: Sini Mas Arfan rumil ya ngomong bae rumil.
2: Iya bungane siapa janji koronyong ya.
3: Wartim.
2: Kau segalanya punya Imam S. Arifin ya, Kang Aryo ya. Oke, baik.
3: Bukan nuriper mama dulu.
2: Mama Lani harus percaya nyong kencan ya, ya Allah. Mulai kayak nyong kencan kon di pameran kayak Madam Rengganis, Mama Lani ya. Mama Lani tam di Madam Rengganis saya biasa apa namanya di pamerna. Iku dong nyong daya orang lah ya.
0: Kencane nang Pulau Kapuk toli pelor. Ngerti apa? Pelor anggone kolor.
2: Pelor anggone
0: kolor. Oke he, masih ngrumil ke wong wadon. Soale cangkeme loro.
2: Cangkeme loro sejak kapan?

0: Sama-sama Kang Aryo.
1: Assalamualaikum. Balan para paramo teman-teman semua.
0: Baik.
1: Spesial buat masyarakat dan selalu senang-senang terus.
0: Terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bubla ting ding.
1: Cocok.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ah.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Anies gimana kabarnya Mama Anies?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, Mama Anies mau nyanyi apa ini Mama Anies?
1: Jare sapa.
0: Jare sapa. Jare sapa, jare ni Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Oh, Nunung Alfi ya Mama ya?
1: Iya.
0: Oke, jare sapa. Yuk.
1: Mama Anies.
0: Oke.
1: Mama Tini.
0: Oh, jari sapa, jari sapa.
2: Selamat malam, Mama Anies.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Mama Elsa, selamat
3: siapa
0: malam.
3: Siapa sih Mama Anies? Kita konser atau aktif ke pimpin sih?
0: Oh, jadi.
2: Reot, reot, letak, letuk.

0: sebentar, sebentar, Mama Anis, bisa nana volume suaranya. Iya, cari siapa enak jadi istri muda. Yes. Cari siapa dong, Nen?
1: Iya, cari siapa sih ya?
0: Laka, laka, laka.

0: semoga pada sehat.
1: Oke.
0: Ya, spesialnya ya buat Mas Arpan, semoga selalu sehat, terus semangat juga.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih ya Mas Arpan.
1: Sama-sama Mama Ani.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iblak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Anis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam Mas Arfan, ada Abah Kumis di kawasan Sawo Jajar ya. Baik, Bun, aduh ya Allah, ya wes Butin Eko, selamat malam Butin Eko yang ada di kawasan Pala 25 ya, deket dong ya, deket sama siapa? Deket sama Mama Frida di situ. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Balane, ribanya masalah kelalen.
1: Dangdutnya saporet ya.
2: Dangdutnya saporet.
1: Iya, nama.
2: Selamat malam Mas Arta.
1: Selamat malam juga.
2: Pengin nembang dangdut.
1: Apa ge nembang dangdut?
2: Kenangan dari LP.
1: Kenangan dari LP.
2: Iya, endah. Orang darani nyurikani uang
1: pedalong
2: dan lagu ya.
1: Iya.
2: Maimunah ya.
1: Oh, Maimunah. Iya.
2: Orang anak pada sindiran orang apa ya, Mas?
1: Ora ya. Lagu tok, lagu tok, lagu

0: Rani, selamat malam.
1: Mbak Rina juga ya.
0: Mbak Rina, selamat malam. Siap, Mama Dini. Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Dini yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Nanti di sesi yang kedua ya. Oke, Arfan buka lagi di 614547 yang mau duet silahkan gitu ya. Boleh ya. Oke, duet juga boleh sama Mas Arfan. Tetapi kalau duet dalam 3 kali telepon putus terus, udah ya Arfan tidak kasih kesempatan lagi gitu ya. Kalau yang baru masuk terus 3 detik gitu ya. 1 2 3 hitungan ketiga enggak ada suaranya juga Arfan matikan ya. Oke. Dan jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5. Wih, belum dimatiin ternyata, sebentar ya. 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Keramat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Ada dari Jagat Aryani dengan Turun Ranjang. Siapa sih sing ora gelem karo wong sugih ya? Iya. Jadi Pak Begyo, cita-citanya kayak melas temen sih Mas Arvan ya, luru randa sing sugih ya. Melasin nang di siapa Begyo ya? Melaskan geleng bocah cilik ya, dongenin sekolah, wis pada ngamen pinggir jalan ya kan. Wong tuane buaring di ya, biar melas ya. Cah cilik dongenin sekolah, tapi wis kon ngamen luru duit, kon jaluk-jaluk ya, biar melas ya. In Arvan sih dimelasi apa nih ya? Iya melas-melas biasa sampai orang-orang ini nyatu setiap bulan kok. Iya ya. Ya jadi cekat arahnya ini biasa apa sih sing orang gelem karo apa namanya duda ganteng sing sugih ya. Anak kata-kata sugih ya. Jadi cekat arahnya ini game masih realistis gitu ya. Kudu matre ya. Yen ngomongi duit, ya memang kebutuhan ya. Kudu masalah matre. Yen ngomong matre berarti sampean ora duit. Astagfirullahaladzim. Iya ya.

gue lawas pengen jadi bojone sampean, tapi anak kata sugi ya ge rokna ge. Gue ya wong ganteng sing sugi dunia.

0: maksa sih ya. Wis gandeng kita akeh maning ya. Ya. Siapa sih ora gelem ya. Wis ayu randa juta akeh maning. Tapi jalan maning innalillahi ya ora apa-apa. Si maning kuwe duwite akeh. Astagfirullahaladzim. Akan asinan tapi panas temen nih sungguh yakin ya. Ya Allah. Kang Parto, selamat malam Kang Parto ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat Stara malam. Paramon. Yuhu. Yuhu.
1: Assalamualaikum Mas Afan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia. Selamat malam ya, Mbak Nia.
1: Selamat malam. Ya, kabarnya Mas Afan.
0: Alhamdulillah Mbak Nia sehat. Mbak Nia gimana kabarnya Mbak Nia?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Oke siap. Mbak Nia mau nyanyi apa ini?
1: Birunya rinduku.
0: Birunya rinduku.
1: Ya. Okay. Pak Dewan ya.
0: Pak Dewan.
1: Ya.
0: Oke, okay, sebentar.
1: Pak Jeng Robi.
0: Jeng Robi. Jeng Robi lagi. Jeng Robi lagi nonton wayang, Bania.
1: Oh, ada orang krungu ya.
0: Orang krungu dia.

0: Okey.
1: Selamat datang minggu ke PP ya.
0: Siap Bania.
1: Oh ya,
0: datang
1: Al ya.
0: Bang Al, selamat malam Bang Al.
1: Semoga selalu juga
0: terima
1: ya,
0: kasih Mbak Nia, terima kasih
1: ya, percayangin wong irnya. Semoga selalu juga. Makasih ya Mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dudak ting-ting.
1: Cus-cus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nia.

0: Oke, dan Balinstara Paramount nanti di tanggal 12 Juli tahun 2026 ya, Stara Paramount FM Tegal dan juga P3K bakalan ngadain yang namanya santunan kepada anak yatim dan juga piatu ya. Dan untuk Balinstara Paramount yang mau menyisihkan hartanya ya, menyisihkan rezekinya ya, mulai dari 50.000 atau 30.000 boleh ya, bisa menghubungi salah satu kru Stara Paramount FM Tegal atau juga bisa ke Kang Sayo atau juga ke ketua ya, Pak Ketu sama Bu Ketu juga boleh. Silakan bisa berkoordinasi. Ke Arfan boleh enggak? Boleh. Nanti Arfan ngasih nomornya Kang Sayo. Gitu ya. Oke, enggak apa-apa ya. Mas Arfan, aku adanya 50.000, Mas Arfan. Oh, enggak apa-apa ya. Kita terima. Oke. Baik. Kang Sarmudi, selamat malam Mas Arfan. Selamat malam juga Kang Sarmudi. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dangdute.
1: Dangdute saporete.
0: Oke, Kang Pi.
1: Ini benar ya Mas, pebagio itu orang lebu ya Mas, jam lebu ya Mas.
0: Siapa?
1: Pebagio orang lebu ya.
0: Pebagio durung lebu.
1: Kalah karonyong ya Mas ya.
0: Kalah. Ya Allah.
1: Aku panembangnya kayak Mas.
0: Apa sih Kang?
1: Mengapa kau tak pernah jujur ya Mas?
0: Mengapa kau tak pernah jujur?
1: Tapi versi ini resmi ke musik ya Mas.
0: Oke. Ya
1: perlu jak duit ya wong wis turu servis ngantuk nemen.
0: Oh, bisa nih ngantuk nemen ya. Oh iya, biasanya dong. Dong malam Senin kayak ngerada enggak ada kesel nemen ya awake ya.
1: Ya, 18
0: Mama Alisa, Bu Jange nongol maning Mas Arfan. Mama Alisa, selamat malam Mama Alisa. Yuk.

0: Kening yang nangis ya. Oke, wis ya. Baik. Kang PI bisa dipakai lagi ya. Ya wis, enggak apa-apa. Baik. Kolore, maning-maning kolor, maning-maning kolor. Kata Mama Alisa moten pareng kados niku. Ya. Halo, selamat malam Setara Paramon. Ya wis. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu. Ibu yang nyanyi.
0: Oh, ibu yang mau nyanyi. Iya. Okay. Nyanyi apa, Bu?
1: Apa lagunya?
2: Lagunya pamit.
1: Pamit mulih.
0: Pamit mulih, mulih.
1: Lila nono.
0: Oh, pamit mulih.
1: Liburan mulih Jogja.
0: Oh, pamit mulih teng pundi, Bu?
1: Gunung Kidul.
0: Oh, Gunung Kidul. Nyiroro Kidul loh ya berarti ya.
2: Yang sampai sari itu.
0: Oh, pamit nang ndi, Pak? Pamit nang ndi, Pak? Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
1: Pamit mule.
0: Heeh. Ya
2: melu Bu Rini ya.
0: Bu Rini melu Bu Rini. Iya.
1: Jaipong, Mas.
0: Campur sari Jaipong.
1: Ciptaan gendang yang tulisannya putih. Karoke pamit mule.
0: Campur sari Jaipong. Oh, sing tulisannya putih ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ciptaan gendangnya tulisannya biru.
0: Iya, benar. Sebentar. Oke, mau guru nyanyi, ge.
3: Mas Arfan 88-nya dibuka, Rosa, Kak.
0: Oh, Rosa.

0: Sami-sami, Bu Guru. Oke. Jerebur ini ibu gawe ngantuk. Iya.
1: Pengantar musik tidur.
0: Pengantar musik tidur.
1: Iya benar, ya mene turu bener Bu Rini. Iya mene pan melek terus meleki Arfan.
2: Ini baru laku adem. Papa yo.
0: Orang salah nyobek kok jam 10 pamit kok. Ya.
1: Pamit kencan Arfan.
0: Ya orang malam Senin ya saat istirahat Pak Bagio ya.
1: Aku melu seneng ya dengan Moni kencan melu seneng. Amin. Semoga yang terbaik.
0: Yang terbaik. Ngancani Mas Arfan Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
1: Mendapatkan yang terbaik aja dong, ane dong ora
0: apik. Nyong panjalo kayak terbaik sing akeh duite pokoke ya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Mari gunung kami ya.
0: Ya Allah, enggak tentang labang kudune ya mari Gunung Kawi ya.
1: Apa nurut 7 second? Esun tentang ora.
0: Oh, tahun 2000 2006 mesti ana tuyul.
1: Tuyul second.
0: Oh, murah. Tuyul second.
1: Asli larang kan juga 1000 karo 50.000.
0: Oh, kayak kowe.
1: Apa tuyul second sih juga 5000 karo 10.000 bae.
0: Oh, ya ora apa-apa dikumpul-kumpulna oleh apa yo.
1: Lah iya mangane nurut 7 second nanti
0: nang. Bae. Iya,
1: tuh yo. Jadi ngonyong belum mana?
0: Yo.
1: Aku urung nyanyi ya.
0: Oke.
1: Tetap paten ini hit belum mana?
0: Iyalah, yo.
1: Matur suwun, terima kasih. Bila Taufik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublat ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Pak Bagio sama ibune ya Bu Guru nih. Si Mas Arfan ratau kencan Mas Arfan ya jari Mas Fadil. Ya nyok kencan ya sering lah Mas Fadil ya. Masa nyok tau kencan sih. Emangnya gue cowok apaan ya. Baik. Tuyul second susunnya saset. Kata Mama Alisa mboten parang kardus niku Bu Rini. Halo selamat malam Setara Paramon. Halo selamat malam. Iya.
3: Iya.
0: Oh, Kang Akib. Aduh, iya. Oke, Kang Akib. Panyanyi apa Kang Akib?
3: Nyanyi selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Iya.
0: Oh, nggone siapa? Evita Mala.
3: Iya.
0: Selamat malam. Duhai kekasih. Oke. Monggo. Nada pria. Ya.
3: Iya Mas Arfan.
0: Oh iya Jeng, Pimen Jeng.
3: Iya.
0: Singnya Jeng Rani.
3: Iya. Oh, gue jadi belakang.
0: Oh kayak gue, ya wes. Enggak berarti nada cewek bayo.
3: Iya.
0: Oke Jeng.
3: Ya Bang Junet.
0: Bang Junet.
3: Bang Junet.
0: Yo.
3: Aman, Mas.

0: sama Jeng Rani. Oke, terima kasih Jeng.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Jublak ting-ting.
1: Ya, Ami Bakar Matu.
0: Ya, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Rani.
2: Bania, ditunggu nang si tanggal. Kabarnya gimana? Baik-baik.
0: Pisane Bani, ayah Jeng Rani ge. Madam Rengganis, Assalamualaikum Mas Arfan, salam kenal dari Asih dari kawasan Martoloyo. Oke, selamat malam Mbak Asih ya. Baik, terima kasih yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Paramon.
0: Yuhu. Oke.
3: Oh iya, Cengrani Mbak Ni.
0: Imen.
3: Imen
0: sih. Apa Madam Rengganis?
3: Lagune Kertas dan Api, Mas.
0: Kertas dan Api. Oh, sebenarnya ya, Mas ya. Oke, Kertas dan Api ya.
3: Mama Lani.
0: Mama Lani, selamat malam.
3: Mama Oke. Dina, ayo tunggu. Kirato.
4: Kadang saruh salah seruh mendingan kreat
0: ya Allah, anak kreat kreot anak
3: ya,
0: iya ya Mas Seki
3: iya, cukup

0: You.
1: Lu pengen saya salam lewat.
0: Mamalan tapi masuk kok. Ah, gurung, ya? Gurung ding mamalan ini gurung ding.
1: Gurung kok.
0: Sore mau sore.
1: Mau lagi awan.
0: Lagi awan bener.
1: Gimana?
0: Ayo masuk. Iya, masuk. Iya, pemung masih sore.
1: Pandoro.
0: Ndopo ketok pandoro gua.
1: Ketok.
0: Ejek. Iya, piok. Iya, wes oke.
1: Ayo Mas Arfan cerak.
0: Iya, cerak ya. Iya. Iya, wes. Yo. Oke. Yo.
1: Merdeka.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Nyumpana bukan di sit lain ya. 6145477, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo, Pak.
0: Kotak-kotak.
2: Aduh.
0: Ya Allah, nyok undune Lara nemen. Undune Lara. Dikletak, dikletuk, dikolong. Oh, gede mau jam rengganis so ya.
2: Kletak-kletuk.
0: Ya wis, Wartiem. Panyanyi apa Wartiem?
2: Panyanyi apa? Sampai kapankah?
0: Sampai kapankah? Gitu.
2: Ya,
0: sing ori, sing dia ori ya.
2: Boleh tio sayang.
0: Astagfirullahaladzim. Mana sih?
2: Soalnya mas ya, soalnya ketemu sapi.
0: Oh iya.

0: Sarmudi. Selamat malam Kang Sarmudi. Kue lagune Kang Bawur oh artiem.
1: Oh.
0: Ya ora. Makane bojo artiem ben ora katisen. Bania, ya omong Bania yakin sumpah. Sing ngomong Bania lho artiem gudunyong lho ya.
1: Ya apa-apa. Sing tidak ada temennya. Jangan masuk radio kalau gitu. Jadi orang suka pemarah gitu.
0: Pemarah.
1: Ya lah.
0: Astagfirullah.
1: Mas Arpan.
0: Ya.
1: Sehat selalu ya sayangku.
0: Terima kasih. Iya wis.
1: Tetap semangat selalu ya.
0: Ajak lalen kok dok asinnya digawe ya.
1: Apaan sayangku?
0: Yang kok lah. Tapi ajak kur 6 tok sungkan 6 tok. Wah apa sih ya nyong?
1: Ini ya anggernya ya sayang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Aku
0: masa nduk enem be kon mono maring si tangga maring di iya pakai jangan aduh nemen lah semua
1: ya
0: temen wis ayam mlebu ya Warti ya Burini selamat malam Burini
2: cebule Warti merande Mas Arfan aku tuh ben ngerti
0: Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Kalem. Kalem Partiem penyiar BKT Sen ka. Nyang tak kan disen karena ngangune poke kok Mas Fadil ya. Ngangune kolor ya. Jare Mama Alisa mboten pareng kados niku Mas Arfan. Oh nggih Mama Alisa. Nang jalan teri akeh ndokasi no Mas Arfan tak karuan Bania. Nyong pengine ndokasin sing nggawa wati yen ka. Kumat maning Mas Arfan Mama Alisa. Jare Mama Alisa wati ya mboten pareng kados niku Mas Arfan gitu. Kata. Astagfirullah. Koloran maning ya ben loro dene gampang. Ya Allah astagfirullahaladzim.
1: Ayo.
0: Iya, iya. Monggo.
1: Tidur itu semua
0: bangun siang
1: indah ketemu
0: wartian terong. Ngot dong lu gimana rolas tok awas kayaknya. Nyong lah terima apa
1: oke.
0: Ya minimal 4 likur kayak gue
1: ya,
0: patang jus
1: ya.
0: Lah ya ya Allah.
1: Pengen ya.
0: Sungkan
1: ya,
0: sungkan lah sungkan kon adodo maring
1: ya,
0: kaki jangan
1: ya.
0: Mana di
1: kur
0: ya. Ya Allah astagfirullahaladzim.
1: Ya sebenarnya dia juga.
2: Ngomong sayangku nek kayong sedep nemen ora bisa tanyang we Mas Arfan.
1: Ya, itu namanya ngomong sayangku. Jangan cuma abdo.
0: Mama Alisa mboten pareng kados niku Mas Arfan. Oh iya iya iya.
1: Mboten pareng kados niku terus.
0: Iya.
1: Blorot.
0: Iya cari Mama Alisa mboten pareng kados niku Mas Arfan. Iya.
1: Ada blor kolor.
0: Dongenen loro beli Mas Arfan, Mas Fadil. Oh, loro apa nih Mas Fadil?
1: Doge.
0: Ora lan doge nyong joge 4 likur ya. Dong
1: okay,
0: dong,
1: okay.
0: Dong 6 tok ya sungkan, dong 6 tok yang sungkan nyong ya.
1: Oleh menek.
0: Lah sungkan temen adu-adu ya, maring pasangan ya. Heeh.
1: Ya wes, makasih ya Mas Arfan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublat ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anggere awake gletak-gletuk korat-plorot mene digawa menemen bener namur more turuti.
0: Ya Allah. Yo, ya. Oke.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101,5 Setara Paramount FM Tegal di sesi yang terakhir. Halo, selamat malam Setara Paramount.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuhu. Amin, sepurete, dari kemarin gak bisa masuk.
2: Kenapa Bunda Jaki?
3: Udah masuk.
2: Oke, Bunda Jaki gimana kabarnya Bunda Jaki?
3: Sehat,
2: sehat Bunda, sehat. Oke, Bunda Jaki mau nyanyi apa ini?
3: Mau nyanyinya Sesal aja deh.
2: Sesal.
3: Iya, dari Elvi.
2: Sesal Elvi.
3: Berarti ya memerengani Somalani, Jeng Robi.
4: Bisa melaku,
2: udah ngepe apa ya. Tuh ngomong, bisalah seru maning ya. Cari wartim apa wartim? Salah seru maning ya gue.

0: Habis anak ganti nih, Bunda Jati. Pasti anak ganti nih.
1: Apa iya Umar ganti?
0: Jangan susah ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ada penggantinya nanti.
1: Iya, Umar ganti. Makasih ya Mas Arfan.
2: Sama-sama Bunda Jaki.
1: Salamnya buat semuanya.
2: Baik.
1: Sebesarnya buat
2: pemerengan. Oke, siap.
1: Baru nyayangnya ya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Bunda Jaki adalah penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini. Wow. Ya wis nyung pegel nemen yakin ya wis jam 4 ya. Yaudah, besok insya Allah ketemu lagi sama Arfan ya. Mudah-mudahan besok pulang cepet lah ya. Tanggal 29, 30, 31 sih mungkin gak terlalu malam pulangnya. Jam 8 lah ya, oke? Terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan setelah Arfan nanti udah siap ada Kang Bawor bakalan ngelanjutin setara Paramon FM Tegal sampai dengan selesai ya. Terima kasih yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang udah bergabung. Dan terima kasih buat yang sudah mencoba bergabung sama Arfan ya. Pegel di pijit sama Mas Arfan. Mas Fadil ya. Oke, terima kasih. Dan yang jelas terima kasih juga yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Yang belum mengkonsumsi silahkan ya dicoba ya. Dapatnya di mana Mas Arfan? Pokoknya Balenis Tara Paramon itu cari apotek terdekat di rumahnya Balenis Tara Paramon ya. Kalau misal memang belum ada produknya, ngomong suruh menghubungi Tara Paramon FM ya. Selamat malam Bunda Sandi Purbowo. Gimana ya? Gue ngincerin pantaka jam 9:30, jebulin jam 11:30 sampai tekannya wis balik lah. Beringati wis bengi ya nyumpan kencanan apa malam Minggu ya. Iya wis. Di mahanyong siaran sampai jam 10 ya kan. Malam Minggu nyong ngancani sampean KB Balenis Tara Paramon ya nyong kencane ditunda sampai jam 10 malam ya. Mengi balik jam 12 awake pada lara ya. Mene tak urut Mas ya. Lah anak-anak boy lah. Ngara lah. Nyopan adus baik ya. Eben go adus tapi nang guci. Ya wes, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan yang jelas apa maning? You adus nang guci anak maning ya. Mas Fadil ya wes, enggak ya. Nyong be lagi sering maning guci kan Mas Fadil ya. Aku nunggu Pak Bowo lagi rapat. Alah alasan tok Bunda Sandi ya. Wes, stop. Nyuman balik ya. Ya Allah.
3: Aku seneng kunci men payu wis.
2: Emangnya nyong dagangan payu apa ya? Oh ya wis, kas pertemuan guci ya wingi. Dijak le sekali-kali. Madam Rengganis ya, Mas Fadil ya wis. Oke, okay, baik. Terima kasih yang sudah ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Arfan pamit ya. Ketemu lagi sama Arfan insya Allah besok dari jam 10 sampai dengan selesai. Wis, kenyuman balik ya. Ana maning ya.
4: Pimen Mas Arfan urung lebus pamit.
2: Oh iya. Salah dewek malah nih. Bisa nek urung lebus Bu ya. Gana lagu sing gurung diputerna ya melalui SMS WhatsApp. Pak Arfan akeh nemen ge sing WA akeh nemen ya. Ya Allah, nyong bisa baca siji kaya cangkem nyong bengor nemen ya. Pasang iklan B kayak produk Denatur Baam Kembang. Iya wis ya paham. Oke, baik ya. Wis ya. Wis. Nyoman balik ya. Wis bengi ya, wis jam 9:42 ya. 21:42 kurung nggo beres-beres ya kan. Kurung nggo anjuk maring omae. Aduh. Ya Allah. Boleh duit kayak gini men ya. Ya wis, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sarah Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 setara Paramon Dangdut Saporiti. Ayo di Paramon suka-suka season kedua ya di edisi Minggu 28 Juni 2026. Orang akan temani balannya Paramon di Paramon suka-suka identik dengan karaoke. Bagaimana kabar balannya setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sehat apapun. Tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Hai, tadi sudah ada Obati Rinduku mengawali jumpa kita kesempatan malam hari ini. Cekiwir. Iya, ini dikasih kesempatan dulu ya 4 orang ya, tolong. Untuk yang sudah masuk di season pertama, kasih kesempatan dulu barangkali ya. Ada teman-teman atau balenstar Paramon yang belum masuk di season pertama. Ya paling 4 orang ini lah, nggak terlalu lama ya. Ya tadi saya ada kedengaran sebentar, terdengaran di atas kan aku juga ada radio ya. Bang PI tapi anjlok ya, semoga kalau Bang PI tanya. Yo 3528, yo tolong lop, halo. Ya walaupun kelilingan ini yang dhuwur, tapi salonnya asalon aktif yang dhuwur ya. Baik ya, 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
1: Kang Dutis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Balanip setara Paramon FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Yo, oke, Mama yeah. Ardi.
0: Yap.
1: Terus Nirato.
0: Yap.
1: Udah
0: sakit,
1: Mak Anis.
0: Yuk. Wah, 5 orang ya. Ini
1: anuk ya.
0: Iya. Ini 88 juga ini jelas enggak kecil.
1: Apa
0: 88? Iya, 88. Yo, ini yang 77 ya, ini tadi 5 orang yang di absen ya. Iya. Monggo, udah turun. Yo.
1: Arepin
0: telu. Anu ya. Tak oke. Iya, set. Siapa yo? Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon. Halo? Halo?
2: Ya, sama nih Emoni kaget.
0: Ya, Martiem.
1: Oh, apa ma? Bidul ma?
2: Iba, pripun?
1: Mandul.
2: Mandul, dia monggo.
1: Oh, ya. Mandul kang, jare kang.
0: Oke.
1: Ya, mau di vokal dong, orang apa jenengan oleh wes vokal. Vokal pun keturunan sih. Tapi
0: yeah.
1: Pada
0: zaman
1: mudul ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Oke.
1: Mandul kan.
0: Yes. Ada lo. Ya, ayo lagi iklan. Yo. Ayo lagi iklan. Iklan.
1: Yes.
0: Yo, siap. Yo, walemu. Tadi punya, saya dari sana. Yo. Ini. Yo. Mas Rafasa karo Nok Lili. Yo.
1: Manis. Terus Nyirado.
0: Halo. Miki rung ya ini Lili rung dipencet pantas tenaga suarane. Iya, kadang-kadang aduh.

akan pudar. Ya. Hidupmu dalam nah motor ujung-ujung.

0: Cari ngomongi Kang Mutar kuwi piye wong keturen kaya Dude Herlino ya Kang. Iya.
1: Pripun Kang, matur nuwun
0: ya. Ya, oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobla Dingjing.
2: Cek. Iya. Ya, mari Kang sulung atuh.
0: Waalaikumsalam Dobla Dingjing. Iya. Iya, yang punya wilayah keturen ya Dude Herlino, jare ngomongnya Kang Mutar ya. Kalau artinya duet ya artinya mudun disit lah ya. Ben oleh wong telu po wong papat ya. Iya, apa 615-477. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
0: Teman-teman.
1: Teman-teman, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat Kang Bawar.
0: Alhamdulillah bergas, waras, teringinas. Iso tuku beras.
1: Barangnya akas.
0: Wah, akas ratu, ratu. jangan ditanya.
1: Akas kabe.
0: Iya.
1: Tapi ada sih orang tangguh.
0: Iya.
1: Ya. Tadi numbangnya apa ya?
0: Iya, numbangnya apa?
1: Numbangnya liwung, Mbak
0: Wes. Liwung, liwung.
1: Kayak baik.
0: Lali janji nih.
1: Tresno.
0: Oh, tembang Tresno.
1: Iya.
0: Oke. Ya, sambil salam tak kulitin duwe, dilit.
1: Umiki, Wardian, Pak M. Ini lebih monitor.
0: Yuk.
1: Awit ma awit. Mau orang nyetel.
0: Pantesan.
1: Iya, nah acara sih.
0: Yuk.
1: Ke masjid.
0: Oh iya benar. Tembang Tresno.
1: Tembang Tresno.
0: Yuk, sing koplo apa sing biasa?
1: Ya, sesingan wes, sing penting ada wadon.
0: Iya, ada wadon, ya. Saya tak kena ada wadon saya terungan
1: anak kaya, anak duit dek kena sih Kang Bawor, anak sih
0: iya, tembang Tresno ya, duit karo semula
1: ya kena
0: ya,
1: kan karo sampean angel
0: iya saya tembang Tresno dari no vokal. Anone wadon ka ape?
1: Wadon ape sir papa?
0: Ora maksud iki sing muncul kudune kan cowok.
1: Ya wis ora usah, ora usah duet.
0: Yo wis karaoke. Ya wis sing-singe. Yo set lah. Sambil salam-salam. Dong aka selangkah tambah iki jere Nia.
1: Papa. Ya, reneng
0: tambahane. Tambahane iki jare ni anyi ratu.
1: Iya, reneng tambahane.
0: Iya, apa ngerti kudu dadak laporan. Oh, iki nada cowok ya?
1: Iya. Nada bos ya ora ngerti.
0: Ora iki nada cowok, mana nada cewek ya? Gara-gara minggi anak rana tambahane akhire.
1: Kamu ta, ada.
0: Rengganis, madam. Oke. Ngetek ini ya secepat teman ya, Pak Bor ya. Orang lo, padahal orang tahu. Jenengi komputer ki sinau, apa kursus, apa-apa.
1: Minggu nang ini banter orang, Kang Bawar.
0: Mbok ini jero ta, orang. Iya, oke nih.
1: Mesti ini jabat.
0: Iya, mbok aku rung ngili.
1: Gini-gini, witi sukang ini banter.
0: Artiem
1: tal guling tambane bantal guling.

0: Alhamdulillah.
1: Makan berganis ngomong apa?
0: Goyang.
1: Wes are Kang Muhtar ngomong apa blorong? Tonggol doyan.
0: Doyan lah Kang. Antara doyan. Tapi tonggol beneran Kang.
1: Oh bener.
0: Iya, makasih ya Kang Bawa. Atas waktunya. Semoga sehat selalu. Bareng gede anginnya masih di Kali Sapu.
1: Masih ya.
0: Oh iya. Makasih Kang. Iya. Sehat waras, bergas, isi toko beras, barangnya akas. Akas emang geredor Kang. Ya guyon ya Kang Bawa.
1: Ya iya ora apa-apa.
0: Iya, gawe hiburan, gawe pirak-pirak. Men sehat men seger lah. Daripada ngalamun.
1: Oke.
0: Ya mikiri utang ning mendreng.
1: Iya.
0: Ya lagu cakannya.
1: Tapi aku tahu ora alhamdulillah
0: sehat. Aku ora alhamdulillah ora mendreng-mendreng ya. Nyukri.
1: Nyukri.
0: Iya, bikin beban pikiran. Iya, makasih ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes.
1: Bagi yang untuk pertama ya bawor koset lah, bawarkan nutupi pintu pan anak apa yang lain. Ada ungkapan hati, ada juga bantal guling ya. Bantal guling sing sing tarling apa sing dangdut tar Kang Muhtar. Iya kayak ku bantal guling tok ya. Yop, ungkapan hati ya. Setelah itu antar bantal guling nanti ya. Setelah itu nanti saya mau ngambil 4 ya. 4 soalnya besok saya harus ke apotek Gunung Belik ya sekitarnya ya.

0: hati. Berisik. A-e-a-e. Boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek berkue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantu ku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damkiak.

bantal guling kamotar. Turu matane joko kaya iwak wae meneleng. Selain ini Pak Wor langsung menerima 4 ya, terserah. Yang sudah masuk di season pertama juga enggak apa-apa, wis. 4 penelpon setelah ini.

Dann gehen wir mit Schäppchen, bin dann gewiss du Ruhe.

0: Bang Dewi aneh nyong. Anggwil asuara yang paramon ini kadang-kadang mandek, kurang bisa dibuka loh.
1: Bisa nih sampean ngerti anaknya Septiana, sehingga arane Bintang. Anaknya Mas Iwan. Iwan Kang Pawor. Septiana, Buddha Septi.
0: Ya.
1: Jalan Bali.
0: Ya, benar.

0: Ayo Kang Ardiansah ngomong apa?
1: Kang Bawor, kowe Kang Mukhtar sekali-kali go nyanyi kayak ngapa? Suara nempuk nemen kayak seping bread. Kang Bawor suara ini Kang Mukhtar.
0: Oh kayak gue Kang Ardiansah. Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dan Saporete ya. Tadi ada bantal guling dan ada ungkapan hati. Yo 352888. Nanti Bawor nerima 4 sekalian. Yo halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
2: Dangdut te sporet.
0: Nama-naman
2: Martine sporet.
0: Cekewer.
2: Lagi nginum bintangnya
0: sporet. Ya, ya, iya.
2: Angine ya sporet.
0: Iya, heeh.
2: Miki. Sehat.
0: Alhamdulillah berkas warata sering ginas iso tuku beras.
2: Barangnya akas orang.
0: Ya akas lah. Jangan ditanya.
2: Manjat manjat
0: manik. Ya ngisuk pan manjat.
2: Orang pantakon. Arti. Arti arti. Kepak boys. Kaki toro bemiki ngepel manik.
0: Maning pimen.
2: Pok. Ora usah monitor bae wis. Kowe ngomongne. Angger moni, angger moni sampean pan monitor ta daripada panas atine suka nginum uyuwe wedhus se.
0: Kan ditoro.
2: Wong kon minum uyu wedhus se.
0: Tega, tega nian ji. Ya, dukung somplak ya. Iya, makanya somplak wong kelas berat sih ya.
2: Kelas berat.
0: Iya, bener.
2: Meskipun

0: punya jenis dua.
1: Iya.
0: Tapi akas.
1: Akas ya.
0: Iya.
1: Iya, yes, ganti-ganti ora pokoknya.
0: Kalau tanggung jawab Mickey.
1: Iya, ganti-ganti ora.
0: Apa?
1: Iya, Mione tua tapi ganti-ganti ora.
0: Iya.
1: Kalah karo pajero, pajero apalah kecil.
0: Kita ya keruan penting jero. Iya. Tapi nek kamu tar Mickey ora tanggung jawab.
1: Tanggung jawab.
0: Bantal guling pan bisa krim.
1: Bantal guling.
0: Ayo wong spesial gua jemblem meh.
1: Tuh yang gua jemblem meh, bener.
0: Ya yang ini masih tangi ora ya.
1: Yeah. Tangi jam.
0: Jam.
1: Yo Kang Udin, kue sing onen barangnya akas ora, jadi.
0: Nemen lah.
1: Iya nemen lah, we. Muter ngomong apa?
2: Kowe bintang bir ireng kok Kang Pawor sing bisa ngendas mumel.
0: Ya karuan,
1: ya karuan. Karuan. Ini ta nol nol alkohol. Ireng, irenge Guinness lah, yo ora wani mosting. Mengko bukan ana surat cinta.
0: Karena becak Itali.
1: Iya. Ya itu, lagi kita nginumi kayak kue kan mutar, ora. Jari-jari.
0: Terbintang kuwel. Sipas.
1: Ya, sipas.
3: Si melek upo, si melek.
1: Eh, si melek, ayo upo. Pitu-pitu jam. Pitu-pitu jam. Yo. Ijam tok sing ditunjuk pitu-pitu ke.
0: Iya. Aku
1: yeah.
0: War-war tim suka
1: dewekan. Dewekan gue, tegel namanya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Wah, yang iya
4: mau saya ke Saporete.
1: Nama mana? Ah, pentol.
0: Malam sayangku, cintaku.
4: Malam juga ayangku.
1: Muah, muah, muah.
4: Muah, muah, muah.
1: Ikan karaku apa, Ge?
0: Kerokin apa ya?
4: Pantun cinta ya.
1: Ya.
0: Pantun cinta, oke.
4: Oke.
2: Gue bintang bir ireng kok Kang Pawor sing bisa ngegas mumet.
0: Daripada ngomong
1: nginum uyu kacinya toro. Nah, nginum uyu, nginum anu uyu wedos ya mending dia bintang oh. Bintang kan ngerti dewek. Saiki kan sultan.
0: Iya.
1: Ben endah ana wong sing ngerang-arani jare Allah Pawor ngono dadi kere ning dalan. Tapi ya
0: ngomong nambe nganggo kelam.
1: Eh.
0: Mengentas sebungkus 5000.
1: Ya, saya kita rokok iki beda. Nyinunge ya beda. Ayo.

0: mangan semangka weh kita keselek.
1: Aduh.
2: Selamat malam.
1: Ya, kasih taro. Taro dong.

0: Well, menit ya.
1: Sing awake gletak-gletuk kreat-kreat gue walamu.
2: Apa sih? Sing kreat-kreat apa? We madam.
0: Apa Bu ngomong apa?
2: Madam Bu.
1: Tuku pasangane ge. Sing gletak-gletuk kreat-kreat gue.
2: Oh, gue berarti iem. Gilang.
0: Ya iya ya yang nyong. Iya. Tapi kayaknya semenit ya Kang.
2: Oh, waktu nih be.
0: Iya, durasinya kurang cuek.
2: Durasinya be, 5 menit.
0: Ya, wis bukan yang impan dilanjut ya.
2: Ya.
0: Salamnya nggak kape bae.
2: Oke.
0: Spesialnya nggak Mardi Tur Anggi ya, ya selalu.
2: Amin.
0: Panjang umur banyak rezekinya. Amin. Mudah-mudahan jadi anak yang pintar berbakti berguna kepada Kang Bawor.
1: Amin.
0: Terus mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
2: Iya, masih dikali sapu
0: super
2: nih.
0: Super spesialnya yuk. Buat dia yang iem yang yeah. Habis duit sama aku.
1: Yeah.
0: Terima kasih sayangku, cintaku,
2: I love you.
0: Assalamualaikum.
2: Love you too. Good night, good night.
0: Good night, good night. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dula Tingting. Ya, yo, yo, si Sanwis, drama apa, Mis? Ini spesial.
1: Apa, Kang?
2: Ya, langsung.
1: Ingat
2: temenan
1: ini ya, Kang?
2: Apa?
1: Ingat temenan.
2: Soalnya ini, wes rada pasti soalnya besok kan apa jenenge neng gunung. Temenan.
1: Iya, Kang.
2: Ya maksudnya neng gunung iki malah jadine ora fungsi bengi nemen.
1: Nggih.
2: Ya iki ingat temenan. Sapa bae wes, apa-apa wes, kalem. Iya nerima papat bar artinya mana mana neng kau neng pintu-pintu ya,
1: oke,
2: neng bolu-bolu.

0: Amin.
1: Mudah-mudahan rezeki ne.
0: Amin.
1: Produk denaturek laris manis tanjung.
0: Insyaallah.
1: Produk apis duitekum.
0: Umbol.
1: Sukses barokah ya kan.
0: Atur
1: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.
1: Cek.
0: Artiem di pagi jangan 35288 job langsung. Pagi sudah ada yang gabung job. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Setara
0: Pramon,
2: eh
0: Balone
2: Pramon.
0: Setara Pramon, Balone Pramon, Dangdute.
2: Dangdute Saporete.
0: Nama-nama nih Cikiwir.
2: Yang lagu nih.
0: Yo.
2: Orang bisa lagi suaranya lagi genteng.
0: Berapa nyanyi?
2: Nang plu.
0: Nyanyi.
2: Mola.
0: Mau, mau pesan lagu tok.
2: Nyelok lagu
0: Rindu Kasih.
2: Rindu Kasih.
0: Iya. Oke.
2: Kayang
0: rindu-rindu. Yo.
2: Angen karo Kang Babo.
0: Ayo. Angkate ditinggal lunga bae.
2: Gini lunga bae ngecek Kang Babo lunga-lunga terus.
0: Iya.
2: Dine nyung rindu karo Kang Babo.
0: Ki Rindu Kasih Asrul Rani.
2: Iya.
0: Oh ya wes lanjut ya.
2: Iya.
0: Ya, nyisuk padahal nyisuk isuk-isuk semangat langsung paning gunung sedina.
2: Aduh teman.
0: Iya kan yang belik. Belik dongkal. Moga Plosari, Kuta Bawa, Karangreja. Eh?
2: Moga-moga
0: jauh hujan. Ya, hujan ini bengi pada
2: terang ya.
0: Karena hujan ya. Mudah-mudahan wewes lah. Ya, isi, ini kita bel. Ojo-ojo nyisuk lah. Tapi lagi paneng dongkal, oh ya wes, isi petah, oh. Masih. Leng jawab, jadi masih petah, jadi.
2: Ya wes, saya pernah lagi liburan ekir, wes.
0: Iya, bener.
2: Nyebek-nyebek lagi kenap lu. Terus, ini lagi banyak ngasuk izin orang mangkat, ini lagi bosnya menek. Kan periksa tuli lah. Dirahat. Ya lah, gue mungkin Rindu Kasih ya. Ya wes, salam-salam.
0: Yo.
2: Ising perdana gak Kang Bawor.
0: Ono
2: kayu nek. Terus kami iki gak iyem.
0: Ono
2: mudun.
0: Ya.
2: Orang apa happy? Apa happy ta yang anak nemen sih kok. Seneng nemen.
0: Iya, iya, seneng.
2: Iyem. Iyem.
0: Iyem.
2: Ya aku terus, Pak Iyem. Iya,
0: bener.
2: Terus go kami iki macam perengganis ya. Terus gak Teteh Agustin. Teteh Sita. Apa happy. Terus gak siapa mana ya. Akat tuh gorong pukat tuh. Ini Kang Sarmudi.
0: Ya Kang Sarmudi dalam yang serapean.
2: Pak Rokim para Mama Aini. Terus Pak apa saya sih ngorong Pak Atun. Pak Oim.
0: Iya Pak Oim.
2: Pak Atun. Terus gak AM. Mas Nuri, Mama Wiwi.
0: Yo.
2: Terus Amis saya orang-orang teman undang sekimi.
0: Siapa?
2: Anak Abah, anak Ami.
0: Kayak gue.
2: Amis Bakar Madu Bela yang undang sing enak.
0: Yo.
2: Karo Umi Lela.
0: Yo. Oke.
2: Mekan Kramu Jiwis ya.
0: Oke.
2: Odong-odong siapa ya nanya?
0: Odong-mutar odong-odong.
2: Ya muter odong-odong.
0: Yo.
2: Terus lo mau kai apa ya? Nyai Ratu.
0: Yo Nyai Ratu.
2: Terus Jembang mau. Terus lo Sisa Putra. Lo paket barang paket bu Keto. Terus lo Bang Mandor.
0: Ya.
2: Bang Mandor Leman.
0: Yo benar.
2: Nasir
0: Mandela.
2: Terus lo
0: Mani. Yo kabeh.
2: Ayo wa ato karo Mama Mai.
0: Mai, iya.
2: Ya, terus karo Mama Kai, yo Ari, papane Ari.
0: Ya, walemu karo Yudha Roja lagi lembur.
2: Iya, walemu karo Ibu Daroja.
0: Iya.
2: Iya, walemu Ibu Daroja. Terus do Mama Lani karo Dedegani.
0: Yo Kang Parto, ebe Kang Parto.
2: Parto ebe.
0: Yo.
2: Terus karo Kang Parjo.
0: Di Dores, yo di Dores, di Dados.
2: Aku nak main di Dores, angin di Dores.
0: Iya di Dores,
2: grup.
0: Yo grup terlalu ceker.
2: Ceker, grup terus gua apa? Kayo, apa Bang Jor, orang Mama Tina. Robi, ya rebuke kaya ana kesorane ke jeng Robi.
0: Jeng Robi lagi nonton wayang.
2: Ana wayang.
0: Tadi toh masuk di Mas Arban toh masuk ketiga ya.
2: Oh.
0: Saya di atas juga ada radio sih, jadi kelilingan karo ngrungokne radio. Nanti paling-paling pulang-pulang jam 12-an.
2: Iku ta nang kene yang kok setega bumi ya. Yo.
0: Iya, kowe. Oke. Yo siap.
2: Mi kang sarmo TV ya.
0: Heeh.
2: Romane PR si Saputra wis kae ayo Adi Pak Janten.
0: Yo.
2: Pak Acong.
0: Heeh, Kang Acong.
2: Iya, Acong.
0: Heeh.
2: Pasak langsung wae wis turun deh.
0: Yo.
2: Bunda Eko. Cantik karo Pak
0: Purbowo.
2: Purbowo. Burini.
0: Pak Pramudiono.
2: Pak Pramudiono.
0: Pak Pramudiono.
2: Iya, Pak Pramudiono. Terus kok ayo. Guru karo
0: Pak Bagio.
2: Pak Bagio.
0: Nyong kesalkan kesalkan bintang Mas Teddy iki ya, mak klek aduh.
2: Mas Bintang.
0: Iya, iya keselakan bintang keselak nyong ingat nginung.
2: Nalon, kan gede-gede kan nginungnya bintang saya lo nalon.
0: Nalon, nggak sih gede-gede. Ya kalau ini ngalor gitu, lingalingo yo langka uang. Anane si luman tok we meneng kana.
2: Eh?
0: Anane si luman tok we neng kana neng wetan orang neng ngomong kene ora.
2: Ora meneng ngarep
0: tok. Oh, tak ajar neng meneng.
2: Pengen tendang
0: bang Bawo.
2: Tendang. Paling dah
0: yang dibawa
2: Wiwin
0: yang harap petok
2: kok. Iya
0: kaya.
2: Kalau wis mungkin Mama
0: Wiwin yang rokas nuri. Juragan
2: salam.
0: Salam ya wis, oke. Okay.
2: Wis, ya so kabe
0: banyak. Yo bener, bener.
2: Oh, sorry lah. Aku suaranya lagi egi ye. Ngarung-ngarung. Laku dulu kan
0: mungkin dukasih.
2: Ngeri juga
0: lo Kang Bawa
2: orang
0: ya wes, ya engkau kapan-kapan wes angkati
2: ya
0: wes
2: lah, ya jangan Bawa
0: yuk
2: makasih ya, tak tunggu lagu
0: ya, oke okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincing
2: dos.
0: Ayo Dewi Kunti, karo Mas Teddy neng Kemandungan atau neng Pesunan Kidul. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam Kang di Desa Pore.
0: Teman-teman.
3: Teman-teman ya Allah. Susah banget maksudnya dari Mas Arfan.
0: Iya, Mas Arfan tidak bisa masuk.
3: Bisa, susah banget. Ya kalin susah banget. Malah yang kalau nggak disengaja masuk ya kan?
0: Iya, kalau nggak disengaja masuk.
3: Iya.
0: Itulah itu hukum alam.
3: Kalau kita berusaha malah nggak bisa-bisa.
0: Kala-kala kalau sing emosi, HP ini dibanting.
3: Rondo kempling.
0: Rondo kempling.
3: Wih, yeah.
0: Kang Motar, gue HP jadulnya kayak nemen ya.
3: XG.
0: Iya.
3: XG.
0: Karaoke. Gue karaoke. Apa?
3: XG.
0: Karaoke. Ambil salam dulu loh.
3: Iya, salamnya tadi buat Upu, ya Allah mesra banget sama ayang Iya. Iya. Dan ayang Iya gak mau sekarang duetnya. Sama maunya sama sama ayang Iya. Bapak HM. Kalau Bapak HM kelap mencet terus.
0: Iya.
3: Kira-kira
0: ada komplainnya yang apa? Apa Miki?
3: XG.
0: XG.
3: XG.
0: Yo sih salamane.
3: Terus Mama Lani, Mama Renjani. Tadi barusan siapa?
0: Mbak Dewi Kumpli.
3: Mbak Dewi.
0: Bareng Mas Teddy.
3: Bareng Mas Teddy. Kamu ter, ada nggak ada? Terus.
0: Yo.
3: Lagi. Jeng Robi lagi lihat wayang ya.
0: Wayang ya. Wih, panen mau ya. Aku ini kan lagi di. Du, atas kan, di kamar atas kan ada itu, ada radionya.
2: Mama Ani, anggeran ada kemping artinya apa mas?
0: Oh, anu HQ apa?
2: Apa randa ayo?
3: X, hurufnya X sama G.
0: Iya, ini G tapi gak, oke. Terus ini apa G? Ini kalau ngurusi HP sih yang.
2: Iya sayangku, cintaku kasihku.
0: Wah, ini yang gemah-gemah kayak gimana?
3: Berarti ya, pasangannya Upo, terus hari ini Pak Pramudiono Cengatini, Kang Kopidin, Kang Ibni,
4: siapa?
3: Aduh lupa.
4: Opo Happy, aduh gula tidak angel nemen sih ya.
3: Ya apa aja dek? Yang itu yang rete ori gitu.
4: Rosmega.
3: Coba nggak?
4: Rosmega itu yang umum.
3: Ya nah, coba.
4: Karena klung-klung kalau yang di karaoke kayak gini. Ya wes sih kembali yuk.

0: puter maning kan Kang Koim karo Mbak Atun jadi ganti teko imsak. Baton itu.
1: Oh iya, selamat malam.
0: Kowe wis upo wis 34.
1: lebih 4.
0: Iya, 34.
1: Tadi minum apa kencingnya kambing?
0: Iya.
1: Tadi minum kencingnya kambingnya siapa?
0: Apa?
1: Tadi upo suruh minum kencing kambing.
0: Oh, kowe Paci Toro. Iya. Daripada kayak gitu suruh kencing anu penginum kencingnya kambingnya Paci Toro. Iya.
1: Ya udah buat semuanya salamnya tadi ya yang okay. Belum ke cawel gitu ya. Spesialnya you, kita bawa bareng manis Anggi yang lari lagi di Kali Sapu. Ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dula Cing-Cing. Yang Marji yang punya Padu Raksa Pemalang. Yuk kita dengerin yang ini dulu. Nanti di sapa yuk 3 nanti 4 lagi penelpon monggo ya. Rindu kasih.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Pada Sugih yang beralamat di Jalan Raya Pada Sugih RT 03 RW 0.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramondang Dutel Saporeti. Rindu kasih dan jeda iklan yo untuk Pak Setara Ramon. Baik, yo disapa halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Setara
0: Pramon. Nama nama
1: nama.
0: Cikiwi.
1: Sampai
0: kapan kah? Hulu kayongnya nyanyi nu sampai kapan kah?
1: Iya.
0: Dasare kurang wereg.
1: Dasare. Sampai kapan kau masih sendirian?
0: Sampai ya, kapan kau?
1: Penyare.
0: Endah, kau tahu cara lap pikir karo ke? Sampai.
1: Bukan nasi marp-marp kau. Belakangnya ada.
0: Sampai kapan kah?
1: Jangan marp.
0: Mbok masih turun bohong. Nyora tahu petik-petik kan atau telepon-teleponan.
1: Tapi mengharapkan ya.
0: Tahu telepon-teleponan.

0: juga.
1: Selamat paranormal. Yo. Yang selalu monitor ya.
0: Yo.
1: Yang selalu setia. Sama Mas
0: Bogor.
1: Selalu ditemani. Karena menyendiri.
0: Yup. Menyendiri. Iya.
1: Sampai kapankah kamu menikah?
0: Iya, sampai kapankah?
1: Orang juga.
0: Iya, Gusti Allah wae pasrah ne.
1: Pasrah
0: ne. Iya.
1: Aduh, ayo merana-merana. Ya pun saking kebo.
0: Yo. Aturun
1: ya atas kesana Mas Bogor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumplat Ting Ting. Mantap rekan isi setanggal ya. Ada juga dosen Aldi di Duringin. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Stara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Esporeken
0: Stara
2: Paramon FM.
0: Teman-teman.
2: Saya Mas Bawon.
0: Iya alhamdulillah bergas waras terginas iso tuh beras.
2: Iya aku mau itu Bantar Puling bisa bicara.
0: Bantar Puling bisa bicara.
2: Iya. Bantar Pulingnya Mama Rengganis.
0: Bener ya.
2: Yang bisa bicara.
0: Ya tar dulu. Iya oke. Okay.
2: Ayo mau Dewi Kunti.
0: Yo.
2: Kok enggak nyanyi tadi?
0: Iya lagi gerak.
2: Om Ardi.
0: Karo
2: Marina.
0: Bantal.
2: Om Alani.
0: Yo Gulin.
2: Kamu taruh dong odo.
0: Yo.
2: Kang Adiansa bareng Mbak Aisyahnya.
0: Anu ya bantal guling. Bantal guling iya. Oh ya.
2: Iya.
0: Jadi nadanya ada cewek, nada wanita. Iya ya?
2: Iya.
0: Jadi jaluk muhtar mau gue. Melek gue matane kayak iwak gerak turu. Muhtar kan kayak gue motone, statusnya.

0: Mas Bawon, salamnya buat semuanya.
1: Oh, oh.
0: Spesialnya buat Mas Bawon, Mbak Dede.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi cincin.
0: Jo.
1: Pak Yara Bunda Jagi Tanjung Job 35288. Disapa langsung yo, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Kang Dudes, Purete, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balane Setara Paramon FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Gitu loh.
2: Memarti SM Lema.
1: Mbok kuwi SM Lek ora kuwi.
2: Ora ya makan. Marti.
1: Eh, bulu-bulu. Pitu-pitu Mam Marci.
2: Itu
1: cuma. Yo. Oke. Okay. Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Itu mana kang? Lo ya, wes kang. Lu sih maaf ya, nomor tu si maaf kang
1: pun. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, kue.
2: Kandas. Selain gepen, uangnya pentraton. Berapa maring gunung sih, gue?
1: Iya.
2: Ya, mutun kamu dong.
3: Gunungnya mana nih?
1: Eh?
2: Bisa peng, lihat apa ya? Samsi cikang benek.
1: Iya.
2: Bu makan terus lagi. Makan tangkut orang lagi. Awan mati, ini mati.

0: salah.
1: Kedel jadinya.
0: Oh, ini dia bukan ini. Dasar penyiar lagi.
1: Oh, ini kan kedel kalau yang udah enggak biasa jadinya. Itu malah. Aku

0: nyobekan.
1: Nah. Dasar penyare. Kakian rujak.

0: Cici.
1: Tapi omelin yang di belakang dong.
2: Ya.
1: Mm-hmm. Ya, Bapak, terima kasih.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Cing-Cing.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Cing-Cing.
2: Jos.
0: Iya, ini benginya nama aja. Oh. Iya, ada Bapak HM ya, duet ya. Nih, satu lagi ya, 77 ya. Oh. Langsung yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tang Dutet.
0: Nama-nama-nama. Iya.
3: Ya.
0: Alhamdulillah sehat berkas waras terginas.
3: Belum iso to.
0: Ya sampeyan nyong ta yang leop.
3: Aku kaya sepet kok.
0: Nyong kan soal ini sih. Ya soal ini sih tugas negara belik sih akhirnya yang nggo rada awal.
3: Iya ya.
0: Iya di.
3: Ya ya panembang ke periksa apa ya? Enak santai ke Talompong.
0: Ke Talompong.
3: Iya mungkin bisa.
0: Yo bisa lah. Padang wulan ya. Iya. Iya soalnya wulannya pada lagi padang ya.
3: Padang ya.
0: Iya oke.
3: Padang wulan.
0: Nah kayak kue. Pak Opo happy.
3: Pak.
0: Iya.
3: Nampu pak.
0: Uwes uwes mlebu mau.
3: Uwes.
0: Hmm. Ya, set lagi iklan yo. Iki ya, Bang?
3: Ya.
0: Iya sing biasa ya.

0: Sí.
1: Yo me pergi langsung ketah. Kadang-kadang apa ya penutupannya kadang agak terlambat aku.
0: Iya.
1: Masalahnya awan kan sih kan.
0: Iya. Orang apa-apa.
1: Bisa salah apa ya kayaknya. Karena ya kayak lebih capek.
0: Iya. Soalnya kudungi suki soalnya atuh soalnya ya. Saya, iya, saya sampai
1: nyimpen tenaga ya.
0: Iya, kan, sampai
1: ya.
0: Kuta bawa kan Reja Purbalingga.
1: Lumayan gue.
0: Iya. Bang,
1: iya, lewat kengetan gue ya. Apa lewat kengetan gue ya?
0: Lewat Pemalang di situ. Soalnya
1: kengetan tuh. Oh, udah dine ya.
0: Ya Pemalang itu loh langsung. Oh.
1: Iya. Ya wis sing penting sehat kan.
0: Yo begitu yo, terima kasih.
1: Yo koyo ape-ape. Makasih waktune Kang Bawo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobla Cincing.
1: Yo.
0: Ayo ya, terima kasih Bang Al ya yang ada di Lebak Gua. Ya mohon maaf ya untuk Balenista Paramon. Ya Bawor harus undur diri sebabnya ya harus mulihnya tenaga. Ya jujur saja besok tugas negara akhir bulan ya. Tanggal 29 kita closingan malam 30 ya. Saya harus tugas negara ke daerah Gunung ya, Belik, Dongkal, Moga, Kota Bawa, Karangreja. Dan saya di sana ada dua agen baru yang mau dijadikan agen PT Denatur. Jadi kalau agen baru itu malah rada lama. Sebabnya saya ini harus masuk produk, harus ini itu mendata dulu. Jadi saya harus memenuhi. Ini tadi juga Anggi juga minta pulang ke sini. Cuma tak semayani babnya besok saya itu di Padang Dut aja mungkin belum bisa siaran. Nanti aku minta di set aja sama Mbak Yos ya. Makanya Mbak Wor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas malam ya. Seperti Wak Lemu, Mbak Yuda Rujah itu. Tuh iya, aktivitas semangat selalu. Ya, yang challenge juga semangat. Yang di jualan malam juga semangat. Yang di konveksi-konveksi juga semangat. Akhir salam, yuk. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Paramon dan tutis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Suwarno.
2: Alamatnya?
3: Alamat Yamansari.
2: Yamansari, Lebak
3: Sio.
2: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
3: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
2: Kayak gejala katarak ya awalnya?
3: Iya.
2: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
3: Nggak pernah.
2: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
3: Berarti 3 botol ini.
2: 3 botol?
3: Iya.
2: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
3: Ya, satu hari rutin 3 kali.
2: 3 kali sehari?
3: Iya.
2: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
3: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
2: Oh, dicampur air minum.
3: Iya.
2: Terus ada perubahan baik atau gimana?
3: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
2: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
3: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
2: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
3: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Media Petik Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilikutra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: fosil.
1: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
2: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
1: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
2: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
2: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Maring ngendi, Kang?
2: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, Pude Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT 2 RW 2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petapedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat
3: Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes.

0: nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kapupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Eksitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmikan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.

Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Yeah. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa macul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Layeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang

0: Kabuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: takut bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, ya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, kumbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah ora nggawa duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cili-cili ka ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habut.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udanmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru, pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, wa izi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tamsil-tamsil yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah, dan masih banyak pendapat-pendapat lain, termasuk pendapat yang menyatakan di dalam perintah ini adalah pelaksanaan daripada khitan seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathirnya, beliau mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir di mana beliau berkata, annahu yajuzu ayyakunal muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa jaizun ayyakuna ba'du dhalik wala yajuzul jazmu bi syai'in minha annahu al muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Kesimpulannya ialah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dari segi sejarahnya. Menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Allah Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkanlah ini, umur 80 tahun turun perintah khitan. Di zaman tentu belum ada pisau cukur, belum ada gunting, belum ada silet. Sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu biasanya sudah mulai agak keras. Turun perintah untuk melaksanakan khitan. Ini pun fa'atammahunna, perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus oleh para nabi-nabi sesudah beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hukum daripada pelaksanaan khitan? Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum melaksanakan khitan adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban penunjang. Artinya, yang wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci. Dan orang sulit untuk bersuci kalau dia tidak dikhitan. Maka khitan lalu ikut menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, lil wasail hukmul maqasid. Wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas loteng. Ya, wajibnya naik ke atas loteng. Tapi saudara tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Perintahnya cuma naiklah kamu ke loteng. Tidak ada perintah carilah tangga. Tapi lalu dalam proses pelaksanaannya, kita tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Allah memerintahkan kita, dirikanlah solat, wudhulah kamu, bersucilah kamu. Kita tidak akan bisa bersuci kalau tidak dikhitan. Maka khitan itu ikut menjadi wajib hukumnya. Bisa juga dengan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu hal lain, maka sesuatu hal lain itu ikut menjadi wajib juga adanya. Kita tidak akan bisa naik ke atas loteng kalau tidak ada tangga, maka adanya tangga itu ikut menjadi wajib. Di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubadi bin Ruslan dijelaskan, wal khitanu wajibun ala dzakari wal unsa, dan khitan itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan, li balighin aqilin muhtamilin lahu, yang sudah baligh berakal dan sanggup menahan rasa sakit. Satira binasbi kamratin qata'a wa hiyal kulfatu minaz zakari wal ismu binasbihi aidan min unsa, yaitu memotong kulit kamrah yang menutupi daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan, memotong asal nama potong, tidak seperti halnya laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong yang disebut kulfah itu menghalangi orang daripada beristinja secara sempurna. Nah, kalau istinjanya sudah tidak sempurna, maka wudunya tentu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut jadi tidak sah. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berkhitan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan, karena tidak dikhitannya itu tidak menghalangi istinjanya, tidak merupakan dosa besar. Hanya saja berdosa tidak mengikuti syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini sekelumit tentang sejarah dan hukum daripada pelaksanaan khitan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa hikmah yang bisa diambil daripada pelaksanaan khitan dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
1: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling, copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, nah bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin. Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna, bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya. Sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya, ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, "Eh, badanmu kenapa kurus macam begitu?" Kata yang menggoda orang Islam, "Bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper. Mana keanginan?" Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, "Untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin." Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Kini sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah, tafa'ul namanya. Mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi empat kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah. Ya, ngusap-ngusap sayang, bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset, kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadir.

0: Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida. Sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri. Malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini. Malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

sehat ya. Ya, dan kembali hadir inyonge wong Tegal Kota, oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 29 Juni 2026. Yuk monggo, silakan buat Balaris Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085239399588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, buat balon Setara yang saat ini lagi masuk angin, lagi greges awak, kayak lagi pada atis, nah ben anget yu di serupu teh morone ya, seruput, nah mantap ya. Yuk, yang mau gabung di

0: nemen.
1: Ala, toplek. Alhamdulillah, baik Kang, baik.
2: Iya.
1: Pimen Kang Ki Kang panapa Kang sampean Kang esuke panapa eh? Iya, panapa Len?
2: Pan kue.
1: Panapa?
2: Biasa wisik-wisikan
1: lah. Lemo mau wisik-wisikan lah. Iya, keri kupingnya ya. Dong wisik-wisikan kupingnya kan keri kan. Keri-keri. Ala keri-keri. Ala keri-keri. Yes. Kayak pakai lagu nek ya. Nyong panodong. Panodong lagu langsung. Apa?
2: Bercanda.
1: Bercanda.
2: Iya.
1: Bersanda seru nih Bahar ya.
2: Iya.
1: Bersanda. Aki bercanda ya. Seru nih Bahar.
2: Ya, Mama Uli.
1: Mama Uli.
2: Iya.
1: Ngelutik mono, Kang?
2: Ya orang ngelutik tapi kan katon.
1: Oh, katon. Bokatnya sing ngelutik mono, Kang. Iya. Bu Khadijah salam dua kapsul. Iya, Mama Zira. Selamat pagi Mama Zira. Iya.
2: Trio
1: Pesek iya. Kang Miss Begito. Jadi Kang Miss Begito jadi enak sing keri-keri-keri ya.
2: Iya. Akhirnya ya.
1: Mama Alisa sehat ya Kang Akib.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Kang Sayolobo.
2: Iya. Selamat pagi.
1: Iya, terus buat siapa lagi?
2: Kang Mukson Mbak Rohyati.
1: Kang Mukson Mbak Rohyati. Cereng nong, cereng nong, nong, nong, nong, nong. Iya.
2: Bu Mira, selamat pagi Bu Mira.
1: Mama Lani jadi bulan om, Bunda Lani.
2: Iya. Arane bulan. Ya, Om Kasnore.
1: Yo.
2: Taman apik nemen bulan ya.
1: Bulan, Bunda Lani. Tapi orang sedep lah ya.
2: Iya ya.
1: Orang sedep. Biasa Mamah Lani ganti bunda kayang jagluk. Iya, ibarat melaku kayang kesandung ya jagluk kayang kok ya Kang. Ya biasanya kan lancar dong Mamah Lani kan lancar ya kan. Tiba-tiba ganti bunda Lani. Iya nyong melakuin jagluk kayang kok. Padahal kalau Ami bakar madu, wong biasa Ami bakar madu apa dibakar. Ya nyum aku nih ketinja, geluk kayak gue kan. Biasa iya, biasa set ya ser. Ami bakar madu tiba-tiba pade bakar ya. iya Mbak Febi Belpas, pagi Mbak Febi. Iya mulane Mama Lani susah gawe nasi kuning. Nah iya mulane gani ngerti.
2: Namanya Mama Lani
1: bae
2: wis ya.
1: Iya wis Mama Lani. Padahal bae karo Mama Hasna pen ganti Mama Vera. Ya ora bisa. Padahal pen bae Mama, cuma biasa Mama Hasna ganti Mama Vera. Oh, iya jagluk ya gue. Nyong mlakone kepaduk. Kami ana jeglugane Kang ya gue. Iya. Kamis begitu wagu didundang Bunda. Ya wagu sih ora. Ya cuma iya kayak kue, kayak iya jagluk kayak kue Kang. Iya ya orang waku sih orangnya bunda mama sama kan artinya mak bunda mama ibu boke iya kan biung kan artinya sama itu ya. Iya cuma kan yang biasa mama jadi bunda kan kayak iya ya kue Kang lah iya tropesek mama mama Lani mama Nadia mama Nunung ya Pimen.
2: Mama Nunung.
1: Iya.
2: Ya hari-hari saudara ini boke Lani cocok ya.
1: Cocok ya Ami ya. Bakar maduke sundhe pade bakar. Ya gue pade bakar ya kayak iya kayak iya kayak ya kupingnya kayak Pimen ono ya Kang.
2: Iya
1: kayak iya. Ami bakar kan kayak kuping kepenak kayak kok ya. Iya pade bakar. Ya pade apik sih pade bakar ya. Cuma kan harus biasa Ami bakar ya ku. Pade bakar Pak Bagio. Biasanya ngundang Pak Bagio, tiba-tiba kok ngundang Bang Bagio. Ya kepaduknya. aduh iya mbak jarene Mas ya yang biasa ngundang Pak Bagio jadi kok kan jare Mas Bay Mas Bagio ya
2: ya kurang
1: kesandung nyong ya Mama Vera Pimen aja jagruk-jagruk hati-hati ndak kuwe yang jagruk Mama Hasna iya wong ana watu sih kesandung yang jagruk ya kuwe ya. Pimen Mama Sira anggere aku namanya ganti si Pimen ya ora aja tetep Mama Sira iya wis ya Mas Bagio ya wah ya. Diko kala Kang, nyong biasa Pak Bagio sedep ya, Pak Bagio sedep. Tapi nyong udah Mas Bagio ora sedep.
2: Jang rapi.
1: Aduh. Iya, terus apa maning Kang?
2: Lah pasane biasa ngundang Jeng Robi,
1: iya.
2: Papa Robi.
1: Iya, bet. Iya biasa ngujeng jeng Robi, ya. Tiba-tiba aku disuruh manggil Aa Robi, ya injak geluk ayam Mama, ya. Mama Elsa pagi Mama Elsa, Kang Akib baru sedep lah iya Kang ya.

0: Kiki MP pak, Kiki MP. Iya. Mama dia, J.
1: Iya.
0: Terus maninya siapa?
1: Ya, Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi.
1: Iya.
0: Terus?
1: Hari diundang no Kiwi. Pantes ora ya?
0: Iya. No denem. Mama Wiwin. Nah, iya. Mama Wiwin. Nah, iya.
1: Terus, aku kan dinuk ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Anji. Terus, apa maning, Kang? Imensi Kang Mukhtar, Ari Kasri ya, sedih kok pantes ya, kayak Kang Mukhtar mani, ya undangnya mesti Kasri, ya Kasri, jadi sedih. Sekarang karep mula Kang lah, iya bu baik. Yo, Kang Edi Dedos, grup Tralab Jeger, hadir. Jasa kerajum nah guys, jasa kerajum ya, kayak yang sedep jasa kerajum ya. Nah, kuenya gua kan ngundang Kang Mas Rajum. Lah ya wakum. Aduh, ke siapa mani Mbak Febi Belpas? Iya aku. Oh iya, Mbak Febi. Mbak Amel, pagi Mbak Amel. Iya. Nanti katanya nanti aku ganti Bunda Amel sedep orang Mbak. Ora Mbak Amel. Wis, iya. Bunda Amel ya, Mbak Amel, baik Mbak Amel, iya, yo, iya.
1: Mbak Sarul.
0: Anje.
1: Kalau Mama Nisa nih.
0: Iya, Mbak Sarul biasa ngundang abahnya ngundang Kang Sahrul ya.
1: Kang Sahrul.
0: Iya, kayaknya ngora kepenak. Bagus dewek, pagi bagus, Anje. Kang Jenal Arifin, Pimen Mas Jenal Apiko. Aduh, Mas Jenal. Aduh. Iya. Iya. Dong aku, Mbak Febi, dong aku ngundang Mbak Ria. Bunda Ria ya ora biasa Mbak ya. Iya kan awit pertama ya muncul ya. Mbak Febi ganti Bunda Febi ya kurang ya kue. Iya. Pimen tante. Kan channel tak seru juga kan channel. Ya wes sih kan. Iyo. Bu Demut ya, Bu Demut lagi nang Bandung. Ya.
1: Lagi nang di
0: Bandung.
1: Oh, nang Bandung.
0: Iya.
1: Kowe mbono di tape yo.
0: Iya, tape mau rasane nang Bandung be akeh, Kang. Iya, abot-abot enggak wani. Eh, Pimen. Ya tetep rasanya peyem Kang. Iya, Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
1: Iya, Mama Nesa.
0: Iya. Kabeh bae balane Setara Paramon ya. Yu. Nggih, Kang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jojo, terima kasih Kang Aki bersama Mbak Rani. Halo pagi balane Setara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Pagi.
2: Nang Dede sama Rete.
0: Ya, kia Mbak Nia.
2: Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya kabar Mbak Ria.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Nia. Ya biasa nyong biasa ngundang Mbak Nia, tiba-tiba aku kok ngundang Mamah Nia apa Bunda Nia ya waku ya.
2: Waku.
0: Iya, biasa Mbak Nia, Mbak Nia.
2: Nyong Mamah Nia ya aku dene ngundange anak ke.
0: Bunda Nia ya gua.
2: Bunda Nia. Nyong Tante Nia. Pantes ora.
0: Tante Nia. Tante Nia, iya. Sedep ngundang cunong ya, jadi Pak Bagio ya.
2: Cunong.
0: No. Iya, wes.
2: Emang badannya cunong.
0: Iya, cunong. Pancen ya.
2: Jadi kayak Mbak Asifa. Kamu tadi ngundangnya cunong.
0: Iya. Kamis begitu, Mbak.
2: Kamis begitu, selamat pagi. Karena Mama Irmane ya.
0: Jadi ngundangnya Bok Nia.
2: Kamu Mukhtar
0: sing apik yang undangi Maya Aulia sing apik tukang bolang kas.

0: ya. Iya.
1: Iya, Mbak Maya. Berarti Maria Mbak Maya ya.
0: Bisa Oli Aran Maya Oli ya sing ngendi? Bisa nemu. Bisa nemu, nemu nyumin lagi siaran Bang Kana. Ngone Maya Oli ya bisa loh, bisa, bisa ngerti ta iya ya.
1: Kamu ntar ya karo Menote karo Dedek Note. Terus mesti Kang Akib ya karo Cengrani.
0: Yuk.
1: Terus ke Kang Sayo Lobo. Terus Pak Cengat ini Mama Asna bareng keluarga Kang Doli,
0: Piyol,
1: Kang Aryo.
0: Pagi piol.
1: Piol piol piol. Selamat pagi. Uwer uwer uwer.
0: Mama
1: Kang Peter Senal Jai.
0: Alisa pagi Mama Alisa.
1: Mama Alisa karo Agus Pereira ya. Mama Dea karo Agus.
0: Cari piol.
1: Mama Alisa karo Agus ya. Mama.
0: Iya.
1: Piol. Mama Dea karo Agus Pereira. Cari
0: piol Uti Nia.
1: Siapa?
0: Piol Uti Nia.
1: Oh. Putih nih ya, ya apa-apa dua putu ya,
0: iya pimen Mama Arganis cari Mbak Nia, Mbak Ria, Mbak Ria mau bengi Mbak Nia, kas nembang ya kue, iya
1: jangan pengen nembang kok
0: iya
1: terus buat Ceng Robi ya Alokis, terus Teh Dewi, Teh Agustin, Pak Ia, Pak Weni.
0: Mama Lani cerita Mbak Nia pantas kabeh wes.
1: Pantas kabeh, wong tua kamu kabeh.
0: Iya, pimen Mama Wiwin, embong Nia, bae Mbak Ria, embong Nia.
1: Embong Nia harus pantas loh.
0: Iya.

0: terus Ibni Abdillah, Mame Abdillah, Mama Eneng, karo Umpambange
1: Amrul.
0: Amrul, selamat pagi Mas Amrul. Terus Pak
1: siapa maning?
0: Siapa Kang Yongyan, Kang Kapitin Yuwatri. Terus Pak Saada, Pak Awang, Ami Bakar Madu Bumi Lela, Kang An, terus AA Uon. Terus Mama Ikma, terus Tiga Darah Manis ya,
1: Nok
0: Ikma, terus Nok Nia, terus buat Nok Wiwin ya.
1: Nok Nia, Nok Wiwin, Nok Ikma. Warung Mariati, Paci Warung Mariati.
0: Selamat pagi. Terus buat Ontang Anting, Agus Kawi, Agus Lawata,

0: Terus
1: Sapa maning
0: Sapa maning ya.
1: Iya.
0: Dari opi sek ya.
1: Dari
0: sek Mama Lani, terus Mama Nadia, Mama Nuno.
1: Mama net.
0: Yeah. Terus buat Kang Parjo, Umpi I, terus Mama Anis Handoko, Nyiratu, terus Kang Samsul, Mama Hilda, Kang Dasmat.

0: tumben online macane ilang,
1: macane ilang.
0: Kamu tak bolang ilang, bolang itu jebil. Kayak cecak bolang kayak nang kamu tak embu bay, ngono embu bay, embu bay,
1: embu bay,
0: embu bay. Kamu tar embu ya, embu ya.
1: Kamu tar yang kan mama note, karena tadi note.
0: Ya.
1: Terus Martiem, Mama Uti, Mama Uli, Mama Rida, terus Pecanto yang tahu, terus siapa budaya pipa pada gondrong purawani Bapak Asikin Kang Dasa karo Umi Suhadae terus Pak siapa maning mbak Warayo mbak
0: Kang Adi Dado sama Torsewon Bude Nia
1: iya sami-sami Kang Adi Dado
0: Ayongki mbak Nia
1: Ayongki terus uwer-uwer ya terus kayak channel cair terus